0: karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia. Kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI.
3: Penyidikan.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
5: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
6: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
7: Apa?
6: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus.
9: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
10: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil hasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
9: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
10: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
9: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
10: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
10: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
8: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
4: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan. Bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

0: Berikan bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Perakhiran cuaca kami hadirkan untuk Anda kembali. Di hari ini Rabu 23 September 2026 pagi hari, diprediksi akan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk siang hingga sore hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Tanah Toraja, Sidrap, dan Pinrang. Untuk malam hari, berpotensi berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Luwuk Timur, Luwuk, dan juga di Luwuk Utara, pendengar. Dini hari diperkirakan akan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwuk Timur. Waspada potensi angin kencang di wilayah Sidrap, Sopeng, Barugo, Watakalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Waspada potensi udara panas di wilayah Palopo, Sidrap, Nrekang, Parepare, Baru, Sopeng, Bone, Sinjai, Bulukumba, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Siaga potensi udara panas di wilayah Pinrang, Luwuk, Luwuk Timur, Luwuk Utara, dan Wajo. Demikianlah kami kutip dari BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

94,4 MHz Prosata RMKSR menemani Anda masih di pagi hari ini bersama saya Irsan Saputra mengupdate kembali informasi Anda dari rri.co.id. Mendengar di rri.co.id kami hadirkan

0: 26 setelah melaju tinggal hingga babak semifinal. Langkah Suchika berhenti setelah kalah dari atlet Singapura Hiu Honteo dalam laga sengit yang berlanjut ke babak tambah 1 menit. Pertandingan semifinal berlangsung ketat sebelum keputusan awal juri memberikan kemenangan kepada Hui Honteo dengan skor 2-0. Tim India mengajukan protes dengan membayar $1,000 sesuai ketentuan resmi ASEAN Mixed Martial Arts Association atau AMMA. Presiden Federasi Olahraga MMA India, Nikhil Kunde, menjelaskan hasil pertandingan akhirnya dinyatakan imbang setelah proses peninjauan oleh arbitrase, pendengar.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaung sih!
2: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi pasar dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan bersama dengan Ibu Fatmawati Akib. Assalamualaikum Ibu Fatmawati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan updatean informasi harga pasar kali ini, Bu.
1: Ya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Saya Fatmawati Akib dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Selatan akan harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Komoditas yang pertama yaitu beras premium, harga rata-rata hari ini sebesar Rp14.800 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Jenek Ponto sebesar Rp13.500 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp16.100 per kilogram. Beras medium, harga rata-rata hari ini sebesar Rp12.700 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Jenek Ponto sebesar Rp12.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kepulauan Selayar sebesar Rp13.500 per kilogram. Komoditas beras SPHP, harga rata-rata hari ini sebesar Rp12.000 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Takalar sebesar Rp11.600 per kilogram, dan tertinggi di Kabupaten Baru sebesar Rp12.500 per kilogram. Komoditas jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini sebesar Rp6.200 per kilogram. Harga terendah di Kota Palopo sebesar Rp5.500 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Baru sebesar Rp8.500 per kilogram. Komoditas kedelai biji kering, harga rata-rata hari ini sebesar Rp11.700 per kilogram. Harga terendah di Kota Makassar sebesar Rp9.900 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Sopeng sebesar Rp13.500 per kilogram. Komoditas bawang merah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp35.100 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp20.000 per kilogram, dan tertinggi di Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp45.000 per kilogram. Komoditas bawang putih bonggol, harga rata-rata hari ini sebesar Rp37.400 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp30.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp43.000 per kilogram. Komoditas cabai merah keriting, harga rata-rata hari ini sebesar Rp50.000 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Jenek Ponto per. Harga cabai merah besar rata-rata hari ini sebesar Rp41.400 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Baru sebesar Rp30.000 per kilogram, dan tertinggi di Toraja Utara sebesar Rp55.000 per kilogram. Daging sapi Rp1.000 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Goa sebesar Rp120.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Luwu sebesar Rp150.000 per kilogram. Rp100.000 per kilogram, harga di Bantaeng sebesar Rp45.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kota Parepare sebesar Rp96.600 per kilogram. Komoditas ayam ras, harga rata-rata hari ini sebesar Rp31.100 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Wajo sebesar Rp22.500 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Go sebesar Rp40.000 per kilogram. Komoditas telur ayam ras, harga rata-rata hari ini sebesar Rp2.400 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Baru sebesar Rp24.000 per kilogram. Di harga kilogram terendah di Kabupaten Nrekang Rp16.700 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp20.000 per kilogram. Komoditas minyak goreng kemasan, harga rata-rata hari ini sebesar Rp22.800 per liter. dan harga terendah di Kabupaten Wajo sebesar Rp21.000 per liter, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp26.000 per liter. Komoditas minyak goreng curah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp18.600 per liter. Harga terendah di Kabupaten Janek Ponto sebesar Rp16.000 per liter, dan harga tertinggi di Kabupaten Pinrang sebesar Rp22.000 per liter. Komoditas tepung terigu curah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp9.100 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Sopeng sebesar Rp8.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp11.000 per kilogram. Komoditas minyak kita, harga rata-rata hari ini sebesar Rp16.200 per liter. Harga terendah di Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar Rp15.000 per liter, dan harga tertinggi di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp20.000 per liter. Untuk komoditas tepung terigu kemasan, harga rata-rata hari ini sebesar Rp11.500 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp10.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp14.000 per kilogram. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fatmawati atas informasinya. Baik pendengar, demikianlah telah kami hadirkan untuk Anda informasi pasar di edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Lagu dari The Massive dengan Natural, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu sembari menantikan pukul 9 pagi dengan narasumber-narasumber kami yang akan membahas seputar tentang bullying di sekolah. Senang.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI, beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melarang pengemudi ojek on atau ojol membeli Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul ESDM bantah isu larang ojek online atau ojol pakai Pertalite. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nasional. Adapun narasi yang menyebut bahwa Menteri SDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,
0: Makassar pagi ini.

0: segera di kantor kecamatan. Pada antrian panjang lagi. Kamu jangan lupa jemput Aziz ya.
1: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
1: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
1: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
1: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
1: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam dialog Makassar pagi ini dengan topik menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying. Yang akan menjadi narasumber kita di pagi hari ini pendengar bersama dengan Bapak Haji Iqbal Najamuddin SE MSI. Beliau adalah Kadisdik Sulawesi Selatan yang saat ini tengah bergabung bersama kita di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami masih mencoba untuk bisa terkoneksi. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah baik, udah terdengar dengan baik nih Pak suaranya. Pak Kadis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bisa mengobrol tentang menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying. Ini tingginya kasus bullying, terutama di yang sudah bersifat mancanegara beberapa waktu terakhir yang kita dapatkan pemberitaannya, bahkan sampai merenggut korban jiwa nih, Pak Kadis. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana strategi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas bullying nih Pak?
1: Iya, makasih banyak ya Mas. Alhamdulillah hari ini saya juga berterima kasih diundang berdiskusi mengenai lingkungan sekolah yang bebas bully. Iya, saya mungkin langsung saja bahwa kita juga di Provinsi Selatan itu memang lagi mengatensi persoalan-persoalan bagaimana mencegah kekerasan termasuk bully yang tentu anak-anak sekolah kita ya bisa berdampak di sekolah. Nah, tapi tentu kalau masalah bully ini bukan sekedar kita bagaimana penanganan di sekolah, karena kita juga tahu bahwa siswa kita ini kan bukan hanya belajar di sekolah, ketika dia selesai sekolah juga ada di luar lingkungan sekolah. Makanya kita harus kolaborasi. Kami di Dinas Pendidikan ini sudah bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan di sekolah juga kita sudah membentuk yang namanya tim untuk bagaimana penanganan pencegahan kekerasan di sekolah. Ya, ini yang kami lakukan supaya bisa ada proses-proses pencegahan mitigasi yang kita lakukan di sekolah. Termasuk juga kita memberikan peran OSIS di semua sekolah, bagaimana mereka mengkampanyekan terkait dengan persoalan-persoalan bully, ya, supaya memang betul-betul anak-anak sekolah itu paham apa sih sebenarnya bully itu, bagaimana model-model bully sebenarnya itu bisa terjadi di sekolah, supaya memang betul-betul ada mekanisme pencegahan, ada mekanisme penyebar luasan secara masif, bagaimana semua anak sekolah kita itu paham dan bisa melakukan pencegahan terkait dengan persoalan bully dan kekerasan di sekolah.
0: Baik Pak Kadis, alhamdulillah juga ini Pak Kadis kita terhubung bersama dengan narasumber kita lainnya, bersama dengan Ibu Maisha Papayungan SKM MSE PH. Beliau adalah Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A Sulawesi Selatan yang terhubung lewat line telepon kita. Ya, selamat pagi Ibu Maisha.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, saat ini kita juga tengah terhubung bersama dengan Kadisdik Sulawesi Selatan, Bapak Haji Iqbal Najamuddin, Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Iya, Bu Misha, selamat pagi Bu Misha.
2: Iya, pagi.
0: Nah baik, nah Bu Misha tadi Pak Kadis sempat menjelaskan juga sudah ada kerjasama juga bersama dengan DP3A Sulawesi Selatan juga nih untuk bagaimana mencegah terjadinya bullying yang ada di sekolah. Nah tapi sebelum lebih lanjut, sebenarnya kalau melihat status atau di Sulawesi Selatan, seberapa besar sih kasus bullying terutama yang ada di sekolah nih Bu? Apakah ada data atau mungkin laporan yang sudah diterima? Tabe.
2: Baik, ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan diskusi dan dialog hari ini. Terima kasih sekali. Kalau kita bicara terkait dengan terjadinya bullying di sekolah, Tentu saja selama beberapa tahun terakhir ini kita sudah bekerja sama melalui tim PPKS yang dibentuk di setiap sekolah. Dan mungkin kami mau apresiasi juga, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang kemarin selama 2 hari itu, Senin dan Selasa kemarin, sudah memfasilitasi kita untuk melakukan sosialisasi secara daring ke semua yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi ada SMA dan SMK di seluruh Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak Kadis. Dan di kesempatan kemarin sebetulnya sudah dilakukan semacam survei kecil pendahuluan bagaimana kondisi di sekolah. Nah, ternyata memang kasus-kasus bullying di sekolah itu banyak yang tidak terlaporkan. Jadi diselesaikan di sekolah. Sementara data yang kami miliki di provinsi itu umumnya yang melaporkan. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana data di sekolah-sekolah terkait bullying, jujur kami tidak punya data realnya. Nah, mungkin di PPKS, di tim PPKS, semoga saja itu bisa terrecord dengan baik sehingga bisa kita upayakan untuk mencegah dan menurunkan kejadiannya. Mungkin satu yang kami perlu ingatkan, bagaimana sekolah-sekolah kalau kita bicara pencegahan bullying, tentu kita perlu menciptakan kondisi yang menghindari anak dari korban bullying ataupun dari anak menjadi pelaku bullying, gitu ya. Jadi memang harus ada modifikasinya, modifikasi perilaku. Tadi Pak Kadi sampaikan bahwa sekolah bukan satu-satunya tempat anak-anak berkembang gitu. Jadi di rumah juga punya peranan sangat penting, sehingga kolaborasi antara keluarga di rumah dan di sekolah itu akan menjadi penting untuk kita mencegah perilaku-perilaku kekerasan sehingga tidak menciptakan perilaku perundungan ini.
0: Baik, Bu Kabit. Iya. Melanjut kembali ini seputar tentang bullying, mungkin saya ke Pak Kadis dulu. Nah, Pak Kadis, sebelumnya di jam 7 pagi tadi kami sudah mendengar bagaimana opini dari masyarakat, dan sebagian besar ada yang menyatakan bahwa bisa tidak sih ada perubahan dari kurikulum yang ada di sekolah sehingga ini bisa mendidik mental dan juga mendidik karakter anak-anak didik di Sulawesi Selatan sehingga menjadikan anak didik yang baik, patuh dan sebagainya. Bahkan ada yang memberi contoh zaman sekolah dulu katanya mereka dapat mata pelajaran PMP begitu. Sekarang bagaimana, masih ada nggak pelajaran yang seperti itu? Tapi mungkin Pak Kadis.
1: Ya, sebenarnya kalau kurikulum itu itu kan kewenangan dari Kementerian Pendidikan sebenarnya. Cuma kita kan sudah diberi kebijakan, diberi ruang bahwa ada sekarang istilah guru wali. Ya, guru wali ini sebenarnya fungsinya itu melakukan pendampingan. Jadi setiap guru wali itu kan ada kuota siswa. Misalnya satu guru wali itu ada 20 anak yang dia harus dampingi, dia harus bimbing. Nah, kami kemarin juga sudah menyampaikan kepada teman-teman kepala sekolah bahwa fungsi guru wali itu tolong ditingkatkan atau diperkuat, bahwa guru wali itu sering mendampingi anak-anak, sering menanyakan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalannya atau apanya, supaya memang betul-betul anak-anak ini dirangsang, dibuka untuk bisa menyampaikan persoalan-persoalannya kepada sekolahnya, kepada gurunya, supaya memang betul-betul apa yang menjadi kendalanya anak-anak kita ketika mereka punya persoalan itu bisa diberikan solusi oleh guru wali. Nah, salah satu hal-hal ini yang kami sampaikan kepada sekolah. Di samping juga memang kami meminta sekolah untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya yang positif kepada anak-anak, supaya betul-betul anak-anak ini bisa mengeksplor atau mengembangkan talenta-talentanya, supaya mereka berkegiatan positif lah. Tidak ada hal-hal yang mungkin sampai di pikirannya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa berdampak negatif kepada sekolahnya atau mungkin lingkungan di sekitarnya. Nah, ini yang kami sekarang lakukan penguatan-penguatan dengan seluruh kepala sekolah, seluruh guru, Bahkan kami meminta kemarin juga bahwa kepala sekolah itu rajinlah komunikasi dengan orang tua siswa supaya bisa tersampaikan, bisa membangun komunikasi, bisa memberikan input kepada orang tua bahwa beginilah kondisi-kondisi anaknya di sekolah, supaya ada terbangun komunikasi. Jadi ini bisa, hal-hal yang kita lakukan ini bisa melakukan proses pencegahan sebenarnya. Karena apa yang menjadi kendala anak-anak, persoalan-persoalan anak-anak itu memang sudah tersampaikan kepada kita di sekolah, dan ini bisa nyambung juga kepada orang tuanya. Nah, ini yang kita perkuat sekarang di sekolah. Di samping kegiatan-kegiatan, penguatan kegiatannya siswa, ekstrakurikulernya, eskulnya, supaya memang betul-betul termanfaatkan seluruh aktivitas siswa itu positif semua yang dilakukan di sekolah.
0: Baik, Pak Gadis. Nah, Pak Gadis, berlanjut tadi seputar tentang tadi. Hingga saat ini ada tidak sih, Pak, kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh di Sulawesi Selatan sendiri untuk bisa menertibkan kasus bullying yang ada di sekolah-sekolah, terutama di tingkat SMA-SMK ini, Pak?
1: Iya, jadi apa yang disampaikan tadi Bu Misa, sebenarnya kami itu sangat berharap penguatan kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan ini terjadi betul-betul. Malah kami berharap apa kegiatan yang kayak kemarin 2 hari itu sosialisasi itu betul-betul bisa dirutinkan. Ya, karena yang disampaikan memang tadi Bu Kabit itu, kita berharap ada keberanian anak-anak sebenarnya bisa melaporkan, ya, bisa melaporkan hal-hal yang terjadi terhadap dirinya ketika terjadi perundungan atau kekerasan. Ya, ini yang perlu sosialisasi dilakukan supaya memang anak-anak ini paham sebenarnya bagaimana sih tipe-tipe bully itu, bagaimana tipe-tipe perundungan itu, supaya memang betul-betul anak-anak kita ini paham betul, dan kita mengajak mereka supaya berani menyampaikan persoalan-persoalan ini. Ya, karena banyak kejadian memang ada ketakutan-ketakutan sebenarnya dari anak-anak ini. Bahkan kita di Dinas Pendidikan itu baru bisa mengetahui ketika sudah terjadi pemberitaan di media. Nah, ini yang memang yang perlu kami buatkan metode atau cara supaya semua yang terjadi di sekolah itu betul-betul terlaporkan, supaya ada proses-proses pencegahan lebih cepat atau lebih dini.
0: Baik, Pak Gadis. Saya ke Ibu Kabit dulu deh. Ibu.
2: Ya.
0: Iya. Nah, ini menarik nih, Bu. Bagaimana akhirnya mental dari siswa kita dipacu untuk bisa melaporkan, untuk speak up begitu. Emang sebenarnya kenapa sih, Bu, sampai pembulian ini sepertinya kayaknya keep secret banget gitu, Bu? Emang ada faktor tertentu ya?
2: Jadi ya, mungkin saya mulai dulu dari fase perkembangan pertumbuhan anak ya. Masa tumbuh kembang di usia-usia tertentu, misalnya mulai dari SD, SMP, dan SMA, itu kan memang ada tahapan perkembangan berbeda gitu ya tahapannya. Nah, umumnya di SMP kemudian lanjut ke SMA itu eksplorasinya itu tinggi, jadi keingintahuannya tinggi, kemudian sering melakukan hal-hal yang karena otaknya belum sejak sempurna melakukan pertimbangan-pertimbangan rasional, sehingga mereka masih impulsif gitu. Misalnya mau main, mainnya keterlaluan, nggak mikir bahwa teman saya nanti bisa jadi korban dan seterusnya. Kemudian ya banyaklah bentuk-bentuk permainan yang dianggap bercanda, tapi kemudian bisa tidak disadari bahwa itu bisa berdampak buruk malah ya, atau fatal. Nah, di sini masa eksplorasi ini memang kemudian perlu dibarengi dengan pendekatan-pendekatan yang walaupun saya yakin di Dinas Pendidikan juga sudah sering mungkin dilatihkan bagaimana mengenali ciri-ciri dari misalnya dari anak yang rentan menjadi korban bullying ataupun menjadi pelaku. Jadi perilakunya itu sebetulnya bisa diamati. Kemudian kalau untuk memungkinkan anak menyampaikan masalahnya secara dini, tentu ini yang kita harapkan, karena untuk mengendalikan semua perilaku itu biasanya kan namanya juga setiap anak itu beda-beda ya, unik. Sehingga mungkin yang bisa dikontrol adalah bagaimana mekanisme menanggapi atau menyesuaikan itu. Nah, sekolah kami harapkan bisa menciptakan ruang aman. Ruang aman seperti apa? Setidaknya ada mekanisme yang aman untuk anak yang menjadi korban bullying atau sudah merasa bahwa saya sudah tidak nyaman, itu menyampaikan keluhannya. Kemudian juga kendalanya sering kenapa anak tidak berani menyampaikan, karena umumnya keluhan mereka itu ditanggapi dengan banyak yang bilang, ah itu kan cuma bermain, itu kan cuma, jadi tidak divalidasi perasaannya, tidak divalidasi kondisinya, sehingga membuat mereka seringkali menarik diri, ah tidak usah saya lapor deh, karena toh juga nanti tidak dipercaya, tidak ditindaklanjuti. Nah, sehingga ini mungkin yang perlu kita bangun, bagaimana komunikasi itu betul-betul bisa tersampaikan, sehingga kita bisa melakukan tindakan pencegahan sejak awal. Kan seperti Pak Kadis bilang, biasanya malah kita tahunya itu dari media setelah terjadi. Padahal sudah banyak proses mulai dari misalnya pengaduannya sampai dengan proses penanganannya yang tidak selesai. Ya, karena tidak memenuhi keadilan korban misalnya, sehingga itu mencuat ke media. Nah, mekanisme ini yang kami harap dari DP3A bisa kita bangun bersama. Jadi kalau membutuhkan, jadi nanti kanal atau mekanisme pengaduannya, kemudian nanti kalaupun misalnya dibutuhkan keterampilan untuk menerima pengaduan, memvalidasi perasaan anak dan sebagainya, itu bisa kami berikan pelatihannya, termasuk juga memfungsikan secara optimal keberadaan guru-guru BK. Kalau saya lihat, izin Pak Kadis, kalau saya lihat di sekolah-sekolah kan guru BK-nya itu sudah sebagian besar itu adalah berpendidikan, latar belakangnya memang bimbingan konseling, sehingga harusnya mereka sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuannya, tinggal bagaimana lingkungan sekolah memungkinkan mereka bisa menerapkan ilmunya. Nah, mekanismenya kemudian juga kalau dibutuhkan untuk dihubungkan ke layanan yang ada di DP3A, misalnya ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, itu kami sampai saat ini alhamdulillah sudah beberapa sekolah ya yang guru BK-nya itu ataupun guru walinya itu mengkonsultasikan anak didiknya, siswanya itu ke Puspaga Provinsi. Kemarin saya ketemu ada dua orang ya, walaupun kesempatan berbeda, gurunya mengantarkan siswanya malah. Nah, ini mungkin termasuk juga mungkin melalui komite sekolah bisa diinformasikan apabila orang tua membutuhkan layanan khusus, itu bisa dikonsultasikan melalui sekolah dan bisa dirujuk ke atau langsung bisa datang ke Puspaga. Mungkin sementara itu ada juga namanya UPT di PPA, kalau sudah menjadi masalah, itu juga bisa penanganannya di UPT di PPA.
0: Baik, mungkin
2: itu informasi dari kami ya.
0: Baik Ibu Kabit, saya mungkin ke Pak Kades lagi. Nah Pak, di akhir-akhir nih Pak, saya penasaran, kita selalu berfokus sama korban-korban dan korban, dan bagaimana bisa mencegah ini terjadi. Nah, bagaimana dengan pelaku nih Pak? Apakah ada aturan yang mungkin dari Dinas Pendidikan sendiri, terutama di Sulawesi Selatan, yang memang mengatur ada tindakan tegas kepada para pelaku bullying ini sendiri Pak Tabe?
1: Iya, memang benar ya, sebenarnya kita tidak konsen juga kepada korban. Ya, tentu kita juga harus punya tindakan kepada pelaku ya sebenarnya. Tapi tentu kalau pelaku, tentu ada tata tertib di sekolah lah. Ada tata tertib di sekolah ketika seseorang melanggar misalnya, tentu ada mungkin punishment atau apa yang diterapkan oleh sekolah ketika tata tertib itu mau dilakukan. Nah, tapi kita juga sebenarnya berkoordinasi dengan pihak aparat ketika memang sudah ada pelanggaran-pelanggaran pidana di dalamnya, karena kita juga tidak bisa melakukan proses-proses menjatuhkan hukuman ketika proses itu ada. Tapi kita sebenarnya lebih memang kepada persuasif ya, kepada bagaimana menangani persoalan-persoalan ini, mendatangkan apa orang tua, kedua pihak atau apa, supaya dan bahkan kita melibatkan juga DP3A di daerah, ya tentu yang disampaikan oleh Bu Kabid ya, supaya memang betul-betul penanganan ini komprehensif ya, komprehensif. Meskipun mungkin ada hal-hal yang mungkin terjadi ketika ada keberatan dari orang tua atau apa, itu yang kita tetap kedepankan penanganan-penanganan. Karena kita juga berharap jangan sampai pelanggaran ini ada, sampai membuat mungkin pelaku itu putus sekolah. Ini juga kita hindari. Kita hindari, tidak bisa juga kita abai terhadap itu, karena kinerja pendidikan ini juga berdampak ketika anak sekolah ini bertambah. Nah, makanya memang ada pendekatan-pendekatan lah yang dilakukan dalam penanganan khususnya terkait dengan pelaku ini. Kita mungkin mau apakan sesuai dengan ya aturan-aturan yang ada ditetapkan di sekolah, selama tata tertib yang di sekolah ya. Ya.
0: Baik. Nah, Pak Gadis, bagaimana dengan guru sendiri? Sampai mana batasan guru bisa tanda kutip mendisiplinkan pelaku atau mungkin menegur pelaku? Itu ada nggak sih aturannya? Karena kita beberapa kali melihat juga berita guru mencoba untuk menertibkan, tapi akhirnya mungkin kelewat batas dan sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Pak Gadis?
1: Ya, tentu hal ini kita harus mengacu kepada aturan ya. Lagi persoalan bahwa guru itu bukan hanya pengajar, tapi dia pendidik. Nah, makanya ketika mungkin ada kejadian persoalan pelanggaran ini ya, guru itu harus mengambil sikap bijak bagaimana penanganan ini supaya tidak ada menimbulkan hal yang berdampak lain. Nah, tentunya guru harus bijak di dalam mengambil sikap dalam penanganan ini. Ya, ketika misalnya penanganan ini membutuhkan bantuan orang lain, misalnya anggaplah DP3A atau anggaplah mungkin aparat, nah, itu mereka harus kolaborasi di dalam penanganan ini. Karena tentu tidak semua penanganan ini guru bisa menyelesaikan sendiri. Nah, itu makanya harus dibutuhkan kolaborasi oleh teman-teman lembaga lain, dengan DP3A, dengan aparat, bahkan ya terkait dengan siswa itu harus sering berkomunikasi dengan orang tua siswa. Ini yang harus dibangun oleh apa internal sekolah dengan eksternal sekolah, supaya betul-betul terbangun bahwa kita melakukan penanganan ini itu secara komprehensif kita lakukan. Tidak ada hal yang terlewatkan dalam penanganan khususnya mengenai kekerasan bully di sekolah.
0: Baik. Terakhir mungkin nih, Pak Gadis, ada mungkin closing statement yang bisa disampaikan sebelum bisa melanjutkan kembali kegiatannya Pak Gadis, karena mengingat waktu juga sudah sangat mepet nih Pak Gadis. Tapi
1: iya. Hari ini saya terima kasih dan bagaimana peningkatan mutu pembelajaran di Selatan ini. Saya berterima kasih kolaborasi yang terbangun, khususnya bagaimana menjaga pembelajaran di sekolah ini tetap sekolah ini aman, nyaman. Tentu kita harus bergerak bagaimana mencegah hal-hal seperti bullying, kekerasan ini tidak lagi terjadi di sekolah. Dan ada langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan. Dan saya berterima kasih Ibu Kabid, Ibu Kadis, kita bersama-sama bagaimana mencegah bully ini, kekerasan ini jangan lagi terjadi di sekolah. Kita stop hal-hal yang terkait persoalan ini supaya memang betul-betul anak kita nyaman dan aman belajar di sekolah.
0: Amin.
1: Masih banyak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktu dan juga kesempatannya bagaimana menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying. Terima kasih Pak Kadis, boleh melanjutkan kembali kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, masih bersama Ibu Kabid, Ibu Meisi, masih ada Bu?
2: Iya, siap Pak.
0: Nah, ini menarik tadi setelah dijelaskan sama Pak Kadis tadi, yang banyak disinggung tentang bagaimana berkolaborasi. Nah, tapi sebelum itu Sebenarnya Irsan sebenarnya penasaran nih Bu, dari sudut pandang DP3A sendiri, bagaimana dengan pelaku? Saya pernah mendengar salah satu kutipan yang menyatakan bahwa pelaku bullying ini juga sebenarnya adalah korban. Nah, ini korban, maksudnya iya. Seperti apa itu, Bu?
2: Iya. Nah, ini mungkin yang memang kita perlu melangkah lebih maju untuk menyelesaikan bullying itu hanya mengelola atau menangani korbannya ya. Karena kan sebetulnya pemicunya adalah perilaku dari pelakunya. Nah, perilaku pada anak itu tadi saya sampaikan, pertama usia-usia tertentu memang punya gejolak, punya tahapan yang spesifik gitu. Nah, yang kedua lingkungan yang membentuk. Jadi kalau sering kali kita dengar pelaku-pelaku bullying itu biasanya adalah juga korban-korban dari apa? Mungkin saja pernah menjadi korban bullying sehingga dia membalas dengan cara yang sama. Walaupun kepada orang yang lebih tidak berdaya dari dia ya, yang bisa dikontrol. Tetapi juga banyak yang, ya selain itu juga ada yang korban dari apa? Korban dari kondisi keadaan rumah yang membuat dia tidak happy. Sehingga keluarnya itu, dia kan gak bisa membalas ataupun tidak bisa melakukan hal-hal itu di rumah. Bisa jadi, itu di apa namanya ya, dibuat, dilampiaskannya di sekolah atau di teman-temannya. Nah, kebanyakan dari pelaku bullying adalah anak-anak yang misalnya di rumahnya tidak utuh, kemudian komunikasi dan kerekatannya antara keluarga itu tidak, bondingnya nggak kuat. Jadi cara untuk menangani masalah itu tidak dipelajari di rumah. Sehingga begitu ada konflik sedikit saja, ketidaknyamanan sedikit saja, maka perilaku yang keluar adalah agresif. Ataupun misalnya dia si pelaku ini, jadi penting sekali menurut kami untuk mengenali motif dari pelaku bullying. Gitu kan? Ada yang bullyingnya melalui ejekan verbal, ada yang kan biasanya itu eskalasi. Jadi mulai dari diejek-ejek kata-kata, kemudian dari mulai tindakan, sampai dengan baru eskalasinya meningkat sampai dengan perilaku fisik. Nah, di sini kita cuma cukup punya waktu sebetulnya, karena ini kan nggak tiba-tiba perilaku bullying itu tidak hari ini terus besok jadi kejadian, nggak, pasti panjang. Nah, itu yang tadi saya maksud dengan sedini mungkin kita bisa mengenali anak yang potensial ataupun sedang menjadi korban bullying walaupun masih dalam tahap yang ringan ya, karena kalau tidak ditangani maka dia akan terekskalasi menjadi kekerasan yang lebih besar.

0: intervensinya, apakah kita kembalikan ke orang tua untuk menangani anaknya. Nah, biasanya anak-anak ini adalah produk rumah, jadi mau dikembalikan ke produk gagal gitu. Kalau dari awal orang tuanya atau keluarganya tidak mampu menumbuh kembangkan dengan positif, kalau dikembalikan ya sama saja kalau tanpa bantuan. Nah, anak-anak ini menurut kami hanya perlu diberikan waktu untuk melewati masa-masa itu dengan pendampingan. Karena itu proses tumbuh kembang memang harus dilewati oleh anak. Jadi gak bisa di skip gitu ya. Jadi mendampingi anak melewati masa-masa tumbuh proses perkembangannya itu sangat penting. Nah sekarang tinggal kita membagi tugas. Sekolah tentu tadi ada pendampingan melalui kelas, wali murid, wali kelas ya, wali kelas, ada BK. Kalau mendamping sekian dengan orang mungkin tidak bisa sedemikian intens, tadi juga perlu komunikasi dengan orang tua. Harus ada pemetaan kenapa ini terjadi, orang tuanya seperti apa, ada profiling dan sebagainya. Nah, selanjutnya kan the how-nya, lalu mau diapakan. Nah, disinilah kolaborasi, integrasi layanan itu yang dibutuhkan gitu.
1: Okay.
0: Karena belakangan ini di semua kabupaten kota itu kebijakan nasionalnya itu sudah memerintahkan, mengamanatkan untuk membentuk layanan-layanan seperti tadi yang kami sampaikan. Ada namanya Puspada, ada juga yang bernama UPTD PPA.
1: Baik. Nah, Bu Kabit, mungkin saya kembali sama pertanyaan dengan Pak Kadis sebelumnya tentang batasan dari seorang guru untuk bisa mendidik, terutama mungkin pelaku bullying. Zaman dulu kan Irsan masih dapat tanda kutip nakal atau terlalu berekspresi atau mungkin terlalu aktif, itu masih dicubit perutnya, masih dapat pukulan dari penggaris dan sebagainya. Nah, sekarang seperti apa sih aturannya dan sebaiknya seperti apa agar untuk tanda kutip mendisiplinkan perilaku dari anak didik nih, Bu?
0: Oke, baik. Jadi sebetulnya sejak Undang-Undang Perlindungan Anak itu hadir di tahun 2002, ya, sudah jelas sekali diatur oleh negara bahwa bentuk kekerasan apapun, fisik, psikis, verbal, itu tidak ditolerir, tidak diperkenankan. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana mendisiplinkan? Ya kan, karena kan tujuannya itu kalau kita tanya guru itu tujuannya untuk mendisiplinkan, mengajari. Tapi kemudian kalau ada tindakan penghukuman, ya, apakah hukumannya itu relate dengan pelanggarannya? Itu dulu. Nah, itu kita kenal ada namanya disiplin positif. Disiplin tidak berarti harus selalu kekerasan. Disiplin tidak harus selalu dengan cara mencetrap, mencubit, dan seterusnya. Karena apa? Mungkin memang kita masih mengalami juga ya, zaman dulu itu kalau kita misalnya sudah bersalah, diserap,
1: suruh berdiri. Disuruh berdiri di depan papan tulis.
0: Iya, gitu. Besoknya kita nggak akan mengulangi gitu kan. Nah, kondisi sekarang ya memang zamannya jadi berbeda. Karena ya, berbagai informasi ya, dulu kan kita informasinya hanya di rumah, di sekolah, dan di TV.
1: Betul.
0: Dan di radio. Gitu ya. Dan itu sumber-sumber ini semuanya seragam gitu ya. Yang positif dan apalah. Nah sekarang kan sumber informasinya sudah lebih banyak. Anak-anak sudah tahu bahwa di luar negeri sana itu nggak boleh kekerasan terhadap anak. Jadi mereka sudah lebih paham juga undang-undangnya nggak boleh melakukan kekerasan, tindakan kekerasan bentuk apapun kepada anak, walaupun dengan dalih disiplin. Sehingga yang dibutuhkan adalah memang ilmu. Ilmu mendisiplinkan dengan tanpa kekerasan. Apakah itu bisa? Ya pasti bisa lah, karena
1: ya, pasti bisa.
0: Orang di negara-negara yang lebih maju sudah lebih dulu mengimplementasikan ilmu itu. Dan ternyata kan cukup berhasil.
1: Oke. Terakhir nih, Bu Kabit, mengingat kesibukan Ibu Kabit juga, closing statement.

0: statement deh Bu, yang apa mungkin yang bisa disampaikan, terutama dengan topik kita menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying.
1: Oke, jadi pertama kami tentu berharap bahwa ada awareness dari sekolah dan seluruh seluruh stakeholder pendidikan untuk betul-betul memahami kebutuhan penyediaan ruang aman atau menciptakan lingkungan aman di sekolah. Lingkungan itu tidak hanya berarti lingkungan fisik, tapi juga lingkungan komunikasi, interaksi antara guru dengan murid, murid dengan guru, siswa dengan siswa yang lain gitu ya. Pendisiplinan yang tanpa kekerasan, kemudian ada mekanisme pengaduan secara dini dan bisa diterima dan divalidasi dengan baik oleh guru-guru untuk kita lebih dini mencegah terjadinya bullying yang kemudian akan berakibat lebih fatal. Jadi menciptakan mekanisme pengaduan dan pencegahan itu juga sangat penting di dalam menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dari bullying.
0: Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Kabid yang sudah diluangkan di tengah kesibukan. Terima kasih banyak sudah kembali mengedukasi kita bagaimana selamat untuk menciptakan ini lingkungan sekolah bebas bullying. Tetap sehat Ibu Kabid, semoga lain waktu bisa tetap ngobrol-ngobrol sama kita seputar tentang perlindungan dan juga hak asasi kepada anak. Kita pamit Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Baik pendengar, demikianlah dua narasumber kita di awal tadi ya. Masih ada narasumber lagi lainnya bersama dengan pemerhati anak dan juga perempuan Ibu Alita Karen yang mungkin nanti akan kami hubungi untuk bisa ngobrol juga bersama dengan beliau, tapi setelah jeda berikut ini.

0: Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan terhubung juga bersama dengan narasumber kita, Ibu Alita Karen. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sudut pandang dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan juga dari DP3A Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan coba bagaimana POV atau point of view, bagaimana sudut pandang dari pemerhati anak dan perempuan, Ibu Alita Karen, yang saat ini kami coba untuk terhubung bersama dengan narasumber kita, Ibu Alita, yang saat ini tengah tersambung di line telepon kita. Kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, belum terdengar suaranya. Kita coba kembali. Ibu Alita, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat ya?
2: Sehat, harus sehat.
1: Harus sehat, luar biasa. Emang kalau aktivis nih harus sehat terus nih. Bu Alita, sebut tentang bullying nih. Irsan penasaran sih sebenarnya. Ini kan topik kita menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying. Nah, apa sih yang membuat sebenarnya bullying ini akhirnya sulit sekali untuk diberantas nih, Bu?
2: Kalau melihat kondisi sekarang ya, kalau saya melihatnya secara pribadi, sebetulnya bullying ini sudah bukan merupakan sekedar hanya kenakalan remaja ya, tetapi adanya fenomena sosial yang muncul, atau dia bisa terjadi karena beberapa faktor. Pastinya yang pertama, kalau kita melihat saat ini tren yang terjadi di sekolah, yang pasti itu adanya relasi kuasa. Ya, relasi kuasa atau senioritas gitu ya. Kadang-kadang sebagai kakak kelas, saya merasa karena kamu masih junior saya, sesuka-sukanya saja saya bisa perlakukan kamu gitu ya. Terus kemudian bukan hanya persoalan senior-junior, tapi kemudian karena adanya kelompok minoritas, atau ada seseorang yang menurut teman-temannya ini bisa kita jadikan bahan candaan ya, dalam tanda kutip gitu kan. Kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi di sekolah di Makassar, kami pernah mengadvokasi beberapa waktu yang lalu, setahun, dua tahun yang lalu ya, bagaimana seorang siswa SMP disabilitas yang akhirnya takut ke sekolah dan memutuskan berhenti sekolah karena dibully oleh teman-temannya, gitu ya. Kemudian bukan hanya itu, beredarnya sekarang karena teknologi AI yang begitu luar biasa ya, teman-teman teman-teman siswa itu merasa kalau apa yang mereka lakukan untuk temannya itu bukan mereka ini bisa jadikan lelucon, tapi tidak pernah berpikir kalau teman yang dijadikan lelucon ini akhirnya membawa trauma yang luar biasa, seperti itu. Selain adanya relasi kuasa, itu tadi yang saya bilang, pada saat kita menjadikan fisik seseorang menjadi candaan gitu ya, itu sudah merupakan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain. Dan kalau kita lihat sekarang gitu ya, enggak, ini kita belum dikatakan bergaul, kita belum dikatakan, belum bisa dikatakan anak zaman sekarang, anak zaman now, kalau kemudian kita tidak berkelompok. Gitu. Nah, pada saat kita memutuskan untuk tidak berkelompok, ya artinya harus siap-siap untuk menjadi bahan bullying teman-teman yang lain. Seperti itu sih menurutku.
1: Oke. Nah, Ibu Alta, nah ini akhirnya ada poin yang bisa Irsan lihat di sana. Akhirnya kita bisa lihat adik-adik saya ini sering melewati batas. Dalam tanda kutip mungkin tidak tahu batasannya seperti apa. Dan bahkan kita sering lihat juga di pemberitaan, mungkin kita juga kadang shock, wah kok bisa sampai seperti ini pembuliannya, kok bisa sampai seperti ini. Sebenarnya yang salah di mana sih? Kenapa sampai anak muda kita sepertinya kayak terlalu mudah untuk keluar dari batas moral yang atau norma-norma yang mungkin sudah kita tahu dari awal gitu, Bu?
2: Ya, kan faktor yang paling dominan saat ini menurut saya yang kemudian membuat anak-anak ini dalam tanda kutip menjadi sangat luar biasa ya, itu karena begitu bebasnya gitu ya, lalu informasi digital yang mereka dapatkan.
1: Oh.
2: Iya. Contoh ya, kami baru menangani, waktu kami ini, kami turun ya, melakukan sosialisasi anti-bullying di Goa misalkan, gitu kan. Ada beberapa siswa yang kemudian bercerita, bahkan sampai harus menangis ya, pada saat dia bercerita bagaimana konten-konten media sosial itu merubah teman-temannya gitu. Dalam artian begini, dia cerita, dia diambil fotonya pada saat dalam kondisi dia yang sangat-sangat jelek mukanya, misalkan pada saat dia duduk atau pada saat dia tidur gitu ya, bukan tertidur ya, memejamkan matanya di kelas begitu. Nah kemudian mereka mengambil fotonya, kemudian dirubahlah itu, ditambahkan konten-konten emotikon-emotikon yang menurut dia itu sudah sangat-sangat di luar batas nalar dia ya sebagai siswa. Dan kemudian itu di-share ke teman-temannya, teman sekelas, teman luar kelas, akhirnya dia dibullying gitu ya, karena ini foto yang diambil oleh temannya. Itu satu. Kemudian yang kedua juga, bagaimana kemudian lalu lintas informasi digital ini bisa merubah seseorang gitu ya. Banyak kasus yang kemudian beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman UPTD itu ya, ada kasus siswa sekolah gitu ya, beberapa siswa sekolah diambil, mereka ambil fotonya, kemudian pakai aplikasi AI, ya, kemudian jadilah foto bugil.
1: Wow.
2: Nah, itu sudah separah itu, tanpa pernah kemudian mereka mengingat, tanpa pernah mereka berpikir kalau dampak atau efek yang dihasilkan oleh perbuatan yang mereka lakukan itu akan dibawa seumur hidup oleh temannya atau oleh korban yang menjadi bahan bullying mereka. Seperti itu. Jadi menurut saya salah satu faktor yang sangat berpengaruh di sini adalah media sosial, gitu ya.
1: Media sosial ya.
2: Terus kemudian yang kedua, kurangnya pengasuhan atau terlalu otoriter. Pola otoriter yang terlalu dipaksakan di rumah gitu ya. Jadi pada saat di rumah dia mengalami kekerasan gitu ya, itu akan membuat terbawa sampai ke sekolah. Di sekolah dia ingin membalas gitu ya, apa yang dia alami di rumah gitu ya, apa yang dia alami di rumah dia ingin lampiaskan itu di sekolah. Sehingga bisa jadi pada saat dia melakukan bullying ke temannya, itu juga merupakan salah satu faktor pelaku untuk apa ya, kalau saya mau bilang mencari identitas dirinya, menciptakan jati dirinya yang baru gitu loh. Kalau di rumah saya ditindas, maka di sekolah saya harus menjadi penguasa atau saya harus otoriter gitu. Sehingga dari korban yang di rumah, begitu dia keluar dari lingkungan rumah, dia menjadi pelaku. Seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada peran dari pola asuh orang tua. Dulu kita kan, kalau kita jahil sama teman, mungkin kalau kita ngomong tentang jahil dari zaman dulu kan kita sudah biasa lah sama teman-teman sekolah. Tapi dulu kita sadar, kita tidak ingin membuat teman kita nangis. Kita biasa bilang, ijang kau tahu nanti menangis ki, Ih jangko nanti marah. Nanti marah begini begini begini. Sekarang apakah sudah tidak terpikir hal-hal demikian tuh Bu ya? Atau seperti apa? Karena zaman-zamannya Ersan masih dapat lah. Paling tidak kalau kita pengen jahil, kita mikir dulu. Benar. Jangan nanti jatuh, robek celana dan sebagainya. Kok sekarang kayaknya dampaknya kayak yang penting heboh dulu, yang penting viral dulu. Itu kok sampai seperti itu Bu?
2: Betul. Kan begini, kadang-kadang anak-anak sekarang ini mereka susah membedakan atau bahkan tidak bisa membedakan mana yang dibilang candaan, bercanda, bergurau, mana yang dibilang bullying, perundungan gitu ya. Padahal kan batasannya itu sudah sangat-sangat jelas antara bercanda dan bullying gitu ya. Bercanda, pada saat kita melakukan candaan itu, semua orang yang ada di sekitar kita yang ikut di dalam kelompok itu akan senang, semua akan happy, akan tertawa dengan tanpa kemudian berpikir yang lain-lainnya. Beda dengan bullying. Bullying bisa jadi hanya sekelompok orang yang merasa menikmati candaan itu ya, tapi tidak terjadi dengan orang yang kemudian menjadi sasaran tembaknya mereka gitu ya. Itu satu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, karena normalisasi itu ada, sehingga akhirnya anak-anak merasa, oh pada saat saya melakukan gurauan itu, pada saat saya melakukan bullying, pada saat saya melakukan kekerasan gitu ya, gak usah jauh-jauh, dulu saja gitu ya. Dulu-dulu saya masih ingat ya, mungkin seperti Irfan ya, pada saat kita masih kecil itu, jangankan membentak, jangankan mengeluarkan kalimat-kalimat kotor dari mulutnya kita ya. Bersuara sedikit keras saja kepada orang yang lebih tua, dewasa, atau sesama teman kita gitu ya. Itu sudah merasa bersalah sekali, kemudian orang tua akan langsung menegur, gitu kan?
1: Betul.
2: Bahkan kadang-kadang memarahi. Nah, dulu begitu dibukakan mata sedikit saja sama orang tuanya kita udah ketakutan.
1: Iya benar ya.
2: Betul
1: ya.
2: Pola pengasuhan yang berbeda, setiap zaman itu kan pasti punya cerita yang berbeda, gitu. Sehingga bisa jadi pola pengasuhan yang saya dapatkan dulu dari orang tua tidak bisa saya bawa sekarang untuk anak saya, gitu kan? Karena sudah berbeda. Nah, kalau kemudian kita mau melihat atau bertanya siapa yang salah, gitu ya? Ya, nggak bisa, gitu. Kita nggak akan ketemu. Kita nggak akan dapat jawabannya. Sama seperti kalau kita bertanya mana duluan ini telur atau ayam. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan bullying, gitu. Dari mana ini sebetulnya asalnya sehingga anak-anak sekarang itu saya mau bilang apa ya, mau dibilang brutal juga terlalu kasar, tapi faktanya memang seperti itu gitu. Mereka melakukan sesuatu ya, kemudian tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa pada saat itu dikenakan kepada temannya sendiri. Ada yang kalau kita melihat ada beberapa kasus akhirnya kemudian anak-anak memutuskan untuk berhenti sekolah. Masih mending kalau dia hanya memutuskan untuk berhenti sekolah ya. Tapi kalau kemudian psikologisnya terganggu dan dia memutuskan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan.
1: Iya, dan banyak yang bahkan mengakhiri hidup sendiri.
2: Gitu ya. Itu lebih parah kan?
1: Betul. Nah, sebenarnya saya masih pengen ngobrol lebih banyak sama Ibu Alita. Karena kalau ngobrol sama Ibu Alita kayaknya 30 menit, 20 menit kayaknya nggak cukup deh Bu. Terakhir deh Bu, ini di ujung perjumpaan kita. Closing statement, yang apa yang harus bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying?
2: Ya, kalau kita bicara soal Makassar ya. Makassar itu saya cukup apresiasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Pendidikan. Ya. Ibu Kadis itu sangat memberi apresiasi apabila ada siapapun yang datang menghadap ke beliau dan kemudian minta tolong mau melakukan sosialisasi anti-bullying, sosialisasi kekerasan di sekolah. Dia membuka ruang itu sangat-sangat luas sehingga siapapun itu dari manapun itu bisa melakukan sosialisasi, gitu ya. Dan kemudian inovasi yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Beliau mewajibkan itu harus terbentuk gitu ya, Satgas anti bullying di sekolah, mulai dari SD sampai SMP. Karena Makassar ini kan cakupannya itu hanya SD dan SMP.
1: SD ya. Dan SMP, betul.
2: Dan itu wajib. Kemudian setelah itu kadis pendidikan tidak berhenti dari situ. Mereka kemudian bekerja sama dengan UPTD PPA dan DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, untuk terus selalu melakukan sosialisasi anti-bullying di sekolah, gitu ya. tidak sebatas dengan dinas gitu ya. Itu pun dilakukan ini selain dengan dinas, selain dengan DP3A, dinas pendidikan juga melakukan kolaborasi dengan polsek-polsek setempat gitu ya. Jadi bukan hanya menciptakan atau mengurangi dampak bullying di sekolah, tapi dia merembet sampai keluar di lingkungan gitu kan. Karena kalau bicara sekolah, kita keluar dari sekolah pasti ada kejadian lain, sehingga ini merupakan kegiatan multisektor gitu ya, pencegahan yang dilakukan dari berbagai sisi, bukan hanya di sekolah tapi juga lingkungan di mana anak itu tinggal. Nah seperti itu.
1: Baik.
2: Seperti itu dek.
1: Sangat kompleks ternyata emang ya Bu Alita ya, kalau untuk bisa menghilangkan ini memang sektor semuanya harus disentuh, bukan hanya tentang sekolahnya aja, dinas pendidikannya, terus juga dari keluarganya pun, dari regulasinya, semuanya sangat harus dijalin satu-satu. Tapi itu saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Alita sudah meluangkan waktu pagi hari ini untuk bisa berdialog bersama kita. Semoga Sulawesi Selatan bisa menjadi tempat yang ramah untuk anak, dan sekolah-sekolah bisa bebas dari bullying.
2: Ya, karena menurut saya itu satu pesan mungkin.
1: Boleh.
2: Yang selalu saya sampaikan kalau saya melakukan sosialisasi dimanapun ya terkait bullying, saya selalu katakan kepada anak-anak, kalau menjadi keren itu sebetulnya bukan tentang siapa yang paling ditakuti atau siapa yang paling dihargai ya, tapi kemudian bagaimana kita bisa menghargai orang.
1: Iya. Yeah.
2: Itu poin pentingnya di situ yang selalu saya tekankan kepada anak-anak. Begitu deh.
1: Bagaimana kita bisa menghargai orang. Wah, menarik sekali.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak Ibu Alita. Kita pamit undur diri. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat siang.
0: Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di siang hari ini dalam Halo RRI bersama saya di Kartika dan juga bersama rekan kami yang ada di RRI Bone. Ada rekan siapa di RRI Bone?
2: Halo, selamat pagi Dwi.
1: Pagi, di Bone ada siapa nih?
2: Dengan Via Dwi.
1: Hai Via, sehat Via?
2: Halo, sehat-sehat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Baik.
2: Agak dobel ya suara saya Dwi ya?
1: Enggak sih, kalau saya dengarnya enggak di sini, aman-aman. Mungkin kembalinya nih di monitornya Via mungkin ya. Gimana?
2: Oke. Saya cek dulu kalau gitu ya.
1: Iya, soalnya saya di sini bersama dengan adik-adik saya. Ini? Alhamdulillah sehat. Kita masih mencoba untuk menerima keluhan juga ya. Dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan pendengar kita di siang hari ini dalam Halo RRI. Silakan mendengar di 08213333944. Kami nantikan kebersamaannya dan nantinya juga kita akan bersama dengan Ombudsman perwakilan Sulsel nih Via untuk mengonfirmasi beberapa permasalahan yang menjadi keluhan dari pendengar kita, diantaranya kelangkaan gas LPG yang ada di Bone. Itu sampai sekarang masih tuh Via di Bone, kelangkaan gas melon ya di Bone, kemudian
2: ya, masih Dwi.
1: Nah itu kita mau mencoba untuk mengonfirmasi dengan Ombudsman dan juga terkait dengan posko damkar. Oke, posko damkar yang juga diharapkan keberadaannya begitu ya di Desa Lembang Pinrang. Ini dari informasi dari Pak Aldi. Semoga nanti ini kita bisa terhubung dengan Pak Herwin Gunawan, Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Via di Bone. Baik, pendengar kami menanti Anda untuk bergabung di 08213333944. Apakah Anda juga masih punya permasalahan yang sama gitu ya, seperti dengan rekan siapa tadi ini, Mas Ari, yang terkait dengan kelangkaan gas 3?
2: Ada Ica ya di Bone Selatan ya.
1: Oh ada Ica. Oke, ada siapa lagi? Kemarin kok gak salah Pak Upi juga sempat tuh menginformasikan bahwa kelangkaan gas melon. Oh dari Pak Sakir di Ponre.
2: Kalau Upi kemarin katanya terkait dengan pencurian gabah Dwi.
1: Oh pencurian gabah juga. Oke, baik. Nah ini kami juga menanti ya untuk mendengar yang mungkin punya permasalahan yang sama nih terkait dengan kelangkaan gas yang mungkin di beberapa tempat di Kota Makassar juga kayaknya masih sulit juga ya. Bukan sulit, ada yang harganya cukup tinggi nih dibanding yang biasanya. Halo, selamat pagi, selamat siang. Halo RRI.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
3: Dengan Jaya di Kabupaten Sopet.
1: Pak Jaya. Baik, silakan Pak Jaya, ada yang bisa diinformasikan nih Pak Jaya?
3: Masalah pemadaman ini terus terjadi di Kabupaten 4 malam ini.
1: Pemadaman listrik ya Pak ya?
3: Terus.
1: Baik, sudah 4 malam ya Pak ya? Ini ada informasi yang diperoleh dari
3: mati lampunya kalau sampai 3 jam 4 jam itu mati lampu.
1: Sejak maghrib.
3: Iya.
1: Baik. Di Sopeng, di mana lokasi tak ini, di bagian mananya Sopeng, kecamatan apa mungkin?
3: Di Desa Palangisang, Kecamatan Ririlau, Kabupaten Lope.
1: Desa Palangisang, Ririlau. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Jaya. Kami coba meneruskan nantinya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terkait dengan pemadaman. Saya juga dapat nih. Di Bone gimana nih?
2: Di Bone juga. Iya.
1: Dua hari tiba-tiba dua hari belakangan ini ada pemadaman lagi nih.
2: Kita udah satu mingguan tidak pernah di Watampone.
1: Oh.
2: Tapi kemarin padam lagi.
1: Padam lagi. Terakhir kan informasi yang dari PLN itu kan tanggal 5 tuh. Nah, betul. Itu saya juga betul. Di seputaran rumah saya udah enggak pernah dapat pemadaman. Tiba-tiba dua hari kemarin wah padam lagi nih, belum ada informasi ya. Tapi alhamdulillahnya enggak lama, cuman ya, 2 jaman gitu ya, enggak sampai 3-4 jam seperti Pak Jaya.
2: Tapi memang Kak Dwi ya, dari pihak PLN Watampone ini masih sering memberikan jadwal pemadaman listrik untuk wilayah Watampone.
1: Oh, gitu ya.
2: Jadi memang masih ada jadwal-jadwalnya, lokasinya di mana, tapi ternyata meskipun ada pun jadwal tidak ada pemadaman listrik.
1: Itu juga yang kemarin waktu sempat ada informasi pemadaman listrik kemarin tuh ya di awal September itu kan ada jadwalnya tuh di jam berapa wilayah-wilayahnya, tapi nggak pernah sesuai gitu ya yang kita peroleh gitu. Biasanya dijadwalkan pagi, nggak taunya siang, dijadwalkan siang atau dijadwalkan malam, nggak taunya pagi pemadamannya gitu kan.
2: Kalau kita biasanya selainya satu jaman dari jadwal yang tertera.
1: Kalau saya bukan selang satu jam sih, selang satu day part gitu. Iya. Nah, ini kita juga mau nanti coba ya Mas Ari ya, dari PLN sendiri ini karena tidak hanya di Kota Makassar ya, ini bisa dikatakan di Sulawesi Selatan juga masih terjadi. Apakah ini masih faktor kemarin kan pemeliharaan? Nah, ini apakah masih faktor pemeliharaan atau ini sudah bisa dikatakan dampak dari El Nino yang berkepanjangan gitu ya? Betul. Baik, kami dihubungi nih Mas Ari atau gimana nih? Masih mencoba ya, silakan pendengar 0821-3333-9440. Halo RRI, selamat siang.
4: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Iya, dengan Hakim di Bantaeng.
1: Silakan Pak Hakim yang ingin disampaikan.
4: Iya, ini solusi jalanan saya ini bagaimana solusinya itu? Apakah ada perbaikannya atau bagaimana?
1: Apa itu permasalahan? Tanya tiba-tiba minta solusi, tunggu dulu. Palang-palang ki Pak Hakim.
4: Jalanan ini jalan masuk ke kantor lurah.
1: Kantor lurah apa?
4: Kantor lurah Kelurahan Bontorita.
1: Bontorita.
4: Iya, biasa aku lewati ini kalau jalan ini. Apakah ada perbaikannya?
1: Bagaimana kondisi jalan ini memang di sana sejauh ini, Pak Hakim?
4: Ada lubang-lubang di sini, di rusak di sini, di anu sedikit di pinggir jalan.
1: Di pinggirnya, bukan di tengahnya ini.
4: Iya, bukan. Indah aku tahu di tengah ada di tengah, tapi ya tidak terlalu aneh ji. Tapi indah aku tahu nanti tuh pilih gitu orang yang melihat yang dia timnya kalau orang yang timnya yang lihat gitu.
1: Baik.
4: Iya.
1: Siap.
4: Iya, hanya itu Mbak Dwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hakim ya. Silakan mendengar 0821-3333-9440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di Halo RRI 0821-3333-9440 bersama Via juga nih dari RRI Bone. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Halo RRI. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Upi di Bone.
1: Silakan Pak Upi, bagaimana? Gabata masih ada yang kehilangan ini?
5: Saya mau menyampaikan informasi bahwa pemadaman kemarin terjadi pemadaman di daerah saya 4 jam. Mulai setengah 4 sore sampai setengah 8 malam.
1: Daerah mana ini Pak Upi, Tabe?
5: Daerah Sengem Palie. Sengem Palie, Kecamatan Lapari aja. Jalan Poros, Maros Boni.
1: Oke.
5: ini kan misalnya kalau ini ya termasuk yang parah. Sebenarnya kan biasanya kan rata-rata paling tingginya 3 jam, 3 jam lebih atau 3 jam, 3 jam palingan. Tapi semalam itu aman, sekitar 4 jam.
1: Itu ya, baru
2: berapa hari, Pak Upi?
5: Sudah 2 malam juga ini, anu, tapi di malam sebelumnya masih ya, punya cuma sejam, tapi tadi malam ya 4 jam. Iya. Okay. Ya. Semestinya kan ada informasi dari anu ya, dari PLN PNR ya, dari PLN yang menangani sulselbar ini, karena masalahnya kan ini enggak tahu ini trouble pembangkitnya bermasalah atau memang faktor alam ini yang anu yang menyebabkan. Kalau seperti kita tahu bersama bahwa dulu kan sampai tanggal 5 saja anunya kan, karena ada anu ada katanya terbaik apa maintenance di anu maintenance di Jenepon tuh ya. Tapi sekarang kenapa sudah ada agak landai tiba-tiba mati anu atau itu terjadi lagi pemadaman. Ya, jadi perlu ya, seperti saya sampaikan, benar-benar nanti disampaikan sama anu ya Ombudsman. Terima kasih.
1: Baik. Yo. Terima kasih Pak Upi. Baik. Baik pendengar ya, kita akan mencoba untuk kembali terhubung. Oke. Dengan Pak Herwin Gunawan dari Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, kasih terputus ya mendengar. Kita jeda dulu, Via, kita jeda dulu ya Via ya.
2: Siap,
1: kita akan mencoba untuk menghubungi Pak Herwin di kebersamaan kita dalam Halo RR.

0: Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Halo RRI. Masih bersama dengan Via juga dari RRI Bone, terkait dengan beberapa keluhan dari masyarakat yang kita terima di siang hari ini dan juga di beberapa waktu terakhir ya pendengar. Dan kita telah bersama dengan Pak Herwin Gunawan, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang, assalamualaikum Pak Herwin. Ya, baik. Ini suaranya. Baik, tunggu, sabar ya, Pak Herwin. Kita sepertinya terkendala dengan teknis kita. Baik, baik. Pak Herwin terdengar?
1: Apakah suara saya kedengaran?
0: Baik. Oke, Pak Herwin, ini terkait dengan beberapa keluhan yang kita terima dalam program Halo RRI, Pak, di Pro 1 RRI Makassar. Di antaranya dengan terkait dengan kelangkaan gas 3 kg nih, Pak, di Kabupaten Bone. Dan sepertinya ini tidak hanya di Kabupaten Bone sih, Pak, ada beberapa tempat juga di Sulawesi Selatan. Ini bisa dibantu nih dijelaskan, Pak, terkait dengan kelangkaan gas melon atau 3 kg ini seperti apa nih, Pak?
1: Terkait langka LPG 3 kg ini masih masyarakat. Nah, termasuk kalau tidak data dari RRI bukan lalu ada menyampaikan bahwa kesulitan mendapatkan pasokan LPG 3 kg di Kabupaten Bone sehingga dia sampai ke kecamatan lain. Nah,
0: yeah,
1: menindakkan hal-hal tersebut
0: baik,
1: akan melakukan investigasi atas perangkat ini terhadap yang pertama terkait LPG 3 kg, kemudian BBM di lingkup sosial, dan satu lagi pemadaman listrik.
0: Iya.
1: Jadi tiga isu ini setelah masuk di kami dan melalui yang sila akan dilakukan investigasi atas perangkat sendiri.
0: Baik.
1: Kami sampaikan juga kepada para pendengar bahwa di Ombudsman ada dua jenis laporan, tipe laporan. Yang pertama, lakukan laporan langsung ke Ombudsman, atau Ombudsman bisa mengambil alih atau menjadikan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri terhadap isu-isu yang sudah meluas di publik. Nah, untuk tiga isu ini, atas arahan Bapak Kepala Perwakilan, tim akan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Untuk masyarakat atau pengguna layanan yang sangat terdampak dalam tiga layanan ini dapat juga memberikan input kepada kami melalui nomor kontak 0811-236-3737. Gitu.
0: Baik. Pak Herwin, ini sejauh ini dengan adanya beberapa aduan begitu yang masuk ke Ombudsman juga ya, tidak hanya di RRI, apakah mungkin sudah ada beberapa nih yang memberikan konfirmasi seperti kelangkaan gas 3 kg ini kan sama waktunya, hampir bersamaan waktunya dengan kelangkaan BBM gitu ya. Dan kita ketahui sekarang untuk BBM sendiri ini mungkin sudah, khususnya di Kota Makassar, ini sudah sedikit terurai begitu ya. Nah, kalau untuk gas 3 kg sendiri ini apakah sudah ada mungkin diketahui salah satu faktor dari penyebab kelangkaannya itu, Pak Herwin?
1: Kalau kami lihat dari BBM, sebenarnya dari awal kelangkaan semua pihak termasuk provinsi dan Pemkot telah melakukan peninjauan langsung ke Pertamina Patraniaga. Sehingga kami dari Ombudsman sekarang memantau terkait BBM. Nah,

0: Untuk LPG 3 kg sendiri, ini investigasinya baru akan dimulai rencananya pekan depan, sehingga sementara data awal mengenai apa sih kendala ini belum kita dapatkan dari PT Pertamina Patraniaga khususnya.
1: Baik, kalau terkait dengan pemadaman listrik, Pak, ini kan kemarin sempat ada informasi bahwa tidak akan ada lagi nih pemadaman setelah tanggal 5. Nah, faktanya ini sampai sekarang masih ada pemadaman, bahkan mungkin untuk wilayah Makassar baru-baru lagi ini nih, Pak, ada pemadaman listrik. Itu seperti apa? Apakah sudah ada konfirmasi juga dari pihak PLN-nya sendiri atau seperti apa, Pak?
0: Oke, baik. Di awal bulan sebenarnya kemarin kita juga ada kunjungan dan disampaikan dalam kunjungan oleh jajaran manajer PT PLN disampaikan bahwa memang dijanjikan tanggal 5 September. Nah, akhirnya dengan kondisi yang kemudian masih terjadi setelah 5 September, kita kemarin sempat kunjungan di PLN Bakaru di Pinrang, ya, salah satu PLTA yang cukup tinggi memasok tenaga listrik. Memang kalau kita lihat, dampak El Nino ini sangat besar. Kami contohkan di PLTA Bakaru ini, dia setiap hari, setiap jamnya di tahun yang sama, di hari ini, di tahun yang lalu, di tanggal sekian, ini masih bisa memasok sekitar 126 megavolt. Sementara untuk per bulan-bulan ini, dia hanya bisa memasok 2 volt. Jadi penurunan supply akibat El Nino. Yang kemudian kami cukup fokuskan sebenarnya adalah informasi dari PLN-nya sendiri sebenarnya. Nah, kami cukup memberikan fokus bahwa kenapa kemudian diberikan janji 5 September, sementara itu tidak bisa dipenuhi. Nah, sebenarnya dengan kondisi sekarang pada dasarnya masyarakat bisa paham ketika menginfokan bahwa ini terjadi masalah El Nino, kemudian memang suplai listrik lagi berkurang. Ini kan kita sudah tahun lalu, nah sehingga sebenarnya info ke masyarakatnya yang sebenarnya harus di dan yang patut juga kita sampaikan harusnya ada edukasi bahwa di jam-jam puncak, di jam-jam sekitar jam 6 ke atasnya ada edukasi untuk lakukan penghematan sehingga dengan dampak El Nino ini tidak terlalu kena ke beberapa tempat, maksudnya itu. Baik. Nah, jadi untuk sejauh ini dari hasil kunjungan pekan lalu itu sih yang kami temukan bahwa memang pasokan listrik dari beberapa sumber ini akhirnya gara-gara dampak El Nino. Nah, itu informasinya. Baik. Jadi informasinya sama edukasi ke masyarakatnya. Dan itu juga akan menjadi bahan kami dalam melakukan investasi atas karsa sendiri terhadap listrik ini. Karena kita sendiri memang masih terdampak. Bahkan kemarin kalau tidak salah masih ada pemadaman di lingkup kota Makassar.
1: Baik, baik. Baik, Pak Hermin, ini terakhir mungkin ya dari pendengar kita yang ada di Kabupaten Pinrang ini menginginkan kehadiran pos damkar begitu di dekat wilayahnya, karena katanya pos damkar itu hanya ada di wilayah kota. Sementara kalau misalnya seperti momen saat ini nih, sering sekali terjadi seperti kebakaran lahan. Nah, itu jarak dari lokasi dengan pos damkarnya itu katanya cukup jauh, sehingga apa penanganannya itu memakan waktu yang lebih lama. Ini kalau bisa ada nanti dibuka di seputaran Desa Lembang di Pinrang seperti itu, Pak Sakir. Ini mungkin bisa menjadi bahan juga nih untuk Pak Sakir dan teman-teman di Ombudsman terkait dengan keluhan teman-teman dan juga mungkin permintaan adanya pos damkar ini di wilayah Pinrang, Pak Sakir. Pak Hermin maksud kami.
0: Oke. Baik. Ini kami dapatkan juga info dari RRI bahwa ada masyarakat atas nama Pak Aldi ya yang mengeluhkan terkait

0: pos damkar. Nah, betul. Sebenarnya kalau kita bicara ideal, kalau kita pas tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar, pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran untuk daerah kabupaten kota harusnya ya, idealnya adalah 15 menit setelah informasi diketahui sudah dilakukan operasi tersebut. Nah, ini kemudian sebenarnya yang harusnya menjadi evaluasi khususnya dari pemerintah Kabupaten Pinerang. Ketika misalnya SPM-nya mengatakan 15 menit, nanti di Permendagri itu ada rumus tertentu yang akan akhirnya menimbulkan paling ujungnya adalah nilai capaian SPM-nya, sehingga ketika dilakukan itu oleh Dinas Pemadam Kebakaran, penghitungan SPM itu dan nilainya rendah, maka sebenarnya itu menjadi bisa menjadi bentuk evaluasi untuk minimal melakukan perencanaan penganggaran untuk hal-hal yang diinginkan masyarakat seperti Pak Aldi ini.
1: Ya. Baik.
0: Termasuk di Permendagri sebenarnya idealnya harusnya ada pos tersebut di kecamatan, di tingkat kecamatan. Gitu.
1: Baik, siap. Baik, Pak Herwin, terima kasih.
0: Ada satu lagi sih, ya. Ada satu lagi saya catat, ada saya enggak tahu ini Pak Upi atau Ibu Upi di Kabupaten
1: Bone terkait dengan gabah.
0: Iya. Betul. Betul, oke. Kami mau sampaikan terkait pencurian itu merupakan tindak pidana, sehingga bisa dilaporkan ke kantor kepolisian terdekat. Kemudian, kapan kemudian laporan tersebut bisa masuk ke ombudsman? Ketika kepolisian tidak melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Ketika itu tidak dilakukan, maka itu dapat dilaporkan ke ombudsman. Nah, kami juga mengimbau ke masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan pelayanan publik, karena di Undang-Undang Pelayanan Publik, kita semua termasuk masyarakat adalah pengawas eksternal. Jadi ada tiga pengawas eksternal sesuai undang-undang. Yang pertama adalah DPR atau DPRD Kabupaten, kemudian Ombudsman RI, dan yang terakhir masyarakat. Jadi mari kita sama-sama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui saling bertukar informasi. Nah, termasuk ini menjadi wadah yang baik untuk kami dan masyarakat untuk saling interaktif untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di wilayah Provinsi Sulsel.
1: Baik, Pak Herwin, kami tunggu juga nih follow up kelanjutan investigasi terkait dengan isu penting tadi ini, kelangkaan gas, kemudian mungkin BBM masih di beberapa titik di Sulsel, dan juga terkait dengan pemadaman listrik dari PLN sendiri nantinya ya, Pak Herwin ya.
0: Yep.
1: Baik, terima kasih Pak Herwin kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar kami tadi sudah menghadirkan ya, ini konfirmasi juga dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kelangkaan gas, kemudian terkait dengan pencurian benih juga, kemudian pemadaman listrik, bahkan terkait dengan kehadiran pos pemadam kebakaran juga ya Pak Aldi ya. Masih bersama dengan Via kah saya ini?
2: Masih saya menyimak. Mau ikut nimbrung tapi nanti mengganggu, jadi
1: ngapa nggak kode juga nih. Saya nggak dapat kode sih ini.
2: Aman.
1: Baik, jadi
2: yang jelas beberapa pertanyaan dari pendengar RRI Bone sudah terjawab tadi.
1: Betul, kita masih menunggu juga nih karena kan masih ada investigasi lebih lanjut juga ya Via ya, dari pihak ombudsman mungkin, karena kan ini tidak bisa dikonfirmasi sekali jalan aja gitu ya, apalagi kan titiknya ini cukup besar di Sulawesi Selatan begitu. Betul. Ya, mungkin kalau satu titik aja mungkin ini masalahnya cuma di Kabupaten Borne atau mungkin di Kota Makassar sendiri, ini kan bisa langsung ke apa ya, penanggung jawab wilayahnya. Tapi kalau ini lokasinya luas di 24 kabupaten kota begitu ya, nah ini tentunya harus
2: dan Dan permasalahannya juga beraneka ragam.
1: Benar.
2: Ada tiga ya yang paling pokok.
1: Iya, dan itu isu penting sih sebenarnya. Oh. Soalnya kalau nggak ada listrik, ibu-ibu susah juga BBM. Ini ya, nggak ada BBM, nggak ada gas, lebih-lebih ini sudah bisa dikatakan permasalahan induk. Wow. Ya, vital, betul. Baik, Feni, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ini kami masih membuka mungkin ya, bagi siapa saja yang ingin bergabung begitu. Nanti kami coba mengkonfirmasi kembali gitu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Aulia di Enrekang tadi.
1: Aulia di Enrekang. Baik, silakan Aulia.
3: Ini yang saya mau teluskan lagi nih kawan, setelah saya sudah teluskan hari Senin gitu ya kan. Ini masalah siaran di 88,8 itu kalau istri padam dan sudah menyala itu suaranya sudah nggak ada lagi.
1: Oke, ini siaran pemancarnya kita ya Mas Ari ya. Nanti kita bisa. Kenapa? Siaran pemancarnya RRI kan di 88,8 kan, Aulia ya.
3: Kemarin itu udah ada, tapi pas kena berbeliran pemadam listrik hilang lagi sampai sekarang.
1: Baik.
3: Kecepatan ada lagi.
1: Oke, nanti kita coba konfirmasi sama koordinator pemancarnya kita. Ya. Ini apakah koordinator pemancarnya kita monitor hari ini bisa ke studio langsung gitu ya?
3: Monitor hari ini, menunggu lagi.
1: Artinya kalau misalnya pemadaman listrik langsung mati gitu siarannya nggak ada?
3: Iya.
1: Terus jedanya sampai siarannya kembali normal itu berapa lama, Aulia?
3: Gini kan kak, saya laporkan mulai dari tanggal 31 Agustus muncul tanggal 11 September ada gitu ya. Hilang lagi sampai hari kemarin itu baru ada kak.
1: Baru hilang lagi nih?
3: Iya, hilang lagi. Okay. Tadi pagi hilang lagi.
1: Baik.
3: Ada lagi sekarang karena saya sudah cek.
1: Baik, nanti kami coba konfirmasi lagi ya. Mungkin hari Jumat bisa dijawab nih ya Mas Ari ya. Kita menanti kehadiran koordinator pemancar RRI Makassar. Baik, siap Aulia, terima kasih informasinya Aulia ya.
3: Iya, terima kasih.
1: Iya.
3: Salam sehat.
1: Iya. Baik, ada lagi sebelum kita cukupkan di Halo RRI, silakan mendengar 082133339440. Ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung pendengar. Halo, selamat siang.
4: Siang juga.
1: Iya, Pak Aldi.
4: Iya, masih di Pangaparan Lembang. Ya, jadi saya luruskan tadi, bukan Desa Lembang tapi Kecamatan Lembang.
1: Oh, Kecamatan Lembang. Baik. Siap.
4: Kecamatan Lembang bintang paling ujung ya. Mm-hmm. Ya, seperti itu ya.
1: Tapi sudah didengar tadi penjelasannya toh Pak Aldi toh?
4: Iya, sudah dengar.
1: Iya, semoga ini juga menjadi bahan evaluasi ya supaya ada penganggaran untuk ada pos damkar di sana ya.
4: Kecamatan Lembang, pindang paling ujung ya, dekat dengan Polman perbatasan.
1: Baik, siap.
4: Dan ya sedikit bahwa di sini juga semalam ada pemadaman sekitar 3 jam ya, kalau salah ya.
1: Itu baru lagi ada pemadaman, Pak Aldi, atau?
4: Semalam.
1: Oh, baru ya. Lagi semalam. Oke. Okay. Baik, siap.
4: Nah, seperti itu ya. Jadi bahwa jangan sampai ada yang dengar bilang wah ternyata ada di Lembang, bukan desa tapi kecamatan
1: yeah.
4: Lembang Pindrang paling ujung.
1: Tapi pasti kalau orang Pindrang sebut Lembang pasti sudah tahu. Ini pasti ya.
4: Masalahnya kalau misalnya ada pendengar yang di paling ujung di atas, ada bilang ada desa baru yang mungkin
1: siap ya. Salah. Ya, baik.
4: Ya, kurang aja begitu ya.
1: Makasih Pak Aldi ya.
4: Ya, selamat berkata.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldi. Jadi ada dua catatan nih hari ini Mas Hari ya untuk di follow up kembali ini terkait dengan akses jalanan ke kantor Lula Bontorita katanya apakah nanti bisa diperbaiki, kemudian terkait dengan siaran kita, siaran pemancar relay kita di 88,8 ini mungkin nanti hari Jumat insya Allah bisa kita dapatkan dan menanti juga follow up bagaimana hasil investigasi dari teman-teman ombudsman minggu depan, pekan depan ya Mas Arya tadi dikatakan ya. Baik, Via, ini menjelang pukul 11 kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI, semoga nantinya di hari Jumat ya kita bertemu lagi, sudah ada solusi ya sudah tidak ada permasalahan lagi yang dirasakan oleh masyarakat kita, pendengar kita yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Via kebersamaannya dengan Prosotera di Makassar. Selamat kembali bertugas. Sehat-sehat selalu juga. Baik. Baik pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita tentunya dalam Halo RRI edisi 23 September 2026. Beragam informasi menarik juga masih akan kami hadirkan untuk Anda, dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan masukan, nah, keluhan-keluhan Anda mungkin ya yang Anda rasakan terkait dengan pelayanan publik di 0821 3333 9440 dalam Halo RRI.

Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Makassar pagi ini.

0: Masih bersama kami berdari Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda kembali siaran TNI Polri bersama dengan Mayor Infantri Hudayah, Kasdim 1422 Maros, terkait dengan peran Kodim 1422 Maros dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Kabupaten Maros. Siaran ini juga pernah kami hadirkan berdari di live streaming kami Pro 1 RRI Makassar. Yang mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran TNI Polri bersama dengan Bapak Mayor Infantri Hudayah, Kasdim 1422 Maros. Kita akan membahas pendengar terkait dengan peran Kodim 1422 Maros dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Kabupaten Maros. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hudayah.
1: Selamat siang Mbak Dwi.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Berbicara terkait dengan ketahanan pangan nasional nih, bagaimana dari Kodim 1422 Maros sendiri mendukung program ini. Sebagai pembuka kebersamaan kita nih Pak Hudayah, bisa dijelaskan mengapa sampai ketahanan pangan ini juga menjadi salah satu fokus dari TNI, khususnya dari Kodim 1422 Maros nih. Silakan Pak Hudayah.
1: Oke, terima kasih Mbak. Kalau kita berbicara masalah ketahanan pangan, ketahanan pangan itu merupakan suatu ketahanan, bagian daripada ketahanan nasional. Dengan demikian, kalau masyarakat kita kebutuhan pangannya itu terpenuhi dengan baik, artinya pangan ini terjaga dengan baik, maka nanti akan secara otomatis akan timbul kestabilan sosial, timbul kestabilan ekonomi. Inilah yang kita harapkan. Dengan adanya TNI diberi tugas untuk membantu pemerintah, dalam hal ini ada Dinas Pertanian, kemudian ada penyuluh pertanian, kemudian ada dari Bulog. Inilah tugas-tugas TNI, kita membantu kerjasama dengan instansi-instansi terkait ini. Sehingga produksi pertanian bisa meningkat di Kabupaten Maros. Karena kita tahu Kabupaten Maros adalah merupakan suatu wilayah yang produksi ataupun luas tanah wilayah pertaniannya itu sangat luas dan produksi pertaniannya sangat besar. Olehnya itu TNI dalam hal ini Kodim 1422 Maros yang ada di Kabupaten Maros diberikan tugas untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas ini sehingga ketahanan nasional bisa tercapai. Ini salah satu dari bentuk bagaimana keikutsertaan Kodim 1422 Maros di dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Maros. Saya kira seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah Pak Hudayah, bentuk dukungan yang diberikan dari Kodim 1422 Maros ini untuk ke petani itu seperti apa?
1: Kalau kita berbicara masalah dukungan Kodim 1422 Maros, saya rasa dukungan itu banyak sekali. Karena masalah pertanian ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus dikerjakan secara bersama sehingga bisa terjadi sinergi antara Kodim 1422 Maros dengan pemerintah. Dalam hal ini yang saya bilang tadi, pemerintah itu ada dari Dinas Pertanian, ada dari penyuluh pertanian, kemudian ada dari Bulog. Ini harus terjalin kerjasama sehingga di dalam pengelolaan, kalau Kodim 1422 Maros itu kan ada koramilnya, kemudian ada di dalam koramil-koramil itu ada babinsa-babinsa yang secara langsung turun ke lapangan, secara langsung berinteraksi dengan para petani, kelompok tani, sehingga tahu apa kekurangan-kekurangan petani. Babinsa yang tahu persis itu, sehingga kekurangan petani ini bisa disalurkan atau bisa diinformasikan ke komando atas, mungkin dari babinsa, kemudian larinya ke Pasiter Kodim, kemudian masuk ke Dandim, sehingga bisa dikoordinasikan kalau internetnya dengan instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Maros. Seperti
0: Baik.
1: Itu kira-kira.
0: Nah, tadi ini babinsa yang ada di desa-desa ini seperti apa nih menjalankan perannya nih Pak Hudaya?
1: Baik Pak, untuk Babinsa selain daripada apa yang saya sampaikan tadi, Babinsa itu kan merupakan ujung tombaknya sebenarnya TNI. Jadi Babinsa ini yang bergerak paling depan di lapangan. Jadi Babinsa tahu bagaimana situasi wilayah, bagaimana keadaan wilayah, sehingga untuk koordinasi ataupun untuk menyampaikan informasi kepada para petani, Babinsa lah ini yang tahu persis. Jadi kekurangan-kekurangan petani, apa yang dibutuhkan, Babinsa lah ini yang senantiasa berada di lapangan, berkoordinasi dengan para petani, kelompok tani, apa kekurangannya, sehingga Babinsa ini bisa menyampaikan aspirasi ataupun keinginan-keinginan para petani ini kepada instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Maros. Sehingga Babinsa ini merupakan wadah untuk berkoordinasi antara petani dengan instansi-instansi yang terkait. Artinya sebagai penghubung lah, Babinsa itu dalam setiap pelaksanaan tugasnya dia selalu berkoordinasi dengan para petani, kemudian menyampaikan aspirasi itu kepada instansi terkait.
0: Baik, jadi dari itu, petani ke Babinsa, kemudian Babinsa ke para pemangku, mungkin ke pemerintah begitu. Nanti juga begitu pun sebaliknya, pemerintah mungkin ada hal-hal yang disampaikan bisa melalui Babinsa, nanti Babinsa yang menginformasikan kepada petani begitu ya.
1: Iya, betul sekali Mbak.
0: Baik. Nah, ini kan kalau berbicara terkait dengan tadi dikatakan bahwa Babinsa ini ada istilahnya perantara begitu antara petani dan juga pemerintah. Nah, kalau dari Kodim 1422 Maros ini bagaimana nih bentuk sinergitas yang sudah dijalin begitu Pak Hudaya dengan pemerintah Kabupaten Maros sendiri?
1: Oh, baik Mbak Dwi. Jadi kalau kita berbicara masalah sinergi, tentu masalah pertanian ini atau masalah pangan ini tidak bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi. Jadi antara Kodim 1422 Maros dengan pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini yang saya bilang tadi itu ada dinas pertanian, ada penyuluh pertanian, ada kelompok tani, kemudian ada masyarakat-masyarakat petani, itu harus memang bersinergi, tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Karena menyangkut dengan kegiatan-kegiatan masalah lahan, pengolahan lahan, kemudian melibatkan alat-alat pertanian yang modern seperti misalnya ada traktor, ada kombain, kemudian ada pompa-pompa air untuk pengairan atau irigasi. Ini harus betul-betul terjalin sinergi. Jadi koordinasi antara pemerintah daerah dengan dalam hal ini yang saya sebutkan tadi dengan Kodim 1422 Maros, terutama para babinsa yang ada di lapangan yang tahu persis masalah wilayah, ini selalu terjalin, tidak bisa terputus. Karena kapan terputus, maka informasi-informasi mungkin yang dari penyuluh pertanian ke para petani atau kelompok petani itu terputus tanpa adanya perantara babinsa ini. Jadi peran babinsa di dalam kewilayahan ini untuk produksi pertanian khususnya, saya rasa ini merupakan suatu yang mutlak harus di ada.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Baik. Nah, ini dalam mendukung program pemerintah nih, ketahanan pangan nasional nih. Kalau di wilayah Maros sendiri nih, Pak Hudaya, komoditas apa saja nih yang mungkin menjadi perhatian atau mungkin yang menjadi komoditas unggulan di wilayah Maros kalau menurut pantauan Pak Hudaya?
1: Kalau menurut saya atau Kodim 1422 Maros itu, kita tahu bahwa Maros itu adalah merupakan wilayah yang potensi pertaniannya itu sangat luas. Produksi padi sangat sangat besar. Jadi yang menjadi unggulannya Maros itu adalah produksinya adalah padi. Okay. Tapi di samping padi, Maros juga bukan berarti tidak ada produksi lain. Yeah. Karena di samping persawahan pertanian, Maros juga itu mempunyai lahan kebun yang cukup luas untuk di Kabupaten Maros itu. Jadi di samping padi, ada juga jagung, banyak jagung di Maros. Kemudian ada palawija, kemudian ada hortikultura, ada sayur-sayur, buah-buahan. Bahkan peternakan di Kabupaten Maros itu cukup besar. Baik itu peternakan ayam, ayam petelur, ayam potong. Di Kabupaten Maros cukup potensial dan cukup menjamin untuk kelangsungan masalah peternakan. Selain dari peternakan juga ada, Maros itu terdiri ada wilayahnya yang berada di pesisir-pesisir pantai, di pinggir-pinggir laut. Di sana juga banyak empang, banyak tambak-tambak yang merupakan juga pendukung daripada produksi pangan di Kabupaten Maros. Jadi Maros itu Mbak cukup
0: banyak,
1: luas,
0: ya, beragam banyak, juga ya komoditas banyak, di dalamnya ya.
1: Komoditas dan itu dalam kapasitas yang banyak, bukan hanya sekedar ada, tapi itu betul-betul apa yang ada di Maros itu kalau kita laksanakan, kita kembangkan dengan baik, maka untuk kebutuhan pangan di Kabupaten Maros itu akan terpenuhi dengan hasil-hasil yang ada di Kabupaten Maros itu.
0: Baik. Seperti itu. Nah, Pak Huda, kita lihat sendiri saat ini kan BMKG juga memprediksi bahwa El Nino akan panjang nih, dan kita juga mengetahui bahwa secara dunia ini kita menghadapi ada perubahan iklim. Nah, ini bagaimana kalau Pak Hudaya sendiri dari Kodim 1422 Maros sendiri ini menghadapi tantangan perubahan cuaca untuk bisa agar nanti hasil dari komoditas-komoditas ini tetap terjaga begitu, Pak Hudaya?
1: Betul, Mbak. Jadi kalau kita berbicara masalah iklim, cuaca, ini adalah salah satu faktor yang sangat menentukan untuk hasil atau produksi daripada pertanian ini, terutama ke pangan ini. Karena cuaca dengan iklim yang tidak menentu, kita tahu bahwa Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros khususnya, dalam beberapa waktu ini sering terjadi atau cuaca tidak menentu. Dari tahun ke tahun itu, taruhlah misalnya musim hujan. Musim hujan itu kadangkala dia diawali pada bulan-bulan 9, 10, kemudian sampai dengan bulan-bulan 4, bulan 5. Kadangkala tidak menentu.
0: Betul.
1: Bisa terjadi musim hujan itu di awal bulan 10, bisa terjadi di awal-awal atau akhir bulan 11. Akhirnya kalau petani ini tidak mensikapi cuaca, bisa jadi nanti pelaksanaan tanam padi itu bisa tidak sesuai dengan perkiraan cuaca. Bisa misalnya kalau umpama di musim hujan itu curah hujan yang agak deras yang mengakibatkan banjir itu di bulan-bulan 12, akhir bulan 12, Sulawesi khususnya Maros itu biasanya banjir. Jadi kalau kita tidak mensikapi masalah cuaca, kemudian kita menanam, menanam padi ini, bisa jadi padi ini tuh akhirnya kena banjir atau kena dengan cuaca curah hujan kemudian banjir. Jadi kita betul-betul harus memperhitungkan kapan waktu kita tanam dengan mengetahui cuaca. Oh, di musim-musim bulan-bulan 12 itu sudah banjir, berarti kita harus menanam jauh lebih dipercepat sehingga nanti terhindar daripada banjir. Atau kita perkirakan kita menanam padi itu sudah agak besar, baru datang banjir sehingga padi-padi itu tidak terendam. Karena kalau terendam padi bahaya nih, bisa-bisa kita gagal panen ya. Makanya cuaca itu sangat mendukung, harus diperkirakan. Kemudian di samping daripada cuaca, banyak faktor-faktor yang perlu kita perhatikan seperti misalnya penggunaan alat-alat pertanian yang canggih. Sekarang kan tidak sama dengan dulu, Pak Mbak Dewi. Kalau dulu-dulu itu kita bertani hanya mengandalkan bertani tradisional, menggunakan kerbau, sapi, kuda untuk membajak sawah dengan waktu yang pelaksanaan itu pasti memakan waktu yang lama.
0: Betul.
1: Memakan waktu yang lama. Sehingga dengan waktu yang lama ini, satu kali panen dalam setahun, kalau tradisional, ini kalau kita tidak sikapi dengan cuaca, ini bisa-bisa gagal panen. Tapi kan sekarang sudah menggunakan alat yang modern, kita bertani dengan menggunakan traktor, kemudian nanti di masa panen kita menggunakan combine, kemudian pengairan pompa air sudah di mana-mana ada. Bisa air dinaikkan dari sungai di saat musim kemarau, bisa juga di sawah, di persawahan, di pertanian itu ada sumur-sumur bor. Jadi untuk cuaca ini bisa kita sikapi. Jadi dengan koordinasi antara pemerintah, kalau di kewilayahan ada TNI, ada Kodim 14 Dodo Maros, dengan para pemerintah-pemerintah Kabupaten Maros, berkoordinasi masalah perkiraan cuaca itu bisa kita antisipasi sehingga pelaksanaan panen bisa dipercepat. Kemudian setelah panen masa tanam bisa dipercepat dengan menggunakan peralatan traktor. Jadi tidak kayak dulu kita butuh waktu yang cukup lama untuk pelaksanaan pembajakan.
0: Betul.
1: Apa segala macam itu waktunya yang lama. Sekarang singkat nih. Jadi yang kalau lalu-lalu itu di Maros itu boleh dibilang pada zaman-zaman masih kita menggunakan bertani secara tradisional itu hanya sekali setahun
0: panennya.
1: Panennya.
0: Sekarang?
1: Sekarang itu bisa dua kali, wow, bisa tiga kali. Jadi dengan adanya bertani secara modern menggunakan traktor ini, pengolahan tanah yang kalau dulu-dulu itu bisa sampai berminggu-minggu baru selesai, kalau dengan traktor hanya dalam waktu mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari, seluruh persawahan yang ada di Kabupaten Maros itu bisa terolah.
0: Okay.
1: Sehingga musim tanam bisa secara bersamaan.
0: Nah, Pak Hudaya, ini kan sudah menggunakan beberapa teknologi. Nah, ini apakah ini salah satu bentuk dukungan dari Kodim kepada petani begitu? Atau memang ini pemerintah sudah menyiapkan begitu alat-alatnya yang disalurkan ke setiap daerah-daerahnya nih?
1: Oh, jadi di Kabupaten Maros itu, khususnya dari Dinas Pertanian, kemudian ada penyuluh pertanian, kemudian ada kelompok-kelompok tani. Jadi kelompok-kelompok tani itu sudah, kalau di Kabupaten Maros itu boleh dibilang seluruh kelompok-kelompok tani itu sudah mendapat bantuan dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi traktor-traktor itu ada bantuan dari pemerintah. Kemudian kombain-kombain itu ada bantuan dari pemerintah. Pompa-pompa air ada bantuan dari pemerintah. Jadi bantuan inilah yang dimanfaatkan oleh petani. Nah, di dalam mengawal pelaksanaan bantuan ini supaya dimanfaatkan oleh para petani dengan baik, disitulah perannya Babinsa. Babinsa ikut serta di situ, bagaimana supaya alat-alat yang sudah diberikan oleh negara ini untuk para petani bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga produksi pertanian di Kabupaten Maros itu bisa semakin meningkat. Seperti itu, Mbak Dewi.
0: Baik, Pak Hudaya, kita jeda dulu ya, Pak Hudaya. Pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi terkait dengan bagaimana peran Kodim 1422 Maros ini mendukung ketahanan pangan nasional khususnya di Kabupaten Maros setelah kita dengarkan persembahan berikut ini.

0: Info.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkini terkait dengan pencapaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Maros dengan Kabid P2P Dinkes Hasan Rahim bersama rekan kami ada Kristianto. Silakan informasinya rekan Kris.
3: Terima kasih saudara pendengar, saat ini kami tengah berada di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, di mana saat ini kami didampingi oleh Kabid 2P Dinkes Maros dengan Bapak Hasan Rahim. Kita akan berbincang sekilas sejauh mana pihak Dinkes merealisasikan program Astacita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto terkait cek kesehatan gratis. Selamat pagi Pak Rahim.
4: Ya, selamat pagi Mas Kris. Ya,
3: bisa dijelaskan bagaimana implementasi program kerja Pak Prabowo terkait cek kesehatan gratis di daerah Maros ini?
4: Ya, baik. Jadi berbicara implementasi cek kesehatan gratis di Kabupaten Maros, alhamdulillah kita sudah laksanakan. Dan itu ini kita sudah di tahun kedua ya. Di tahun lalu target itu 45%, 36%, tahun ini 46%. Jadi kelihatannya program Pak Presiden ini naik 10% lah ya target. Nah, kami di Maros dari total populasi 427.850, 46% dari total populasi itu sebanyak 196.811 jiwa. Nah, inilah 196.811 jiwa inilah yang harus kami cek kesehatan secara gratis. Nah, sampai saat ini udah berapa capaian kami? Sampai saat ini kami udah mencapai di angka absolut capaian itu 129.221 jiwa atau 65.66% sudah melebihi target ya, target maksudnya capaian sampai di akhir Juli. Nah, jika dilihat secara total populasi itu sudah mencapai 30.20%, artinya kami sisa mengejar sekitar 15.80% yang kita kejar. Dan kami yakin insya Allah karena ini capaian 65.60% itu di akhir Juli atau pertanggal 8 Agustus kita tarik data dari dashboard. Insya Allah kalau ya kita masih punya waktu efektif sekitar 4 bulan ini kurang lebih atau 3 bulan kita maksimalkan, insya Allah bisa lah 100% atau 196.811 itu atau 46% dari total populasi itu bisa kita capai insya Allah.
3: Jadi secara langsung ini membuktikan masyarakat saat ini sudah sangat peduli akan kesehatannya Pak Kabid ya?
4: Alhamdulillah kelihatannya ya dari tahun kedua kita laksanakan program CKG ini ada progres peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan cek, apalagi kemarin baru-baru aja kita ada dukungan pemerintah pusat Kementerian Kesehatan terkait integrasi tracing TBC yang menggunakan portable X-ray. Jadi masyarakat kelihatannya ketika ada semacam alat ya, seperti portable X-ray untuk mendeteksi ada penyakit paru atau enggak, itu kelihatannya antusias. Kita hanya sampaikan, oh, ini masyarakat, ayo ini ada pemeriksaan kondisi sang paru-paru, kita lakukan foto ronsen. Oh, itu antusias. Bahkan target cuma 100 di satu lokus itu malah lebih yang datang. Ya, ada yang malah sampai 300, ya. Ada yang pokoknya lebih lah kalau kita tidak batasi dengan karena kondisi alat juga kan punya batasan-batasan maksimal. Ya, itu contoh. Ya.
3: Jadi saya terlangsung ini membuktikan pemerintah Kabupaten Maros sudah mulai maksimal ya, sudah maksimal sekali melaksanakan program Sacita Prabowo, terbukti dari perhatian dari masyarakat sendiri sadar untuk menjaga kesehatan. Jadi harapan kedepannya seperti apa Pak Kadir?
4: Iya, jadi tentu yang namanya program pemerintah pusat Bapak Presiden itu kita harus berkewajiban untuk mensukseskan. Tapi lebih daripada itu, kami membangun kesadaran masyarakat untuk betul-betul sadar bahwa memang kita perlu untuk lakukan cek kesehatan gratis. Nah, harapan kami tentunya belajar dari dukungan ya yang pemerintah pusat tempat bantu kita dengan portable X-ray. Tentu kami berharap dukungan memaksimalkan puskesmas-puskesmas kami yang 14 itu disupport dengan satu misalnya menambah EKG-nya. Ya sekarang ini ada RIDI satu unit, USG juga sudah ada satu unit ya. Kemudian portable X-ray ini belum. Nah kami minta ya kita disupport lagi lah. Minimal kalau satu puskesmas itu ada portable X-ray misalnya satu yang stay di puskesmas, satu yang bisa keluar yang dilengkapi dengan CAD atau computer assisted diagnosis atau AI, artificial intelligence. Itu yang sehingga dokter umum pun bisa membaca. Yang berikutnya misalnya USG, ada USG yang satu di puskesmas yang satu untuk mobile misalnya menjangkau desa-desa yang terpencil. Termasuk untuk deteksi dini penyakit kardiovaskuler. Ya memang kelihatannya yang cukup tinggi di Indonesia itu kasus-kasus jantung. Apa itu? Ya EKG, ya elektrokardiogram. Itu juga perlu kami minta dukungan. Dan kalau kita disupport itu, saya kira ya kesadaran masyarakat ditambah dengan kami menjangkau jemput bola ke titik-titik lokus-lokus di desa, karena wilayah kita kan tidak semuanya kota yang gampang dia ke ini, tapi tentu ada wilayah-wilayah yang sulit akses ya, tentu itu kita datangi, kita gelar di desa-desa ya, di dusun-dusun, sehingga masyarakat itu betul-betul aksesnya dipermudah ya untuk mendapatkan layanan kesehatan, untuk mengetahui kondisi kesehatannya melalui cek kesehatan gratis ini ya, yang diperlukan Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto.
3: Terima kasih Pak Kadir.
4: Ya, terima kasih Mas Kris.
3: Demikian informasi yang bisa kami laporkan langsung dari UPTT Laboratorium Kesehatan Masyarakat bersama Pak Kabid Hasan Rahim selaku Kabid B2P Dinkes Kabupaten Maros. Kembali ke studio.
0: Info terkini. Makassar siang ini.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam siaran TNI Polri, peran Kodim 1422 Maros dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Kabupaten Maros. Masih bersama dengan Pak Hudaya, tadi sudah menjelaskan bahwa saat ini

0: lapas itu, dalam hal ini ada Babinsa yang mengkaper di seluruh desa. Jadi masalah hasil pertanian itu Babinsa itu selalu dalam pengawasan. Jadi pada saat panen itu Babinsa harus ada di situ mengawasi pelaksanaan panen, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan daripada masyarakat, petani-petani, ada yang perlu dikoordinasikan, Babinsa sudah ada di situ. Di samping itu Babinsa membantu dalam proses mengantar, dia ikut mengawal apabila didistribusikan kemana itu hasil pertanian. Kalau itu dibutuhkan, Babinsa ikut mengawal daripada hasil pertanian itu. Dan yang paling utama, Babinsa hadir di situ, dia mengawasi bagaimana penyerapan gabah yang sudah dipanen ini. Hasil panen ini penyerapannya bagaimana? Apakah sudah betul-betul terlaksana dengan baik, sehingga nanti tidak akan merugikan masyarakat petani ataupun kelompok tani yang ada di wilayah itu. Saya kira seperti itu, Mbak Dewi.
1: Baik. Nah, dari Kodim sendiri ada upaya tidak nih untuk melibatkan mungkin generasi-generasi muda supaya tertarik juga nih di sektor pertanian ini, Pak Udaya?
0: Nah, betul ini, Mbak Dewi. Ini masalah pemuda-pemuda. Kalau kita, kalau zaman-zamannya dulu saya, Mbak Dewi ini, boleh dibilang di samping kita ini masuk tentara, di samping untuk mengabdi kepada negara, tujuan pokok kita ini kan kita dari keluarga petani ini. Betul. Kita tahu bagaimana dulu itu susahnya bertani, bagaimana susahnya mengolah sawah, kemudian hasilnya tidak seberapa, pekerjaannya begitu berat, ternyata tidak menghasilkan yang apa yang kita harapkan. Jadi dulu-dulu itu masih zaman-zamannya kita ini, orang malas untuk melaksanakan pertanian. Pemuda-pemuda kita itu lebih baik dia mencari pekerjaan yang lain daripada dia turun ke pertanian. Bahkan dulu saya ingat saya di kampung itu, biasa kalau umpama kita punya sawah 4 petak atau 3 petak, biasanya dalam waktu 1 tahun itu tidak bisa kita olah semua itu. Karena kita menggunakan secara bertani secara tradisional, akhirnya lahan yang sebenarnya ada tetapi kita tidak bisa olah, kita tidak bisa memanfaatkan dengan bertani tradisional, akhirnya terbengkalai. Tapi sekarang-sekarang ini dengan menggunakan alat-alat yang sudah modern, sudah canggih, traktor-traktor sudah di mana-mana ada, kemudian pada saat panen combine dalam waktu singkat bisa panen sekaligus, kemudian bertani di musim kemarau ada irigasi, ada pompa-pompa air, sehingga ini pertanian ini merupakan suatu pekerjaan sekarang yang sangat menjanjikan. Nilai ekonomisnya sudah cukup tinggi. Sehingga orang terbuka, pikiran-pikiran kita itu terbuka. Anak-anak muda itu pikirannya terbuka. Oh, ternyata sekarang pertanian ini tidak sama dengan zaman dulu. Akhirnya dengan adanya Babinsa selalu bersosialisasi di masyarakat, mengumpulkan para masyarakat, anak-anak muda, sering ngobrol, memberikan pandangan-pandangan, memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana bertani secara modern ini yang begitu menjanjikan, hasilnya cukup bagus. Akhirnya pemuda-pemuda ini, kalau kita sekarang itu lihat, sudah banyak pemuda-pemuda yang turun ke lapangan pertanian untuk melaksanakan pertanian, karena sudah betul-betul pertanian ini sudah menjanjikan, apalagi khususnya di Kabupaten Maros yang bisa sampai 3 kali dalam setahun
1: panennya gitu ya.
0: Ini sudah cukup untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan petani, ini sudah sangat terdukung.
1: Baik.
0: Seperti itu kira-kira, Mbak Dewi.
1: Baik, jadi sudah ada nih anak-anak muda yang mau bergabung begitu ya, turun ke sawah langsung gitu ya. Pak Udaya. Nah, Pak Udaya, dalam menjalankan program pemerintah ini, kalau menurut Pak Udaya yang menjadi tantangan terbesarnya itu apa nih, Pak Udaya?
0: Kalau kita berbicara masalah tantangan terbesar bagi para petani, yang pertama seperti yang dikatakan tadi di atas, Mbak Dewi, masalah iklim, cuaca. Ini merupakan tantangan. Karena cuaca ini, saya bilang tadi, seperti di Kabupaten Maros ini, dalam tahun ke tahun itu cuaca tidak menentu. Jadi betul-betul masalah cuaca harus diperhatikan sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kapan kita tanamnya, kemudian kapan nanti pelaksanaan panennya, jangan sampai nanti

0: bersamaan dengan datangnya banjir. Jadi iklim cuaca ini merupakan suatu tantangan yang paling besar yang perlu kita sikapi, sehingga harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait supaya kita bisa tahu, oh nanti curah hujan terbesarnya di bulan sekian, sehingga kita bisa menghindari itu yang bisa mengakibatkan gagal panen. Kemudian yang berikutnya yang menjadi tantangan kita sekarang, tahu Mbak Dewi, khususnya di Kabupaten Maros ini, pembangunan itu kan masuk sampai ke desa-desa.
1: Betul. Jadi perumahan-perumahan baru banyak tuh, Pak.
0: Betul, ya, perumahan-perumahan itu. Yeah. Jadi alih fungsi tanah ini yang tadinya itu tanah pertanian dialihkan menjadi perumahan. Banyak pengembang-pengembang yang masuk di Maros membuat rumah-rumah BTN-BTN. Termasuk banyak perusahaan-perusahaan yang sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok desa membangun
1: gudang-gudang.
0: Ini salah satu hal yang perlu kita sikapi bersama, karena ini itu yang saya bilang tadi, lahan yang tadinya lahan produktif bisa dimanfaatkan menjadi dibanguni bangunan perumahan-perumahan dan perusahaan, akhirnya lahan ini semakin berkurang. Jadi perlu disikapi. Ini juga merupakan suatu tantangan. Kemudian kalau berbicara masalah pertanian, petani, tentu hama juga merupakan tantangan. Ya. Kemudian irigasi, perairan juga itu merupakan tantangan. Tetapi dengan adanya, saya bilang tadi, kolaborasi antara instansi, dalam hal ini TNI, Kodim 14 Sudirman Maros, hadir dengan tengah masyarakat, bekerja sama dengan instansi terkait, masalah-masalah seperti ini akan dikoordinasikan dan mencari solusi yang terbaik untuk Kabupaten Maros. Saya rasa seperti itu, Mbak Dewi.
1: Baik. Nah, ini kan untuk ketahanan pangan bukan hanya tugas dari petani, bukan tugas dari hanya tugas dari teman-teman Kodim ya. Tentu ada peran masyarakat juga nih, Pak Hudaya. Kalau menurut Pak Hudaya, apa nih kontribusi yang bisa dilakukan masyarakat begitu untuk juga mendukung program ketahanan pangan nasional ini?
0: Betul. Jadi untuk ketahanan pangan nasional ya, seperti yang Mbak Dewi katakan, memang itu bukan hanya tugasnya petani, bukan hanya tugasnya kita, tapi itu tugas kita bersama. Jadi seluruh elemen masyarakat itu harus berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pertanian ini. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa. Jadi masyarakat petani yang bekerja di sawah, menggarap sawah, yang ada sawahnya, dia melaksanakan pertanian dengan bagus. Mungkin yang ada kebunnya, dia melaksanakan perkebunan dengan bagus. Dan tanam palawija, sayur-sayuran, buah-buahan. Sementara kita ini yang mungkin tidak punya lahan pertanian, tidak punya perkebunan yang luas. Tetapi dengan adanya mungkin rumah kita ada di desa-desa, ada pekarangan-pekarangan rumah. Pekarangan itu bisa kita manfaatkan. Ya. Kita manfaatkan, kita tanam sayur, tanam apa sajalah, tanaman-tanaman jangka pendek yang bisa membantu dalam ketahanan pangan. Itu bisa dimanfaatkan. Dengan seperti itu, kontribusi seluruh masyarakat kelihatan di situ. Mungkin orang-orang yang tinggal di BTN, yang tidak pekarangannya juga tidak ada. Tetapi kan kita bisa gunakan polybag. Kalau hanya sekedar tanam lombok, tanam sayur-sayur, mungkin dengan polybag atau mungkin dengan paralon kita bikin, kita potong, kemudian kita bagi dua, kemudian isi tanah, kemudian tanam di situ sayur-sayuran, kangkung, bayam, itu tumbuh kalau bisa seperti itu. Jadi dengan adanya partisipasi seluruh masyarakat, saya rasa tidak ada alasan bahwa tidak bisa berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Seperti itu kira-kira.
1: Baik. Nah, terakhir nih Pak Hudaya, yang ingin mungkin disampaikan kepada masyarakat di luar sana nih, apa harapan dari Pak Hudaya sendiri mewakili mungkin dari Kodim 1422 Maros gitu ya, kepada mungkin petani dan juga sektor pertanian kita ke depan, khususnya di Kabupaten Maros nih.
0: Baik Mbak Dewi. Jadi kalau kita berbicara harapan, tentu semua elemen masyarakat khususnya Kabupaten Maros itu punya harapan. Jadi harapan yang paling utama, kita berharap bahwa Kabupaten Maros itu suatu saat menjadi penyangga terbesar untuk kebutuhan pangan atau ketahanan pangan untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kita berharap mudah-mudahan Maros ini mampu menjadi penyangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ada di, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ataupun kalau bisa nasional. Kemudian harapan harapan kami sebagai komando kewilayahan tentu berharap bahwa sinergi yang sudah terjalin selama ini antara Kodim 14 Dodo Maros, instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, Bulog, yang sudah terjalin dengan baik, koordinasi maupun sinergi sudah terjaga dengan baik, ini dapat semakin ditingkatkan sehingga bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros, khususnya para petani-petani ini bisa melaksanakan pertanian dengan baik, dengan secara betul-betul diperhatikan sehingga bisa menghasilkan ada produktivitas pertanian di Kabupaten Maros bisa semakin meningkat dan memberikan dampak kepada pangan nasional kita. Begitu kira-kira Mbak Adi.
1: Baik. Terima kasih Pak Hudaya kebersamaannya dengan RRI Makassar, dan kita harapkan dukungan terhadap program pemerintah ini, program prioritas presiden ketahanan pangan nasional ini tidak hanya menjadi tugas salah satu pihak gitu ya Pak Hudaya, tapi ini menjadi tugas dan juga kewajiban kita bersama untuk mendukungnya.
0: Betul, betul sekali Mbak Dewi.
1: Baik, yeah. Mendengar kami cukupkan kebersamaan kita dalam siaran TNI Polri bersama dengan Pak Hudaya terkait dengan peran Kodim 1422 Maros dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Kabupaten Maros. Kita bertemu di siaran TNI Polri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

0: Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi.
1: Pak, kerupuknya, Pak.
2: Apa harganya?
1: Duh, nggak usah. Ayo cepat. Udah lampu hijau. Nanti kita beli di tempat lain aja.
2: Dek, ini buat kamu ya.
1: Terima kasih, Pak.
2: Udah, nggak apa-apa. Justru momen begini yang bikin kita lupa. Kalau berbagi itu, bisa kapanpun dan dimanapun.
3: Kepedulian bukan tentang seberapa besar yang diberi, tapi seberapa tulus kita memberi.
4: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
5: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
4: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
5: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
4: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
5: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
4: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
5: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
4: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilakukan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga. Kita bergabung dengan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Cruiser United, Algever, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Be happy with the point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini

0: Selain Doni, Yaakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yaakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
3: Melalui kesempatan

0: Indonesia.
1: I think it doesn't change.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan beragam informasi menarik dalam Makassar siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang

0: Aduh, cepetan Rin, udah telat nih. Kelas bentar lagi mulai.
1: Iya. Eh, bentar. Loh, ini kok ada jam tangan di wastafel?
0: Hah? Serius? Wah, keren banget jamnya. Kayaknya mahal deh. Ambil aja kali ya. Siapa tahu.
2: Eh, jangan Van. Itu bukan punya kita. Taruh aja di situ. Nanti kalau pemiliknya balik, kan bisa diambil lagi.
0: Tapi kalau kita nggak ambil, nanti malah orang lain yang ambil. Sama aja hilang kan?
1: Tapi kalau kita yang ambil, berarti kita juga nggak jujur dong, Van. Barang temuan itu haknya pemilik, bukan rezeki yang jatuh dari langit.
2: Benar, mengembalikan barang yang bukan milik kita itu bukti kejujuran.
3: Kejujuran kecil tumbuhkan kepercayaan besar antar manusia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: adalah kebutuhan mendasar manusia. Namun di balik setiap suapan makanan yang tersaji di meja makan kita, ada proses panjang dan regulasi ketat yang bekerja untuk memastikan satu hal, keamanan. Di Indonesia, penyelenggaraan keamanan pangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan keamanan pangan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha di setiap rantai pasok pangan. Berikut Aprianto Dwi Nugroho, STP MSC, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, menjelaskan.
1: Di dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu kita mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sebenarnya bagaimana kita menjamin keamanan pangan itu dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana juga ada peran setiap pelaku usaha yang terlibat dalam setiap rantai pangan.
0: Seiring berjalannya waktu, regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini membagi peran dan kewenangan lembaga pemerintah secara lebih spesifik. Masyarakat sering menganggap bahwa pengawasan pangan adalah tugas tunggal Badan POM. Padahal, kewenangan dibagi berdasarkan jenis komoditasnya.
1: Dalam penanganan keamanan pangan itu mungkin ya, mungkin para pendengar tahunya adalah Badan POM. Karena memang Badan POM itu sudah dibentuk dari tahun 2000-2005 itu mungkin sudah ada. Tetapi Badan Pangan Nasional melalui Perpres baru tahun 2021. Jadi memang ada beberapa pembagian kalau Badan POM itu bertanggung jawab di pangan olahan seperti susu, roti, gitu-gitu kan olahan itu. Tapi kalau Badan Pangan Nasional bertanggung jawab di pangan segar. Pangan segar itu contohnya misalnya buah, sayur, kemudian ada beras, ada rempah-rempah.
0: Pangan olahan merupakan produk yang telah mengalami proses perubahan bentuk atau penambahan bahan tambahan pangan seperti mie dan roti. Sementara itu, pangan segar mencakup komoditas seperti buah, sayur, dan beras. Produk segar yang mengalami pembekuan seperti buah beku tetap dikategorikan sebagai pangan segar. Sinergi ini juga melibatkan Kementerian Pertanian untuk pangan asal hewan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk komoditas hasil laut. Untuk menjamin keamanan sebelum pangan beredar di masyarakat, pemerintah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 28 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh proses perizinan kini terintegrasi secara digital melalui sistem online single submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian atau Dinas Penanaman Modal. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM.
1: Kalau menengah besar itu menjadi kewenangannya provinsi. Menengah besar. Jadi menengah besar itu menjadi kewenangan provinsi. Menengah besar itu sampai omset 15 miliar satu tahun. Terus kemudian menengah besar itu kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau pangan impor, barangkali mungkin pangan impor itu untuk mendapatkan izin edar harus ke pusat. Nanti di direktorat kami nanti yang melakukan penilaian terhadap dokumen dan penerbitan izin edar. Tapi untuk UMKM, mikro kecil, itu sangat diberikan kemudahan. Kalau UMKM, kalau yang menengah besar tadi kan ada syarat masuk, verifikasi, baru terbit. Tapi kalau UMKM itu komitmen saja masuk, izin terbit, lebih dimudahkan. UMKM harus melengkapi persyaratan itu satu tahun. Coba, satu tahun diberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan. Sehingga izin terbit dulu, agar apa? Agar UMKM itu dapat berusaha dulu. Berusaha dulu, kemudian baru itu dilengkapi persyaratannya. Tetapi memang kami juga menghimbau, mari kita sama komitmen.
0: Berbeda dengan usaha skala menengah dan besar yang memerlukan verifikasi dokumen dan pengujian laboratorium sebelum izin terbit, UMKM diberikan kemudahan berbasis komitmen. Izin dapat terbit lebih awal agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan masa tenggang hingga 1 tahun untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis. Meskipun izin edar berlaku selama 5 tahun, pengawasan tidak berhenti di awal pendaftaran atau pre-market. Pelaku usaha diwajibkan konsisten menjaga standar mutu dan melaporkan hasil pengujian pangan mereka secara berkala setiap tahun. Selain laporan mandiri dari pelaku usaha, pemerintah secara aktif menjalankan pengawasan pasca edar atau post-market.
1: Pemerintah akan mengeluarkan yang disebut izin edar. Nah, izin edar itu adalah kewajiban pelaku usaha sebelum mereka mengedarkan pangannya. Nah, jadi itu dijamin, sehingga ketika masyarakat nanti bisa melihat kalau sudah ada izin edar, berarti pangan itu sudah serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah dan dijamin bahwa pangannya aman. Nah, itu salah satunya, sehingga kalaupun pangan olahan juga dicari, ada POM MD sekian, tapi kalau pangan segar ada PD sekian. Jadi ketika ada nomor-nomor itu adalah menandakan bahwa pangan segar atau pangan olahan itu sudah melalui tahapan pengecekan oleh pemerintah sehingga pangan itu boleh diedarkan. Tetap nomor izin itu berlaku 5 tahun. Sedangkan pengecekan kan di awal. Kewajiban pelaku usaha untuk konsisten menerapkan standar itu. Jangan benar di awal, setelah itu berubah. Nah, pemerintah juga melakukan serangkaian pengawasan untuk memastikan setiap setahun sekali itu pelaku usaha diwajibkan untuk melamporkan kepada pemerintah bagaimana pengujian setiap tahun. Kita secara regulasi mereka harus melaporkan. Nah, mekanisme yang kedua yang tadi saya cerita, 2 mekanisme. Kita juga melakukan sampling pemastian post market di pasar. Jadi kita jalan ke pasar, sampling, dicek. Terus kemudian dibawa ke lab, hasilnya masih sama enggak. Terus kemudian kita diuji gitu. Yeah. Nanti hasil-hasil itu nanti kita kalau enggak sesuai, maka sesuai dengan regulasi, pelaku usaha itu akan kita berikan teguran.
0: Melalui mekanisme pengujian sampel langsung di lapangan, pemerintah memastikan bahwa produk pangan yang sampai ke tangan konsumen tetap aman, teruji, dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam jaminan keamanan pangan adalah label pada kemasan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 2 tentang Syarat Mutu dan Label Beras, label bukan sekadar identitas produk, melainkan sarana komunikasi utama antara produsen dan konsumen. Namun, tidak semua pangan segar wajib berisin dan berlabel. Produk segar yang dijual secara curah atau pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari mendapatkan pengecualian demi mendukung kelancaran distribusi pangan lokal.
1: Kita secara kewenangan diregulasi kan memang ada pemerintah dan pelaku usaha ya. Tetapi sebenarnya masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk memahami keamanan pangan itu. Jadi contoh misalnya kita mengenali makanan kaleng, oh kalau udah penyok jangan dibeli, oh kalau kembung jangan dibeli, itu kan oh kalau kemasan udah bocor jangan dibeli. Itu kan menjadi edukasi awal buat konsumen yang harus tahu agar juga terhindar dari membeli pangan-pangan yang sudah tidak baik. Semua harus terlibat di situ.
0: Keamanan pangan adalah fondasi kesehatan bangsa. Melalui pembagian kewenangan yang jelas, kemudahan perizinan bagi UMKM, pengawasan berkesinambungan, serta kesadaran konsumen dalam membaca label pangan, kita bersama-sama mewujudkan piring saji yang aman dan bernutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Makassar siang ini.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dari portal berita kami rri.co.id, pendengar, BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 mulai berlangsung pada Desember hingga Februari nanti. Tetapi kedatangannya diperkirakan lebih lambat dari biasanya. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole yang berlangsung bersamaan di wilayah Indonesia tahun ini. BMKG memprediksi 520 29 zona musim atau 61,08% luas daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan. Fenomena El Nino sangat kuat dan Ayo di sekitar Indonesia juga turut mengurangi curah hujan selama periode kekeringan berlangsung. Meski berlangsung singkat, musim hujan diperkirakan membawa curah hujan lebih besar daripada normalnya pada sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, masyarakat perlu mewaspadai hujan deras yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah di wilayah rawan bencana setempat. Dikatakan bahwa periode musim hujan yang lebih singkat perlu diwaspadai karena curah hujan diprediksi lebih tinggi dari normal. Hujan dapat turun lebih intens, sehingga wilayah secara historis rawan bencana hidrometeorologi basah perlu meningkatkan kewaspadaan setempat. Lebih lanjut dikatakan mendengar bahwa puncak musim hujan diperkirakan terkonsentrasi selama 3 bulan, yakni Desember 2026, Januari 2027 hingga Februari 2027 di Indonesia. Hal ini diungkapkan Fahri Rajab, Direktur Perubahan Iklim BMKG. Dan puncak musim hujannya diperkirakan berlangsung di waktu tersebut dan masyarakat perlu mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini BMKG agar dapat menyesuaikan aktivitas selama musim hujan berlangsung.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan beberapa informasi dari portal berita kami di rri.co.id. Apa saja yang terjadi di 23 September, pendengar? Dalam obsesi kami akan membahas ya apa-apa kejadian ataupun peringatan yang terjadi pada tanggal 23 September. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
2: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini, obsesi obrolan seru siang ini. Pendengar, tanggal 23 September ada beberapa momentum ataupun peringatan yang di yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Di antaranya pendengar, pada hari ini 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Hari ini sebagai momentum memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, dan peringatan ini juga berkaitan dengan Musyawarah Nasional Maritim yang berlangsung pada 23 September 1963. Momentum ini kemudian menjadi dasar penetapan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional, dan pemerintah menetapkannya melalui Keputusan Presiden nomor 249 tahun 1964. Hari Maritim Nasional tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pelayaran dan keberadaan kapal. Peringatan ini juga menyoroti potensi ekonomi, transportasi, pertahanan, hingga kehidupan masyarakat pesisir. Laut memiliki peranan penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Dan kemaritiman juga berkaitan dengan sumber daya, konektivitas antar pulau, kehidupan nelayan, serta pembangunan kawasan pesisir.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
4: Berubah apaan?
3: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
4: Dipisah? Apanya?
3: Ya, sampah.
4: Hah? Sampah?
3: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
4: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
3: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
4: Kalau sisa makanan?
3: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
4: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
3: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
4: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
3: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, bahas.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca

tak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi, dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

tanggal 23 September, pendengar. Di hari ini juga diperingati sebagai International Day of Sign Language atau Hari Bahasa Isyarat Internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bahasa isyarat dalam pemenuhan hak komunitas tuli. Dan di tanggal 23 juga dipilih bertepatan dengan berdirinya World Federation of the Deaf pada tahun 1951, organisasi yang berperan memperjuangkan hak komunitas tuli di berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga kemudian menetapkan Hari Bahasa Isyarat Internasional melalui resolusi A/RES/72/161 dan resolusi ini diadopsi Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2017. Bahasa isyarat bukan sekedar rangkaian gerakan tangan yang digunakan untuk berkomunikasi. PBB menjelaskan bahwa bahasa isyarat merupakan bahasa alami dengan struktur tersendiri dan berbeda dari bahasa lisan. Peringatan tahun ini juga mengangkat tema Declaring Deaf People's Human Rights mengenai pemenuhan hak komunitas tuli. Momentum ini juga menandai 75 tahun berdirinya World Federation of the Deaf. Peringatan yang sekaligus bertepatan 20 tahun sejak konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas diadopsi. Komunikasi dan akses informasi menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak setiap orang.

0: melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Halo, saya Eros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari
5: Shilong Seba.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
4: RRI. Sekali di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
4: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu. Progres program Rumah Tidak Layak Huni RTLH tahun 2026 di Kota Makassar telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu. Dilaporkan Sarifuddin.
5: Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Luwu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Luwu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
6: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
5: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
3: Polres Selayar tetap kawal kedatangan BBM untuk warga di Bonderate, khususnya wilayah yang belum memiliki SPBU. Emi Bafadal melaporkan.
7: Polsek Pasimaranu, Polres Kepulauan Selayar terus melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak BBM guna memastikan ketersediaan dan penyalurannya kepada masyarakat berjalan aman dan sesuai ketentuan. Kapolsek Pasimaranu, Ibtu Yudi Wibowo SH bersama personel melakukan monitoring proses pembongkaran dan penyaluran BBM yang diangkut kapal layar motor KLM Putri DTS di Pelabuhan Bonerate, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar kemarin. Saat dikonfirmasi RRI terkait pengamanan BBM, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suherdi Andre menjelaskan pengiriman BBM ke wilayah kepulauan membutuhkan waktu dan pengawasan khusus. Penyaluran dilakukan melalui pengawalan mulai dari SPBU hingga pengangkutan menggunakan kapal rakyat.
8: Khususnya Kecamatan Takamunerate, Pasimaranu, dan Pasilambela, serta Pasimasunggu Timur, itu pengirimannya masih melalui jalur pelayaran dan tujuannya ke sub penyalur yang dijual dengan drum. Ini tentunya membutuhkan kebijakan dan pengawalan yang ketat. Jadi setiap kapal yang sudah berangkat itu setimanya di pelabuhan tujuan masing-masing di kecamatan, anggota Polsek diperintahkan oleh Kapolres untuk menjemput kedatangan kapal dan memastikan bahwa BBM yang tiba di setiap kecamatan itu sama baik jumlah maupun jenisnya ke setiap kecamatan, dan memastikan bahwa BBM tersebut disalurkan untuk digunakan oleh masyarakat.
7: Aibda Suardi Andre menambahkan, monitoring dilakukan untuk memastikan proses bongkar muat hingga penyaluran BBM berjalan tertib, sekaligus mengantisipasi adanya penimbunan maupun penjualan dengan harga yang tidak wajar maupun disalahgunakan oleh oknum tertentu. Sementara itu, berdasarkan pantauan terkini di sejumlah SPBU, kondisi ketersediaan BBM maupun antrean kendaraan terpantau sudah kembali normal. Meski demikian, pengawasan terhadap distribusi BBM tetap dilakukan untuk memastikan pasokan yang tersedia dapat diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Emi Bofadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Pemerintah Desa Masarompulo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya dugaan pencurian trafo listrik. Berikut laporan Firdaus Gafar.
9: Pemerintah Desa Masarompulo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya dugaan pencurian trafo listrik di sejumlah titik wilayah kerja PLN Unit Patangkai dan Lamuru. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Desa Masarompulo, Wahyudi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kejadian serupa terjadi di wilayah desanya. Wahyudi meminta masyarakat ikut mengawasi kondisi lingkungan masing-masing, terutama terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar jaringan maupun fasilitas kelistrikan. Belakangan ini marak terjadi pencurian trafo listrik khususnya di wilayah PLN Unit Patangkai Lamuru yang terjadi di beberapa titik. Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Ia juga mengingatkan warga untuk memperhatikan keberadaan orang yang tidak dikenal atau melakukan aktivitas di sekitar fasilitas listrik tanpa identitas dan tujuan yang jelas. Selain itu, warga diharapkan segera melaporkannya kepada pemerintah desa atau aparat berwenang.
10: Akhir-akhir ini terkait maraknya pencurian trafo listrik terkhusus untuk wilayah PLN Unit Patangkai Lamuru yang terjadi di beberapa titik. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terkhusus masyarakat Desa Masarompulo bahwa agar kiranya memantau ataupun memperhatikan aktivitas yang mencurigakan di wilayah Desa Masarompulo. Apabila ada aktivitas yang mencurigakan supaya segera dilaporkan ke pemerintah setempat.
9: Pemerintah Desa Masarompulo berharap kepedulian masyarakat terhadap keamanan fasilitas umum terus ditingkatkan, termasuk terhadap jaringan dan perangkat kelistrikan.
3: Progres program rumah tidak layak huni RTLH tahun 2026 di Kota Makassar telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencatat progres program rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026 telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan pelaksanaan bedah rumah baik dalam bentuk renovasi maupun bangunan baru yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar saat ini masih berlangsung. Ditargetkan ratusan rumah ini akan selesai sebelum akhir tahun 2026.
12: Kami dari Dinas Perumahan secara yang mengampu dari kebijakan terkait perumahan dan pemukiman warga, ini terkait dengan kegiatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Ini menjadi program bersama yang harus kita sukseskan. Salah satu bentuk penyukseskan program 3 juta rumah ini adalah ya dengan kegiatan dari bedah rumah terkait dengan rehabilitasi kawasan kumuh terkait dengan pemukimannya juga.
11: Ditambahkan program ini selain membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak, juga sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah. Sementara itu, seorang warga Makassar, Nila, menilai program ini sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang memiliki rumah tidak layak huni.
13: Program ini sangat bagus karena bisa membantu masyarakat yang memang tinggal di rumah yang tidak layak. Harapan saya, semoga program ini bisa tepat sasaran, pendataan harus betul-betul diverifikasi dengan baik.
11: Adapun besaran rumah yang dibedah bervariasi. Untuk rumah yang masuk kategori bangunan baru ditaksir mencapai 70 juta rupiah, sedangkan yang direnovasi mencapai 35 juta rupiah.
3: Pemanisasi selamatkan lahan persawahan yang mengalami kekeringan di Kelurahan Sidenreng, Kabupaten Sidrap.
14: Bupati Sidrap Zarudin Adrib kemarin meninjau lahan siap panen di Kelurahan Sidenreng wilayah Kuala Tedong. Lahan persawahan tersebut menjadi salah satu area yang berhasil diselamatkan dari dampak kekeringan berkat upaya pemanisasi dan pemanfaatan sumber air Danau Sidenreng. Dalam peninjauan itu, Zarudin Adrib didampingi jajaran pemerintah daerah serta para petani. Ia menyebut beberapa pekan sebelumnya area persawahan mengalami kendala ketersediaan air. Melalui pemerintah kemudian pihaknya melakukan penggalian dan mengalirkan air danau menuju jaringan irigasi. Langkah tersebut membuat tanaman padi tetap tumbuh dan memasuki masa panen. Zarudin menyebut hasil produksi di kawasan tersebut tergolong baik. Salah satu petani bahkan mampu menghasilkan sekitar 7 ton gabah dalam satu kali panen. Menurutnya hasil itu menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan petani dalam menghadapi ancaman kekeringan.
15: Beberapa minggu yang lalu, sawah ini terdampak kekeringan karena upaya dan saran dan masukan yang diberikan dari petani bagaimana mengupayakan air dari danau. Dan alhamdulillah pengerjaan kita lakukan penggalian dari air Danau Sidenreng dimasukkan ke dalam saluran irigasi melalui pompanisasi. Alhamdulillah bersyukur hasil padinya ya bagus dan di kawasan ini semua berhasil.
14: Zarudin juga memberi apresiasi kepada petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas lahan di tengah keterbatasan air. Demikian Hairudin Murahi melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kodam 14 Hasanuddin jalin kemanunggalan dengan rakyat melalui kegiatan pasar murah. Dilaporkan Sarifuddin.
16: Kodam 14 Hasanuddin memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, terutama pelaksanaan kegiatan sosial. Pelibatan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun TNI sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin Brigjen TNI Ayi Lesmana di hari kedua pasar murah Kodam 14 Hasanuddin memperingati hari ulang tahun TNI tahun 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan melibatkan masyarakat. Kegiatan yang telah digelar Kodam 14 Hasanuddin diantaranya bakti kesehatan, bakti sosial, lomba lari maraton hingga pasar murah. Brigjen TNI Ayi Lesmana menyatakan Kodam 14 Hasanuddin senantiasa menunggal bersama rakyat, terjalin melalui berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat termasuk melibatkan pada pasar murah dan patun rokran yang diikuti hingga 7.092 peserta.
17: Kemanunggalan TNI dan rakyat, kita melihat dari peringatan HUT TNI ke-81 ini ingin TNI manunggal rakyat itu dibuktikan dengan ya basar, kemudian ya ada patun rokran ke-81 TNI masyarakat terlibat itu banyak, kita dapat 7.090. Ya itulah bentuk kita TNI manunggal.
16: Sebelum peringatan puncak hari ulang tahun TNI ke-81 tanggal 5 Oktober mendatang, Kodam 14 Hasanuddin akan melaksanakan kegiatan sosial lainnya termasuk ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan untuk penghormatan kepada para pejuang bangsa dan negara Republik Indonesia.
3: HUT TNI ke-81 Kodim Goa gelar bazar dan bakti kesehatan. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
14: Memperingati HUT ke-81 TNI Kodim 14-09 Goa menggelar bazar murah, bakti kesehatan dan donor darah dan hanggar Arya Jundana Selasa 22 September 2026. Kegiatan dipandu melalui video konferensi Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Evi Agus Subianto, Hadir Danrem 141 Garing TP Kolonel Infantri Robinson, Teluk Padang, Wakil Bupati Goa Dharma Mansamuin dan Dim Goa, serta ratusan warga. Aksi donor darah bersama UTD Dinkes Lusel berhasil mengumpulkan 72 kantung darah. Di pasar murah, warga memperoleh beras 5 kg seharga Rp56.000. Minyak goreng Rp16.000 per liter dan telur Rp40.000 per rak. Danrem Robinson menyebut kegiatan ini wujud nyata kepedulian TNI hadir di tengah rakyat sekaligus mempererat kemanunggalan.
18: Adapun rangkaiannya ini dilaksanakan secara serentak. Dari pusat juga sudah melaksanakan sama bareng kegiatan donor darah, ada bazar, terus kemarin bakti sosialnya ada yang bagi-bagi sembako. Dan untuk hari ini dipusatkan di Kodim. Tadi sudah sekian banyak yang hadir dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan aman.
14: Kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar.
3: Bone Brawo beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Laporan Sriani Arifin.
19: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim, serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
20: Pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara. Bone beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau mungkin pemenang juaranya. Saya sangat mengapresiasi dari seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiper, kemudian penyerang, kemudian gelandang. Luar biasa kerjasamanya. Saya juga apresiasi pelatih.
19: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
3: Pembatalan sepak bola putri dan futsal putri jelang Porprov menuai sorotan, dilaporkan Amanda Salsabila Salari.
21: Pembatalan cabang olahraga sepak bola putri dan futsal putri pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 mendapat sorotan dari pelatih. Pelatih sepak bola putri Kabupaten Baru, Asrul Haka, menyayangkan keputusan tersebut karena disampaikan saat atlet dan tim telah menjalani persiapan untuk menghadapi Porprov. Asrul mengatakan pembatalan disampaikan sekitar 45 hari menjelang pembukaan Porprov. Menurutnya, sejumlah daerah telah melakukan proses pra-Porprov dan mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan atlet.
22: 45 hari sebelum hari H pembukaan Porprov Sulawesi Selatan, tiba-tiba ada surat menyampaikan bahwa cabang olahraga sepak bola putri dan futsal putri itu dibatalkan. Menurut kami ini secara sepihak, karena kenapa? Surat ini turun ke daerah-daerah, itu masa kami telah mempersiapkan atlet-atlet kami berlatih untuk persiapan Porprov. Kemudian alasan di surat yang kami terima bahwa ini adalah alasan efisiensi anggaran.
21: Asrul menilai alasan efisiensi anggaran perlu dijelaskan karena menurutnya masih ada cabang olahraga lain yang ditambahkan dalam agenda Porprov, baik sebagai pertandingan maupun eksebisi. Ia menyebut 8 kabupaten dan kota yang lolos pra-Porprov telah melakukan persiapan untuk mengikuti Porprov, termasuk mengeluarkan biaya untuk memusatkan latihan dan kebutuhan tim. Asrul juga meminta kejelasan terkait dasar pembatalan 2 cabang olahraga tersebut. Ia menyebut jika pembatalan berkaitan dengan pertimbangan gender, maka menurutnya perlu ada penjelasan mengapa hanya sepak bola putri dan futsal putri yang dibatalkan.
3: Jelang Porprov Sulsel November mendatang, cabur bola tangan Bantaeng tingkatkan porsi latihan atlet. Dilaporkan Zainal Abidin.
23: Mendekatnya waktu pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan pada November mendatang di Kabupaten Wajo dan Bone, membuat sejumlah cabang olahraga di daerah mulai mematangkan persiapan. Cabang olahraga bola tangan Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu yang kini mulai meningkatkan porsi latihan bagi para atletnya. Hal ini dilakukan karena waktu persiapan menjelang gelaran Porprov hanya tersisa 1 bulan lagi. Pembina olahraga bola tangan Kabupaten Bantaeng, Ahsan Rizal, saat dihubungi RRI Rabu pagi tadi menyampaikan, saat ini para atlet terus menjalani latihan secara rutin mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Ia menjelaskan kedua timnya sudah menunjukkan prestasi pada ajang Porprov lalu, dan saat ini pihaknya berupaya untuk semakin meningkatkan raihan prestasi tersebut pada Porprov mendatang.
24: Khusus cabur bola tangan, waktu Porprov kemarin, alhamdulillah atlet kami, yaitu atlet putri meraih juara 1 di pra kemarin, dan atlet putra meraih juara 3. Dan mudah-mudahan apa yang dicapai pada Porprov kemarin dapat tercapai di Porprov nanti di Bone Wajo. Itu harapan saya. Sehingga berbagai persiapan yang saya lakukan termasuk rutin dalam melakukan latihan. Utamanya atlet putra saya yang kemarin dia juara 3 di Porprov, saya berusaha mudah-mudahan mendapat prestasi yang maksimal di Porprov nanti. Kalau putri ya sisa kita menjaga hasil yang kita capai kemarin, karena kita berhasil juara 1.
23: Sementara itu, Nur Hikmah, salah satu atlet putri bola tangan Kabupaten Bantaeng, menyampaikan kendala yang dihadapi timnya dalam persiapan pon-pon kali ini. Ia menjelaskan kendala terbesar saat ini adalah sempitnya waktu latihan bagi atlet yang masih berstatus pelajar, karena jadwal pulang sekolah yang hingga sore hari sehingga membuat latihan mereka kurang maksimal.
0: Atlet di Bantaeng itu sudah kurang lebih 3 bulan. Untuk sekarang masih porsi latihannya itu masih 3 kali dulu dalam seminggu. Mungkin bulan depan, bulan Oktober itu mungkin bisa sampai 4 kali latihan dalam seminggu atau 2 kali latihan dalam 1 hari. Untuk sekarang mungkin yang atlet sekarang di Bantaeng itu kebanyakan siswa SMA, mungkin terkendalanya karena pulangnya itu agak sore, kiranya jam 4, dan setelah itu dia harus melakukan yang namanya latihan itu, Pak. Jadi mungkin siswa SMA itu terkendala di situ. Kurang waktu latihan karena siswa SMA itu pulangnya agak sore-sore sekali. Mungkin di hari Sabtu itu baru bisa latihannya itu lebih banyak, lebih lama.
23: Ia berharap pada bulan Oktober mendatang, pengurus cabang olahraga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur izin khusus bagi para atlet pelajar. Dengan izin tersebut, para atlet dapat menjalani latihan persiapan dengan optimal agar pada pon-pon mendatang, tim bola tangan Bantaeng mampu mempersembahkan prestasi terbaik bagi daerahnya. Untuk RRI Makassar, Senang Abidin melaporkan.
3: Dua atlet karate Sulsel dipanggil pelatnas jelang kejuaraan dunia. Dilaporkan Amada Salsabila Seleri.
21: Dua atlet karate Sulawesi Selatan akan diberangkatkan untuk mengikuti pemusatan latihan nasional atau pelatnas sebelum tampil pada kejuaraan dunia karate di Polandia. Keduanya yakni Zahdia Al-Muhammadi yang turun pada nomor kata perorangan putri kategori kadet, serta Muhammad Abimayezar Nugraha pada nomor kata perorangan putra kategori under 21. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan, Syahrir Siregar mengatakan, kedua atlet tersebut mendapat rekomendasi dari PB Forki Pusat untuk mengikuti kejuaraan dunia. Menurut Syahrir, hanya dua atlet asal Sulawesi Selatan yang dapat rekomendasi karena keduanya telah memenuhi grade nasional.
1: Hari ini saya memberangkatkan atlet ke kejuaraan dunia dua orang, ya kan, kadet under 21, satu dengan kadet junior. Kita kirim ke Bulgaria, mereka ada kejuaraan dunia di sana. Kenapa hanya dua? Karena hanya dua kemarin yang direkomendasi oleh pusat PB40 sendiri untuk mengikuti kejuaraan dunia karena dia punya grade, memang sudah grade nasional.
21: Kejuaraan dunia kategori kadet, junior, dan under 21 tersebut dijadwalkan berlangsung di Polandia pada tanggal 14 hingga 18 Oktober tahun 2026. Kedua atlet Sulawesi Selatan itu juga didampingi pelatih asal daerah, yakni Aswar, dalam persiapan menuju kejuaraan tersebut.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store.

0: Makassar siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Baik, mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Kartika dan juga ada
2: Rahma.
1: Ada Rahma di sini mendengar. Teman Niki di 100% Indonesia. Apa topiknya hari ini, Rahma?
2: Ini Kak, tentang dulu sebelum ada telepon, pendengar kalau kirim kirim kasih kabar itu lewat apa, Kak?
1: Wow. Gitu. Kalau masuk telepon di Indonesia masuknya tahun berapa nih, guys? Ini kan ini berdasarkan informasi ya. Ini telepon kan pertama kali ditemukan sebenarnya sudah lama, tapi kan iya, tahun 1800-an ini sudah ada, 1850-an ini sudah ada perangkat telegraf nih ya, Rahma ya. Tapi kan dulu telepon itu bisa dibilang barang langka,
2: iya,
1: ya, barang mahal gitu.
2: Masih
1: ya.
2: Masih jarang yang punya, Kak.
1: Mungkin sekitar awal tahun 2000-an deh ya baru banyak yang menggunakan telepon. Itu pun juga nggak seaktif sekarang gitu, ya. Nah, dulunya mendengar ya, telepon kan nggak kayak sekarang bisa WhatsApp, bisa kirim pesan. Dulu kan mahal.
2: Iya biaya.
1: Rahma dapat nggak? Aduh,
2: nggak dong.
1: Kelihatan lagi sih usianya kalau ngomong ini ya, mendengar. Dulu kan ada tuh tips hemat supaya nggak keluar pulsa itu pakai SMS yang hitungannya itu per huruf gitu.
2: Oh, ada begitu, Kak.
1: Aduh, janganlah. Nanti usia saya ketahuan nih. Oke, silakan ya mendengar 08-2133-33-9440. Oke, boleh dicoba lagi ya, 08-2133-33-9440. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa?
3: Dari Hungaria. Banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
3: Ika Dwi ya.
1: Iya.
3: Siapa temannya nih?
2: Sama Rahma, Kak.
1: Sama Rahma.
3: Oh, Rahma.
1: Iya, Pak siapa nih? Pak Radin.
2: Pak Radin.
1: Pak Radin di Maros. Kalau Pak Radin sendiri, dapat kayaknya nih Pak Radin. Sebelumnya ada masa-masa telepon ini, Pak Radin. Dapat dulu sebelum ada masa-masa kita pakai telepon ini, pakai WhatsApp.
3: Pertama saya pakai telepon itu Motorola yang pakai ada antena pendek-pendek yang
1: dulu,
3: besar itu dulu ya.
1: Sebelumnya itu, Pak Radin, bagaimana cara tak bertukar kabar sama keluarga tak yang mungkin bisa daerah begitu?
3: Ya, pertama melalui dulu telepon rumah, baru bisa ya ada telepon Motorola.
1: Wartel dulu dipakai wartel ki dulu toh, masuk ke di wartel. Enggak ya, apa kira Rahma wartel. Aika ini topik benar Rahma toh tidak sesuai.
2: Tidak sesuai sama umur.
1: Tidak sesuai sama umur ya Rahma ini topiknya. Pakai menit hitungannya toh Pak Radin toh.
3: Cepat habis.
1: Iya. Nah dulu sebelum ada wartel bagaimana? Ikut tong gitu apa pakai tapi tidak tahu saya sampaikan pakai pos-pos surat.
3: Nokia.
1: Jangan kisah bu merek.
2: HP jadul.
1: Tidak ada gitu.
3: Sama.
1: Masih ada sih. Apa?
3: Iya, Ericsson.
1: Dibilang jangan kisah bu merek. Nana tahu kini Rahma merek HP yang kita sebut.
2: Nokia tahu.
1: Oh Nokia tahu, tapi Ericsson.
3: Iya. Kalau Ericsson itu dulu. Kan. Ya.
1: Pak Radin.
3: Yeah.
1: Masih dapat ki dulu kirim-kirim kabar lewat radio atau lewat pos.
3: Ada tapi saya tidak ikut.
1: Oh, langsung kita pakai telepon di.
3: Iya.
1: Oke, Pak Radin.
3: Saya di perantauan buat sini. Dalam perantauan di negeri orang.
1: Jadi perantauan di negeri orang, kalau kita kasih kabar orang rumah bagaimana caranya? Lewat surat?
3: Ya tidak, ada dulu kalau di masih di Tarakan melalui surat.
1: Berapa lama baru sampai surat tak biasa dibaca?
3: Satu minggu.
1: Wih.
2: Lamanya
3: diinget. Pas ada balasan.

0: Ciri cinta terus dan ini sih Kauki Stelara ada banyak kita semua di Sopeng Indah Sopeng ada Tika ada Nompo jadi pokoknya semuanya mi
1: baik terima kasih Pak Adi
0: selamat lagi bertugas kau Kadui berdua assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik selanjutnya ada siapa halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. 100% Indonesia.
2: Apa jawabannya lupa luar monitor.
1: Apa jawabannya Rahma?
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya.
1: Dengan siapa ini?
2: Iya, iya. Dengan Arga di Sinjai.
1: Arga di Sinjai. Arga dapat momen nggak iya. Pakai telepon atau sudah momen pakai telepon nih semuanya nih?
2: Dulu tuh pakai surat.
1: Oh pakai surat. Dapat pakai surat juga?
2: Iya.
1: Berapa lama sampai suratnya? Iya.
2: Biasanya satu minggu. Pernah juga satu bulan baru sampai.
1: Namanya. Baru ada balasannya. Jangan sampai diputuskan kayak di sana. Ada di sana cowok barunya kita baru ditobain diputuskan lagi. Iya iya iya.
2: Ya bukan di surat cinta.
1: Oh, iya. Siapa tahu tuh pakai surat Prato bikin surat cinta kita kan.
2: Nanti ada telepon baru baru bisa kita cintaan.
1: Oh, ada di telepon di. Tapi pasti besar ki modal ini. Karena zaman dulu telepon masih wartel toh.
2: Iya.
1: Masih beda juga tarifnya kalau beda daerah.
2: Sama pakai
1: apa?
2: Saya itu pertama pakai telepon dulu namanya HP. Mulai di 2000.
1: 2000 berapa?
2: Berapa ya? 2009.
1: Oh, sudah mulai banyak itu 2009 sudah
2: merek-mereknya Nokia.
1: Merek handphone, provider, promo-promo. Lagi aktif-aktifnya lendering.
2: Pakai anu dulu.
1: Apa itu?
2: Iya, pernah juga pakai anu dulu itu sebelumnya itu yang checking-checking.
1: Apalagi namanya itu? Apalagi namanya itu? Aduh saya lupa lagi. Yang enggak pakai ini toh, pakai kode-kode kan?
2: Breaker.
1: Iya. Dia pakai saluran kayak radio kan?
2: Iya.
1: Iya. Enggak relate gini Rahma Parga.
3: Baru tahu ini.
1: Kan? Ini Rahma di depanku tuh kayak oh begitu.
2: Iya, saya dulu pernah waktu jadi anak-anak gitu, anak-anak apa ya?
1: Anak-anak, iya breaker-breaker gitu kan, ya. tahu saya. Dulu om saya suka pakai gitu.
2: Dari orari.
1: Betul. Jadi kalau mau maki ngobrol berdua cari maki frekuensi radio di mana toh? Baru ketemu di frekuensi radio di frekuensinya toh? Iya. Oh sudah lama itu masih aktif nggak ya? Itu yang seperti itu masih aktif nggak ya? Sampai sekarang kayaknya sudah enggak ya?
2: Pakai anten dulu itu pakai bambu. Supaya jangkauannya bisa jauh-jauh.
1: Betul. Wah, saya jadi ini juga nih, mengulang memori. Iya, betul. Walaupun bukan saya ya. Saya sudah dapat zaman-zaman wartel. Betul. Baik, kalau begitu Pak Arga silahkan mau lagunya siapa nih? Paramita Rosadi Janjiku atau Tito Ku Benci Kau Dengan Cintaku?
2: Janjiku,
1: Paramita Rosadi. Silakan menyapa siapa ini?
2: Iya. Menyapa yang baru lewat tadi, ya salam kenal ya Pak. Terus ada Kainda di Sopeng, ada Ama Fajar di mana ya? Di Palopo. Ada Aldi di Pintang. Ada juga Pondato di Pintang ya. Ada Ika di Lugutara, terus ada Ica di Bone,

0: Mbak Nisa di Bantaeng, ada Pastumi di Lumut di mana ya, Makassar kah? Lalu aja buat Pak Gapur di Manjalin.
1: Ya.
0: Harta di Selayar.
1: Oke.
0: Ya, semuanya tanpa kecuali cepatnya selama ya semua.
1: Iya.
0: Buat Kak siapa lagi Kak?
1: Ada Dwi sama Rahma di sini.
0: Ya, Kak Dwi dengan
1: Mbak Rahma
0: ya. Ya. Selamat tugas, tidak selalu.
2: Amin.
0: Selalu jaya di udara.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih ya untuk Pak Arga. Gini, Rahma agak-agak bingung ya.
2: Iya, Kak. Baru tahu ternyata banyak begitu ya, Kak, dulu, zaman dulu.
1: Betul, jadi dulu itu sebelum populer-populernya telepon kita yang Rahma tahu seperti sekarang ini tuh dulu teleponnya tuh nggak semua punya handphone.
2: Iya,
1: jadi
2: Kak,
1: banyak
2: masih
1: yang
2: langka ya?
1: Jadi banyak yang menggunakan wartel, telepon namanya.
2: Telpon.
1: Itu tarifnya per menit, kemudian beda kota ada kode-kodenya. Makanya kan biasa ada pada, kalau di Makassar kan kayak 0411. Ada ya kalau di Jakarta 021 itu kode wilayahnya.
2: Kalau yang pakai koin itu Kak, apa itu?
1: Itu kayaknya itu biasanya pakai telepon umum. Yang koin itu kan ada pakai kartu juga. Jadi dia kayak kartu telepon, kartu pulsa sekarang kan. Itu. Ya mirip-mirip itulah. Makanya dulu itu kita punya, karena mungkin enggak semua rumah itu punya telepon. Ada satu buku, enggak tahu itu buku kuning atau buku apa ya, yang isinya itu semua nomor teleponnya kita. Jadi nomor bisa dicari alamatnya, misalnya namanya siapa yang terdaftar, terus alamatnya, nomor teleponnya ada di buku itu. Jadi orang pakai buku itu untuk melihat atau mencari nomor teleponnya siapa, nomor teleponnya orang, atau nomor-nomor telepon yang penting. Nah itu tahun berapa ya, saya itu ya SD kali ya saya dapatnya.
2: Tahun
1: 90-an bener. Awal 2000-an juga kayaknya masih ada yang seperti itu. Karena kan dulu sebelum ada email, dulu orang pakai fax. Itu kan fax juga pakai nomor telepon. Jadi kirim-kirim berkas-berkas itu pakai fax. Terus sebelum ada telepon ada apa lagi ya? Kita flashback dulu. Saya juga gak bingung.
2: Kalau surat tahun berapa itu Kak?
1: Surat kan dari dulu. Saya sebenarnya gak dapat era surat-suratan ya. Saya masih milenial kok. Sudah dapat telepon, cuman mungkin teleponnya masih enggak seperti Rahma yang tahu bahwa semua orang punya handphone bisa dijual bebas dan segala macam ya. Dulu handphone itu masih bisa dibilang barang langka. Terus internet juga masih barang langka.
2: Iya, masih susah, masih belum.
1: Apalagi ya,
2: telepon-telepon. Telepon rumah Kak.
1: Telepon rumah. Dan dulu tuh telepon rumah karena kan pulsanya mahal tuh Rahma. Karena kan gak kayak sekarang kan ada yang paket-paketan telepon bebas gitu kan.
2: Promo-promo.
1: Kalau dulu kan dia teleponnya per menit, kemudian beda telepon rumah ke telepon nomor telepon handphone itu tarifnya beda lagi tuh. Nomor telepon rumah ke misalnya saya mau telepon keluarga saya yang di Jakarta mungkin atau di mana itu beda lagi tuh
2: tarifnya.
1: Nah, biasanya kalau orang bablas nelpon kan teleponnya per menit tuh.
2: Iya, Kak.
1: Itu dulu teleponnya sering dikunci. Iya, tapi kalau untuk generasi saya pasti tahu deh bagaimana caranya telepon itu walaupun terkunci bisa dipakai ya.
2: Ada cara-caranya ya, Kak.
1: Kita ada tips and trick cara membobol telepon itu dulunya ya, Pak. Tapi ada seninya lah ya. Maksudnya telepon-telepon dulu tuh sama yang sekarang cukup berbeda, tapi sulit-sulitnya tuh yang bikin seneng gitu.
2: Iya, Kak. Rahma, seru zaman-zaman dulu.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kipaldi.
3: Iya, masih di Pangaparan Lembang. Pindah lagi mati lampu.
1: Sabar, Ki, sore jalan itu.
3: Mati lampu di sini, di juga secara manualnya RRI menghilang juga.
1: Begitu memang kalau mati lampu hilang semua. Jangankan siaran RRI, jaringan saja hilang pasti.
3: Iya, walaupun saya rencananya mau pindah ke era di bakti baterai, tapi bagaimana kalau di siaran relaynya juga di sana mati. Jadi lengkap sudah penderitaan.
1: Nah, kalau Pak Aldi ini dapat dulunya langsung dengan telepon kah atau masih dapat gitu era-era apa namanya
2: surat-surat.
1: Ada tuh yang sebelum pager-pager ya. Kalau enggak salah ya Pali ya yang pakai kode-kode mati, nanti direkam surat. Suaranya terus ke telepon baru didengar gitu ya.
3: Masih dapat surat ya zaman-zaman acaranya Erik Pak Kiai dan
1: oh, pakai surat deh. Iya. Berapa lama itu baru dibalas, baru dibaca surat tak?
3: Ya tergantung karena namanya perangko kilat.
1: Oh iya di, ada perangko kilat.
3: Ada.
1: Jadi kayak sekarang ekspres.
3: Tanya kita
1: pengiriman ekspres.
3: Ditanya di bangkusnya mau cepat atau tidak, saya bilang mau cepatlah perangko kilat. Tidak salah 5.000 ya itu
1: harganya. Harga, oh. Jangan salah 5.000 tahun dulu sama 5.000 sekarang mahal, beda ya Pak Aldi ya.
2: Mahal kak.
3: Udah.
1: 5.000 tahun dulu kayak 50.000 sekarang nggak sih Pak Aldi?
3: 150 itu kalau dalam kota itu dalam kabupaten itu 150.
1: Nah, bayangkan maki kabupaten saja 150 rupiah. Iya. Pak Aldi di?
3: Iya begitu.
1: Dan 5.000 kalau misalnya keluar. Jadi itu kalau kira-kira ini di, kita kira-kira uang 5.000 dulu sama sekarang berapa ini kira-kira Pak Aldi?
3: Mungkin sekitar apa ya 20.000 kak 30.000
1: ya sekitaran segitu ya 50.000-an lah ya maksimalnya ya
3: terus berkembang apa namanya itu warnet
1: wartel warung telepon
3: warnet ya gitu ya
1: iya
3: dibayar ada di belakang kayaknya itu kalau koin-koin di belakang apa ya
1: bukannya iya baru pakai koin
3: ya gitu ya. Ini kalau dibahas
1: panjang kalau dibahas ya Wali. Karena Wali dapat semua ini. Kalau saya sebenarnya
3: itu kan kita masih pakai baju sekolahan ya.
1: Iya, saya juga dapatnya tuh era-era masih SD sih, zaman-zamannya.
3: Iya, kita kan memang dari kecil suka dengar radio.
1: Betul.
3: Kan? Hmm. Dan kalau dibaca surat tak.
1: Dulu kan cara kalau misalnya kirim ada kabar duka atau apa kan lewat radio biasanya kan paling kan?
3: Iya, kalau dibaca ada tetangga dengar, siapa yang hilang ini?
1: Iya.
3: Nggak mungkin saya, mungkin.
1: Jadi info-info ada kehilangan atau apa itu biasanya lewat radio biasanya paling ya?
3: Iya kan.
1: Kalau surat lama.
3: Hiburan lain cuma radio yang pasti baterai.
1: Betul.
3: Dua band itu radio.
1: Iya.
3: Ya ini yang begitu ya, diimpikan masyarakat supaya diaktifkan kembali.
1: Iya sih, ada momennya juga ya Pak Aldi ya.
3: Iya.
1: Oke
3: lanjut.
1: Baik Pak Aldi, lagunya saya ikutkan menyapa untuk siapa ini?
3: Iya, oke untuk Danopo, Aisano, Nur Iqmal, Iwal, Pak Hendro, Imas, Indari Selayar, Ani, Imas, apa Arjuna, Bu Nisa, Abil, Rosjana, Wahidah, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Bu Tahan, Bu Nur, Pak Rus Anaska, Pak Taeng, Pak Fajar, Indah. Ini kalau dengar di RRI digital dengan di HP ini jauh beda ya?
2: Iya, dia agak apa sih
3: berapa
2: namanya?
3: Berapa detik ya?
1: Delay, betul, delay.
3: Jadi saya nggak dengar di RRI digitalnya, saya menjauh dari berapa kilo kan?
1: Jauh berapa kilo, di lupa HP tak nanti.
3: Karena saya pakai HP yang kecil ini.
1: Bisa juga lewat TikToknya kita,
3: prosesnya. Mudah-mudahan ini pemadaman ini, aduh.
1: Iya.
3: Kembali. Itu masalahnya beberapa hari yang lalu tidak jadi masalah. Sudah masih 5 hari ini padat lagi.
1: Saya juga baru 2 hari kemarin nih, Pak. Baru lagi nih pemadaman ya.
3: Pelita bakar di sana itu kan. Di sini.
1: Sabar. Soalnya listrik dari sana ke sini semua juga nih dipakai sesusah soalnya ya. Baik.
3: Juga di sana. Bukan dakorin ada sih cuman ya beda kayak ketika waktu hujan.
1: Betul,
3: ya.
1: betul.
3: Oke, sudah panjang ini.
1: Terima kasih, Bali.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya pendengar. Halo, selamat siang, menjelang sore.
4: Selamat siang menjelang sore Mbak Dwi sama Rahma.
1: Gimana Pak Yani?
4: Sehat? Alhamdulillah sehat.
1: Pak Yani dapat momen semuanya nih kayaknya ya sebelum ada telepon. dapat era surat-suratan gak nih Pak Yani?
4: Dapat surat-suratan ya. Lewat perangko itu.
1: Pak Prangko, berapa lama ini Pak Yani?
4: Biasa tuh, satu minggu.
1: Nih, Satu minggu ya. Baru
4: satu
1: datang.
4: Minggu. Iya.
1: Setelah era surat, kapan?
4: Tapi kalau kilat-kilat, kalau kilat bisa anu lah.
2: Cepat.
4: Ada kok perangko kilat. Cepat-cepat itu.
1: Biasa berapa lama kalau kilat? Tapi mahal gitu.
4: Mahal ya mahal.
1: Iya.
4: Baru anu radio. Lewat radio juga sering.
1: Sebelum ada era era telepon.
4: Baru wartel.
1: Iya.
2: Dapat semua.
4: Video yang cari wartel. Iya.
1: Dulu wartel juga enggak setiap tempat Pak
4: Yani. Iya, jauh.
1: Jauh.
4: Biasa satu kabupaten tas satu.
1: Baru ada itu mengantri orang. Kalau mau
4: melihat ya ngantri. ngantri iya, orang. Iya.
1: Jadi dapat
4: jauh.
1: Iya.
4: Di kota Vivi.
1: Pernah tongki mengantri? Pernah tongki mengantri Pak Yani?
4: Iya. Pernah kalau banyak.
1: Biasa satu wartel ada berapa? Dulu waktu zaman tak satu wartel tak berapa teleponnya di dalam itu, tak berapa bilik?
4: Biasa ada dua.
1: Dua sih, baru satu
4: tiga,
1: kabupaten.
4: Paling banyak tiga.
1: Baru satu
4: kabupaten. Paling banyak tiga saya lihat. Iya. Itu yang kalau di kabupaten ki.
1: Tak berapa lama makin mengantri itu?
4: Ayo, lama. Pak.
1: Ya, jadi yang kalau rindu-rindu sama pacarnya baru pakai wartel, sabar-sabar begitu saja. Ada di kosong tempatnya baru sabar. Masuk ini.
4: Iya. Iya.
1: Baik. Pak Yani, lagunya saya ikutkan ke menyapa mak itu siapa?
4: Iya. Gambar lewat ada Ali Daya, ada Pak Arjuna, ada Arga di Sinjai, ada Pak Arjuna, Pak Rading. Ada Pak Sakir, ada Pak Arfa, ada Opa Is, Opa Ding, ada Resnani Yasir, Yang Rawang, Manguna Gani, ada Ama, Aulia, dan semua-semuanya nih, Mbak Dwi sama Rahma.
1: Siap.
4: Makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momennya banyak tuh Rahma.
2: Iya kak, seru-serunya.
1: Kalau Rahma pertama kali pegang handphone itu usia berapa Rahma?
2: Kelas 4 kayaknya kak. 4
1: kelas SD. 4 sudah mulai iya. Ya. Itu langsung handphone yang touch screen?
2: Tidak kak, yang jadul dulu kak, Nokia.
1: Oh, yang bunyi-bunyi.
2: yang besar sekali suaranya tuh.
1: Yang bisa ki bikin lagu di dalam. Yang masih ada jular-ularnya tuh.
2: Iya kak, ya snack-snack
1: gitu. Iya, karena kan makin kesini tuh ularnya juga sudah berubah nih.
2: Banyak nih bentukan macamnya kak.
1: Iya. Jadi Rahma sudah punya pengalaman. Tapi Rahma pernah lihat gak di daerahnya Rahma ada wartel? Kalau warnet kan pasti tahu.
2: Iya kak, warnet tahu.
1: Kalau wartel pernah lihat gak?
2: Enggak kayaknya kak.
1: Wartel itu mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip warnet juga. Tapi dia kayak bilik-bilik gitu loh.
2: Kecil aja kak.
1: Kayak untuk ini loh, satu meja ada telepon, ada tempat duduk. Jadi terus dibatasi. Jadi biasanya itu satu tempat ada tiga. Seperti tadi Pak ya dibilang ada tiga sampai mungkin empat. Tapi jarang deh ada empat, maksimal memang tiga telepon begitu. Dan kalau misalnya semuanya penuh, otomatis yang mau pakai antri dulu. Tunggu sampai siapa selesai.
2: Tapi begituan kak, boleh sampai tengah malam kak, begitu? Atau ada jam batasnya?
1: Dulu kayaknya sampai tengah malam, tapi saya jarang dapat sampai malam ya. Tapi dulu itu kebetulan di dekat rumahku ada wartel. Dulu tuh rame-ramenya wartel. Jadi kalau di dekat rumahku itu cuma dua. Tapi kan namanya kompleks tuh enggak terlalu banyak di eraku alhamdulillahnya di eranya saya itu ada saya pasang telepon rumah. Jadi wartel itu cuman kayak apa ya? Kalau misalnya mau kita telepon ke rumah kabari orang rumah minta izin. Karena kan enggak ada pi kayak sekarang kan bisa ke WA sama mata toh atau siapa ya terlambat kak pulang atau apa nah biasanya
2: singgah
1: lewat dulu lewat wartel hubungi dulu orang tua saya pulang jam segini.
2: Itu
1: saya sih dapatnya itu di kalau era-era wartel itu di SD deh kayaknya ya SD. Iya betul. SMP udah mulai tuh
2: handphone.
1: Yang paling marak dulu, yang paling rame sekali itu saya tahu sekali yang 6600. Itu 6, di era SMA saya.
2: Apa itu, Kak? Yang
1: N, merek N. 6600 yang modelnya itu hampir semua orang punya, terus ke BlackBerry dan segala macam. Itu pun itu ada eranya lagi tuh tipe-tipenya yang ini modelnya ini yang suka game tipenya apa, yang suka foto tipenya apa. Jadi dulu nggak kayak sekarang yang semua handphone itu bisa semua gitu ya. Sekarang kan dulu kan masih spesifik beberapa
2: beda-beda.
1: Jadi kalau untuk pendengar ini, saya tahu nih pasti pendengar mulai ber apa ya, kembali gitu ya, bernostalgia dengan flashbacknya dulu di era-era sebelum pakai handphone, apalagi di wartel yang nongkrong ke di wartel, telepon cewek biasanya seperti itu ya, telepon keluarga, apalagi yang seperti tadi Pak Radin merantau, itu biasanya dijadwal, dikasih tahu memang saya mau nanti telepon di jam segini, jadi biasa ditunggu, ditunggu di situ. Dulu juga era-eranya saya pernah tuh satu kali di wartel kayak ya, di wartel kayaknya tuh nelpon ke radio, karena kan dulu belum ada telepon itu
2: yang genggam,
1: ada handphone tapi ya masih mahal lah.
2: Iya, jarang juga kalang.
1: Jarang juga dan kita kan dulu anak kecil, anak-anak enggak dikasih pakai handphone.
2: Iya, belum waktunya.
1: Gitu ya. Saya pegang handphone sih SMA ya, baru dapat percaya pegang handphone. Karena ya kembali lagi beda-beda zaman, beda zaman. Era, beda kebiasaan juga.
2: Iya.
1: Oke. Baik, Rama kita pamit ya, sementara ada saya, teman saya Risna tuh sudah menunggu di depannya antrian selanjutnya. Ada lagu saya hadirkan pendengar, kita jeda dulu. Sementara ada Rama masih temani sama Risna, tetap di 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini dengan judul pendaftaran bantuan dana hibah dari Kementerian Keuangan sebesar 20 miliar rupiah. Beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenku dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam sebuah video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI. Kemudian, dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan di @ppid.kemenku, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kementerian Keuangan juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dan itulah tadi, Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan
1: inspirasi.
0: Asik, bawalah pergi
1: cinta.
0: Oh, kalau tadi dari lagu ini ada operator kita yang merasa relate ya dengan lagunya ya. Langsung sedih loh, matanya berkaca-kaca.
1: Iya, kak, padahal ya baru openingnya.
0: Padahal baru intro lagunya ya, udah nangis aja nih kayaknya, matanya sembab. Coba lihat. Oke, bersama dengan Rahma ya, pada kak, sore hari ini di 100% Indonesia. Topiknya tadi kita udah briefing tipis-tipis ya, ternyata agak gak relate
1: zaman milenial kan?
0: Zaman kayaknya di atasnya milenial juga. Oh, gak sih, baby boomer.
1: Baby boomer.
0: Benar. Iya, mungkin milenial awal masih dapat.
1: Masih dapat. Iya, kak.
0: Milenial awal masih dapat kan. Kalau kita nih generasi Z, dari kita dilahirkan pun sudah mengenal apa? Handphone.
1: Handphone, kak. Iya.
0: Udah dikenalkan dengan handphone. Bahkan anak-anak sekarang ya, kita lihat masih kecil.
1: Aduh, udah pegang, kak.
0: Udah pegang handphone, bahkan punya handphone pribadi.
1: Iya, kak.
0: Iya, kan?
1: Iya, iya. Zaman
0: dipakai
1: sekarang
0: untuk
1: itu, kak.
0: Apa? Screen time. Nonton.
1: Oh, nonton. Ah. Game juga.
0: Makan, nonton.
1: Nonton. Iya, kak.
0: Kan?
1: Di tangannya terus itu.
0: Ini sebuah fenomena yang sebenarnya menunjukkan dua hal sih ya. Di satu sisi, memang kecanggihan teknologi itu gak bisa dinafikan.
1: Iya,
0: kita
1: kak,
0: semua merasakan. Dan itu kita harus ikuti. Memang seperti
1: karena
0: itu adanya.
1: Zaman juga ya,
0: zaman.
1: Iya.
0: Cuma di sisi lain, kita lihat lagi dari segi kesehatan, kemudian juga sosialnya,
1: iya,
0: pertumbuhan anak, psikologinya anak.
1: Harus
0: itu juga
1: dipantau terus.
0: Iya, benar, iya, benar. Karena sekarang udah banyak juga bermunculan kasus-kasus anak-anak yang mendapat, apa ya, terkena doxing.
1: Iya, kak.
0: Terus juga pelecehan, gitu. Nah, ini topiknya adalah alat komunikasi apa yang Anda gunakan, pendengar, sebelum ada telepon berkirim kabar.
1: Lewat mana tuh, kak?
0: Lewat mana? Lewat mimpi.
1: Harus tidur dulu, kak.
0: Tidur dulu, terus dimimpikan. Oh ya, kekasihku di sana.
1: Terbayang-bayang saja.
0: Benar. Tapi kok Rahma gak dapat juga?
1: Enggak, kak. Langsung handphone yang
0: langsung
1: genggam. Iya.
0: Jadi Rahma lahir langsung.
1: Belum zaman-zaman kemarin, kak. Belum.
0: Iya, benar-benar. Karena kalau dulu itu biasa pakai surat.
1: Iya,
0: nah,
1: surat.
0: Surat lewat kantor pos. Terus juga ada wartel.
1: Wartel, iya. Yeah.
0: Kalau wartel sih saya masih dapat, dapatnya itu sisa-sisa wartelnya doang.
1: Sisa-sisanya.
0: Ya, kayak bangunannya kan sejenis ATM gitu kan ya?
1: Iya, kak. Iya, iya.
0: Terus antri, masukin koin, gitu, nelpon berapa menit, yeah, halo kekasihku. Padahal kalau ngehubungin juga gak harus ke kekasih sih ya,
1: iya sih,
0: ke orang tua misal, gitu.
1: Kirim kabar.
0: Oh, atau juga gini. Ini pengalaman mahasiswa ya, ini point of view-nya mahasiswa yang gak punya alat komunikasi itu biasanya berkirim kabarnya dengan cara apa? Ngirim beras, ngirim makanan, sama uang, terus ada terselip tuh.
1: Iya, surat-surat.
0: Suratnya. Nah,
1: iya,
0: lewat,
1: kak,
0: mobil travel.
1: Mobil,
0: iya. Ya, lumayan lah ya, saya tahu lah ya. Kayak gitu. Oke, kita terima dulu telepon dari Kak Rosdiana Yasir di Maros. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan,
2: ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
2: Indonesia.
0: Kak Ros lagi apa nih?
2: Lagi baring-baring sambil dengar RRI.
0: Wow, gimana pantauan cuaca di Maros hari ini?
2: Oh, hot, super hot.
0: Ah, super hot. Super hot juga parah, panas berarti.
1: Sama,
0: ya.
1: Sama, kak. Iya, iya, di sini juga.
2: Ada maslam lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Lampunya pingsan.
0: jangan sampai pingsan ya. Minum air putih yang banyak.
2: Nggak,
0: ya.
2: Lampunya, lampunya.
0: Oh, lampunya.
1: Ah, padam.
0: Oh, padam.
2: Padam.
0: Sudah menyala atau kok lampunya pingsan makanya
2: baru,
0: saya.
2: Baru saya pas. Ini jam 3-an.
1: Oh, baru.
0: Berapa jam biasanya?
2: Enggak tahu, baru ini mati lampunya di tempatku.
0: Oh. Jadi di Maros kok kita di tempat tinggal tak ini pertama kalinya pemadaman listrik.
2: Iya, di tempatku. Kalau di daerah-daerah lain di Maros ya setiap hari, tapi ini baru.
0: Oh, begitu. Baik. Nah, Kak Ros, kalau kita sebelum ada telepon atau HP, apa alat komunikasi yang dipakai?
2: Kenapa?
0: Apa alat komunikasi yang kita pakai sebelum ada HP?
2: Surat-surat.
0: Ah, surat-surat. Surat-surat.
2: Awal-awal ini, awal gabung di RRI dulu itu kita kirim-kirim kartu pos untuk
1: iya,
2: kirim sapaan.
1: Berapa harian, Kak, baru sampai?
2: Ya, maksudin banyak orderan. Biasa 3 hari, satu-satu minggu, tergantung perangkonya.
0: Oh begitu ya, dulu tergantung perangko ya. Kenapa memang perangko ya, yang bagaimana?
2: Kilat khusus, ada perangko biasa, ada perangko biasa yang murahan, ada kilat khusus.
0: Oh begitu.
1: Kalau cepat gak mahal.
0: Yang kalau mahal cepat sampai. Kalau yang biasa ya tunggu semingguan lah ya. Sama berarti kayak jaringan di sini.
1: Iya, Kak.
0: Tapi jaringan juga mungkin ada provider yang cepat nangkep jaringan, kan macam-macam juga
1: iya
0: kan.
1: Sih,
0: ah, oke, paham. Seperti itu ya. Selain pakai surat, itu apa lagi? Pernah rasakan apa? Karos? Halo? Halo?
1: Jaringan, Kak?
0: Tidak.
2: Itu kenapa cuma ada surat-surat kita.
0: Oh, delay suaranya. Oke deh kalau gitu, Kak Ros. Request lagu Ki dulu, mau diputarkan lagunya siapa?
2: Ini jadi jangan lampu ya.
1: Iya.
2: Oke.
0: Halo.
2: Sebentar, mau ikutan saja.
0: Oh, ikutan saja lagunya. Baik, salam-salam Ki dulu.
2: Ya, halo, sop-sop.
0: Iya.
2: Oke, buat Pak Radin tadi, makasih sapaannya. Terus buat Samjamat Nur Pan juga, Pak Bahar, Tantri, Tika, dan semuanya deh yang dimonitor. Soalnya jaringan ini jelek sekali, ini mati lampu.
0: Iya, delay ke suara tak terdengar.
2: Makasih.
0: Terima kasih
2: Mbak Rizna. Ya, sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Pakai surat.
1: Pakai surat.
0: Dan harus perangkonya yang
1: juga
0: mahal biar cepat sampai.
1: Biar cepat.
0: Kalau what if kita masih menggunakan surat, kamu bakalan bisa beradaptasi tidak dengan menunggu 3-1 minggu itu? Menurut kamu?
1: Susah sih, Kak. Gimana ya? Kalau menunggu kan kayak, aduh, kita kabarin hari ini misalkan sakit, nanti sampainya mungkin sudah sembuh, Kak.
0: Benar.
1: Jadi gimana tuh, Kak?
0: Ya emang sih,
1: iya. Tapi itu suka dukanya dulu tuh, Kak.
0: Betul, dan dulu serunya tuh kelihatan apa ya, effort gitu.
1: Iya.
0: Jadi usahanya tuh ada banget.
1: Ada.
0: Jadi kayak kalau misal interest sama orang pun, ketika kita mau menghubungi orang itu harus benar-benar diusahakan. Jadi nggak ada tuh istilah yang satu orang yang dikabarin 10, Kak. itu nggak ada tuh kayak gitu kayaknya dulu ya.
1: Setiap
0: karena mikir lagi bayar perangkonya, nunggunya. Aduh. Oke, baik. Di 08213333944. Kita terima dulu telepon dari telepon studio ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100%
0: Indonesia.
3: Iya, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
3: Banggakan.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Iya, saya lupa dengan Fadil ini, Fadil.
0: Oh, Fadil. Halo Fadil, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Dengan siapa?
0: Saya Rizna dan ada juga temanku Rahma.
3: Rahma dengan
0: Rizna.
3: Oh, Rizna yang anu dia yang jadi penyiar
1: favorit.
0: Terima kasih.
3: Jadi itu semoga sukses ya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Fadil ya.
3: Oh, yang dulu saya temani ketemu di.
0: Iye, salaman Jiki waktu itu foto bersama Ki juga.
3: Di mana?
0: Di depannya Perempat. Kita ingat tidak? Yang ramai-ramai juga di situ ada pendengar yang lain.
3: Oh, Dimas mungkin.
0: Oh iya kah? Ada kita kayaknya deh juga.
3: Kalau saya waktu tanggal 10 yang baju hijau, celana panjang yang joget-joget di studio saat yang waktu lomba korban.
0: Oh, saya waktu itu enggak masuk ke dalam studionya. Kebetulan saya yang siaran di dalam.
3: Iya, tapi saya untuk ketemu dulu sebelumnya itu waktu ini mau ke kamar mandi.
0: Oh iya, iya iya ketemu gitu. Oke, Fadil, kalau kita sebelum pakai HP, pakai apa ini untuk komunikasi?
3: Belum pakai HP. Pokoknya kirim-kirim surat begitu.
0: Kirim-kirim surat kika atau pakai cara lain?
3: Yang dikirim siapa dulu?
0: Ya, ya siapa saja yang mau kirimi?
3: Aku kirim-kirim surat. Anu telepon di.
0: Oh, sudah dapat di masa-masa telepon.
3: Tapi mungkin di sekolah lagi.
0: Ah, telepon di sekolah?
3: Nggak, maksudnya kirim-kirim surat, tapi mungkin di sekolah aja dulu sama waktu SD tau.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Para-para kita kirim-kirim di baru dikasih anu jadi kapal itu, kapal-kapal ini.
0: Oh, main surat-suratan maksudnya.
3: Iya.
0: Pernah pasti kan. Dulu saya ingat banget sih juga. Kan main surat-suratan. Iya kan? Ih, lucu banget.
1: Lucunya.
0: Ke kakak kelas. Ah.
1: Kalau jam istirahat kak
0: dikasihkan, aduh terus deg-degan gimana ya responnya gitu.
1: Pernah sih
0: kak. Oh pernah juga Rahma.
1: Pernah.
0: Ya? Oh, berarti punya crush juga dulu ya.
1: Pas di sekolah.
0: Pas di sekolah. Aduh. Oh benar.
1: Zaman dulu kan kak.
0: Zaman dulu kalau sekarang kan dekat.
3: Saya dewasa ini.
0: Iya, iya Fadil. Dulu memang juga saya pun rasakan. Rahma pun juga pernah ada masa-masa kirim-kirim surat-surat begitu tadi sekolah.
3: Iya, masih anu.
0: Cinta-cinta monyet.
1: Cinta monyet.
3: Cinta monyet. Waktu
0: benar. Iya.
3: Terus saya manjat SMP saya kenal nih TU. Itu yang di pungkuin di pinggir jalan TU.
0: Apa itu TU? Apa itu kepanjangannya?
3: Telepon koin.
0: Oh, telepon koin. Oh, iya, iya,
3: iya. Makanya TU disitu tertulis di kiri kanan warna biru. Tertulis TU.
0: Jadi kita pakai juga itu.
3: Kalau wartel kan mahal.
0: Oh, beda ya? TU sama wartel beda ya?
3: Iya, kalau kalau TU kan 1000 kita sudah cerita nih, 3 menit.
0: Kalau wartel?
3: Iya, kalau wartel. Dia enggak, kita sepatu kita bawa uang 2000 tuh kita cerita sebentar 5000 kita bayar ya.
0: Oh begitu. Oh dia kalau wartel dikalkulasikan berapa lama iya, ceritanya,
1: berapa menit.
0: Kalau yang tadi satunya TU-nya itu dia ya,
3: karena saya itu sempat saya dulu di pulau tahun 2001 saya telepon orang tuh pakai wartel.
0: Oh begitu.
3: Saya bawa uang 2000 toh.
0: Ternyata bayarnya 5000.
3: Kenapa? Kenapa ini 6000.
0: Oh, malah 6000.
3: Saya bayar. Iya, kalau TU kan kalau kita usukan 500 anu 5000 kan sudah 5 koin.
0: Iya. Oh, udah ditukarkan pakai koin. Oke, oke, baik. Oke deh Fadil, kita jadi tahu lagi ya ternyata ada jenis-jenis telepon umum ya dulu. Kak. Terima kasih nih. Ilmu lagi, ilmu baru nih catat.
1: Iya kak.
0: Request lagu dulu Fadil, mau lagunya siapa? Ada Serpihan Hati dari Utopia yang
3: itu aja.
0: Oh yang itu aja, oke. Okay.
3: Iya, jumpa buat Ayu Anissa, ada Dimas Abdullah Sewang, ada Pak Gapur, ada juga Bunda Sopi, ada Kak Ina juga di Maros, ada Bunda Fatma. Kalau ini yang satu tinggal di mana ini?
1: Iya, yeah. Saya kak.
0: Iya.
1: Di Sudiang kak.
3: Oh, kita temani Kak Rizna.
0: Iya. Yeah.
3: Yang kita temani. Anak magang.
0: Anak magang.
1: Yeah, magang.
3: Masih sama. Oh, kuliah di mana?
1: Di UMI kak.
3: Oh iya, hati-hati kalau pulang deh.
0: Iya.
3: Sehat selalu ya semuanya berdua.
0: Amin. Terima kasih.
3: Pamit mak. Ya, saya pulang dulu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapulidi katanya, saya pulang dulu di. Iya, iya, silakan, silakan, silakan. Ini saya searching juga katanya tuh alat komunikasi jarak jauh yang dulu dipakai selain surat dan juga pakai burung.
1: Oh, merpati itu,
0: pos
1: kak?
0: Namanya. Jadi yang mengantarkan suratnya itu burung, burung merpati.
1: Oh.
0: Kebayang nggak? Ah, itu juga sebenarnya dipakai untuk alat mengirimkan pesan pada saat perang.
1: Iya kak.
0: Ataupun untuk memata-matai dulu kan. Jadi ya, kalau ada mati. Pasukan khusus untuk memata-matai musuh, biasanya pakai
1: burung merpati.
0: Burung merpati sebagai alat untuk mengirimkan pesan.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Tuh, ini menarik juga sih. Apakah pendengar ada yang sempat merasakan menggunakan merpati pos?
1: Wow.
0: Terus juga ada yang namanya telegraf.
1: Telegram.
0: Ini alat elektronik sih ya, sudah termasuk elektronik ciptaan Samuel Morse. Kalau anak pramuka pasti familiar ya dengan Sandi Morse. Nah, ini ada kaitannya juga nih telegrafnya. Jadi pesan jarak jauh yang menggunakan kode Morse merupakan titik dan garis lewat kabel. Jadi kayak kalau A titik panjang, B titik panjang-panjang gitu-gitu.
1: Oh, begitu.
0: Yes, kamu bukan anak pramuka?
1: Bukan, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Kalau teman di sini ada yang anak pramuka? Enggak juga.
1: Kalau Karisna
0: sempat.
1: Oh, sempat.
0: Sempat. Saya agak apa? Anak petualang.
1: Oh iya.
0: Iya. Senang ke gunung.
1: Iya, yeah, seru tuh, Kak.
0: Suka menjelajah dan bermain lumpur. Ya, bermain lumpur.
1: Alam-alam, Kak.
0: Iya, benar. Pecinta alam. Iya sih. Oke, kita terima dulu telepon berikut ini ya. Ada Ibu Syamsiah di Bantaeng. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seratusan Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Indonesia merdeka.
0: Iya, merdeka. Lagi apa Ki ini?
4: Lagi duduk-duduk santai.
0: Duduk-duduk santai, menikmati cuaca yang seperti apa di Bantaeng?
4: Hot.
0: Hot. Hot. Katanya sekarang ada tahu istilah baru.
4: Apa itu? Bang-bangan.
0: Mata enggak, bukan. Mataharinya demam. Iya, saking panas ini mataharinya juga
1: ikut demam.
0: Ikut demam. Benar. Ibu Syamsiah. Ada tawa ini topiknya Rahma soal komunikasi ini. Komentari Ki dulu.
1: Nah, ini Bu, dulu sebelum ada telepon, Ibu kalau mau kasih kabar gimana?
0: Pakai cara apa Ki dulu?
4: Surat-suratan.
0: Lucu banget. Berapa hari sampainya?
4: Kadangnya satu minggu banget.
0: Kadang satu minggu.
1: Satu minggu.
0: Pernah nggak sih sampai satu bulan baru sampai?
4: Iya, kadang-kadang juga surat tidak sampai.
0: Ada surat yang tidak sampai? Ya. Pergi kemanakah surat itu?
1: Nyasar,
0: sedih.
4: Sampai itu 4x4 sama dengan 16.
0: Maksudnya gimana? Oh,
4: itu artinya sempat tidak sempat harus dibalas.
0: Asik. Ini sebenarnya gambaran lagi ya orang dulu saja.
4: Tulisannya tulis di NB.
0: Apa?
4: Harus sempat 4x4 sama dengan 16 sempat tidak sempat harus dibalas.
0: Iya.
1: Iya. Yeah.
0: Benar.
4: Gitu.
0: Cocok. Jadi tuh kayak terbayang begitu orang dulu saja pakai surat itu
1: ada kode-kodenya.
0: Iya, ada kode-kodenya, pasti ada pantun-pantun lucunya.
1: Iya,
0: dan kalau memang orang yang dia suka pasti langsung juga dibalas. Tapi sekarang ada sesuatu yang mudah, kayak hitungan detik pun bisa kibalas tapi enggak dibalas karena memang perasaannya enggak sejalan.
1: Ya. Curhat nih, Kak.
0: Perasaannya enggak sejalan. Aduh, sedih deh.
1: Kayak padahal sudah tidak ada hambatan nih, Kak.
0: Tidak ada hambatan. Dulu sampai menunggu satu minggu,
1: iya,
0: satu bulan
1: effortnya itu, tapi sekarang
0: biar satu detik mengetik saja tidak sempat karena tidak bukan sempat. Kita yang dia mau.
1: Oh.
0: Aduh. Ibu Syamsiah,
4: ya.
0: Request lagu Ki dulu, mungkin lagunya siapa ini?
4: Lagunya apa yang diformat?
0: Ada yang telah berlalu dari Gigi, yang lalu biarlah berlalu Bunga Citra Lestari, luka lama coklat.
4: Yang lalu biarlah berlalu.
0: Ah, benar, yang lalu biarlah berlalu. Salam-salam Ki dulu.
4: Oh iya, ada Rosdiana yang di Maros, Wahida Martawati, Ama di Kota Baru, ada Riko.
0: Iya.
4: Telepon. Ya, aku pas membaril Nurmin Nur, ada Uli Abi di.
0: Halo.
4: Andro Mahfuzi aja nih. Halo. Iya, siapa lagi? Ada Pak Radi, ada Pak Abdullah Sewang, semua fans aja tanpa kecuali, ada Bunda Sophie juga.
0: Iya.
4: Ucapannya selamat siang, selamat mendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Masih akan menemani pendengar untuk menghadirkan topik kita sebelum ada telepon atau HP, komunikasinya lewat apa? Hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: masuk seperti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Indonesia.
3: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
4: banggakan Indonesia.
3: Sudah 10 menit terakhir ya, pada sore hari ini kita berbincang-bincang ria membahas apa sih yang digunakan pendengar untuk berkomunikasi sebelum adanya handphone, ya, gitu kan. Beragam jawabannya, tapi didominasi dengan surat dan juga telepon umum.
4: Iya.
3: Martel, tapi sama Marto. Aja sih itu teleponnya.
4: Iya, Kak.
3: Benar. Atau mungkin ada yang pakai surat kaleng atau surat botol. Wah, itu surat botol juga parah sih, masa dihanyutkan ke lautan. Kemana arahnya dia? Kita enggak tahu ya. Oke, kita baca-baca dulu yang bergabung di TikTok. Kita sapa-sapa dulu, ada Farid. Halo Farid, halo Farid. Katanya Farid dari awal sampai akhir
4: setia
3: bergabung.
4: Bergabung. Bener.
3: Padahal katanya apa, sakit?
4: Sakit.
3: Lekas membaik. Lekas ya Farid, amin. Ya. Bergabung besok, jangan lupa untuk kita beraktivitas lagi di
4: kembali.
3: Sini. Terus juga terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, kemudian juga sudah tap-tap layar, sudah komen-komen.
4: Iya, Kak.
3: Kalau mau menyaksikan live kami di TikTok Pro 1, di mana Rahma?
4: Di RRI underscore Pro 1 Makassar.
3: Yes, kita akan live setiap harinya, ditemani dengan ciwi-ciwi operator yang cantik dan luar biasa ya.
4: Teman baru, Kak.
3: Teman baru, fokus sekali membaca juga, menyimak apa yang dilakukan para penonton. Oke. Kita cukupkan 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya Rizna Supratio.
4: Saya Rahma.
3: Kami pamit undur diri beserta dengan rekan-rekan operator. Ada siapa? Ika dan Ica. Ice, oh ya, ada Ika dan Ice, dan juga ada teman-teman operator di luar yang membersamai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Halo, saya Ros.
5: Saya Duta.
6: Saya Adam.
7: Kami dari Shilon Seven.
6: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
6: RRI. Sekali di udara.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Makassar sore ini.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini masih bersama dengan saya Rizna Supratio, akan menghadirkan informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id. Nah, ini kalau kita ngomongin soal kondisi saat ini ya, kita perhatikan memang masih banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, siapakah yang menjadi agen-agen dari generasi emas ini ya? Itu generasi muda gitu kan, baik itu Gen Z, kemudian juga Gen Alpha, udah mulai bermunculan juga Gen Beta. Di situ tantangan besar juga mulai bermunculan. Bukan sebuah hal yang mudah untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tapi bukan berarti tidak mungkin. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencetak ataupun membentuk generasi kita menjadi generasi emas yaitu dimulai dari aspek pendidikannya. Kita melihat pendidikan di Indonesia juga masih butuh banyak pembenahan dari segala sisi, mulai dari kurikulumnya, kemudian juga kesejahteraan gurunya, fasilitasnya, sistemnya, dan lain sebagainya. Masih perlu banyak sekali perbaikan dan ini menjadi sebuah isu yang lama juga dibahas. Semoga ini segera akan ada jawabannya gitu. Ini ngomong-ngomong soal pendidikan, tujuannya pasti untuk mencerdaskan. Nah, informasi kali ini kita bakalan mencari tahu seperti apa sih sebenarnya konsepsi Indonesia cerdas dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan dari berbagai daerah untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Kita mulai dengan menginformasikan untuk Anda. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, RRI di Malang, RRI Malang gelar workshop AI. Jadi memasuki era digital yang terus berkembang pesat, adaptasi terhadap teknologi cerdas, artificial intelligence atau AI dalam menjaga eksistensi serta efisiensi di berbagai sektor industri. Komitmen ini terwujud dalam gelaran workshop pengenalan prompting AI dan aplikasi layanan RRI berbasis AI yang berlangsung di The Hamel Restaurant, The Shalimar Boutique Hotel di Malang. Kegiatan yang diikuti oleh para angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Malang ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas SDM dalam mengarungi evolusi digital. Adaptasi teknologi ini menjadi kunci keberlanjutan industri. General Affairs Manager The Shalimar Boutique Hotel yang juga sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang, Agus Basuki Dalem menyebutkan bahwa pembukaan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi berkala, khususnya terkait penguasaan kecerdasan buatan. Menurutnya, pemahaman terhadap AI ini akan sangat menentukan keberlangsungan usaha apapun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau fikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru. Sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPA adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar nggak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, nggak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget nggak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Kita masih juga akan menghadirkan informasi-informasi seputar Indonesia Cerdas setelah tadi ada pelatihan AI atau Artificial Intelligence untuk meningkatkan skill dari SDM yang ada di RRI Malang. Nah, selanjutnya nih, untuk generasi muda, di era digital seperti saat ini, kita juga sudah akan beranjak dewasa ya. Sudah saatnya untuk memulai membekali diri dengan edukasi seputar keuangan. Kenapa sih edukasi keuangan ini penting? Ya, sesimpel kita harus paham bagaimana menentukan prioritas antara keinginan dan juga kebutuhan. Ini kan juga kadang belum ada set boundaries yang jelas ya. Ada barang lucu dikit, beli, padahal belum tentu itu akan terpakai gitu. Konsumtif ya, budaya-budaya konsumtif ini harusnya bisa kita sedikit tekan untuk keuangan yang lebih stabil. Apa, financial freedom, nah gitu ya. Nah, ini informasinya, kita harus cerdas finansial sejak dini, pemilihan investasi yang cocok. Ini spesifik khusus bagi calon mahasiswa. Memasuki dunia perkuliahan merupakan momen yang tepat bagi calon mahasiswa untuk mulai membangun kesadaran finansial melalui investasi. Mulai investasi sejak dini memberikan peluang bagi anak muda untuk belajar mengelola keuangan pribadi dengan lebih bijaksana. Namun, karena modal awal mahasiswa umumnya terbatas dan pendapatan bulanan masih bergantung pada uang saku, pemilihan instrumen investasi harus dilakukan secara hati-hati agar aman dan juga bebas stres. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini diwarnai oleh tantangan inflasi yang terjaga di kisaran sasaran serta kebijakan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 5,75%. Di tengah fluktuasi ekonomi global dan tingkat inflasi harian yang dapat menggerus daya beli, menyimpan uang hanya di dalam tabungan biasa dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, investasi berisiko rendah menjadi pilihan tepat bagi mahasiswa untuk menjaga nilai uang mereka agar tetap bertumbuh di atas angka inflasi. Bagi calon mahasiswa yang baru mulai, para ahli keuangan menyarankan instrumen yang menawarkan risiko rendah serta kemudahan akses modal. Pilihan utama yang paling direkomendasikan ada reksadana pasar uang atau RDPU dan tabungan emas digital. Sudah saatnya kita melek untuk berinvestasi melalui handphone kita. Ini reksadana ataupun juga investasi emas digital bisa kita akses melalui gadget, tapi pastikan aplikasi yang kita gunakan sudah terafiliasi dengan OJK, dilindungi oleh OJK. Jadi perlindungan konsumennya juga jelas, kita tahu nantinya akan melapor kemana untuk kendala-kendala yang terjadi. Kemudian, reksadana pasar uang dikelola oleh manajer investasi profesional dan mengalokasikan dana pada instrumen berisiko rendah seperti deposito atau surat berharga jangka pendek, sehingga pergerakan nilainya cenderung stabil dan liquid. Sementara itu, emas dikenal sebagai pelindung nilai atau hipotek inflasi yang sangat aman untuk jangka panjang. Menurut pandangan para pakar finansial, kunci utama berinvestasi bagi mahasiswa bukan terletak pada seberapa besar nominal modal yang disetorkan, melainkan pada konsistensi dan pemahaman risiko. Ini menarik pembahasannya, kita masih akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ini kita mau lanjutkan untuk membahas investasi apa sih yang sesuai untuk mahasiswa yang baru masuk dalam dunia keuangan gitu, yang mau mulai melek dunia literasi, maksudnya dunia keuangan. Ini tadi bisa dimulai dengan menginvestasikan dengan reksadana pasar uang atau RDPU dan juga tabungan emas digital. Mengapa ini cocok untuk mahasiswa selain tidak memerlukan nominal uang yang besar untuk bisa berinvestasi kedua produk jasa keuangan tersebut, juga ini sangat mudah untuk diakses. Kemudian dijelaskan juga menurut pandangan dari pakar finansial, kunci utama berinvestasi bagi mahasiswa ini bukan terletak pada seberapa besar nominal modal yang disetorkan, melainkan pada konsistensi dan pemahaman risiko. Ahli menyarankan agar mahasiswa mempraktikkan prinsip don't put all your eggs in one basket melalui diversifikasi portofolio. Selain itu, kemajuan aplikasi investasi digital saat ini sangat mempermudah mahasiswa untuk memulai investasi bahkan hanya dengan modal awal puluhan ribu rupiah. Benar, karena Risna juga memanfaatkan investasi emas digital karena modalnya tidak terlalu besar dan low risk, juga rendah risikonya. Salah satu prinsip terpenting bagi mahasiswa sebelum berinvestasi adalah memastikan penggunaan uang dingin atau uang yang tidak dialokasikan untuk kebutuhan harian maupun biaya kuliah. Mahasiswa juga harus bisa memprioritaskan dana darurat terlebih dahulu sebelum membeli instrumen investasi apapun. Hal ini berguna agar apabila terjadi kebutuhan mendadak saat masa studi, instrumen investasi tidak perlu dicairkan secara terburu-buru yang dapat berisiko merugi. Jadi walaupun memang banyak pilihan, salah satunya tadi dengan reksadana maupun juga emas digital menjadi instrumen investasi yang bisa Anda pilih nih sebagai mahasiswa, terlebih dahulu harus bisa memplanningkan atau merencanakan keuangan Anda sedemikian rupa, prioritaskan terlebih dahulu untuk dana darurat untuk menghindari pencairan dari investasi secara terburu-buru. Jadi sebelum berinvestasi, pastikan udah punya dana darurat terlebih dahulu. Seperti itu pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Pro 1 Kendari bersama dengan saya Yuda.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari RRI Kendari. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
2: Di tengah terbatasnya pasokan baku, sehubungan dengannya pasokan.
3: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami sudah tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
3: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari, itu pre satu hari, sekarang masih tetap juga pre. Namun durasinya kami kurangi, yang tadinya 6 jam kami kalibrasi menjadi 4 jam per area. Sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kita, kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG, kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan namun bisa ditempatkan di mana-mana.
2: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
1: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Mamuju. Pangdam 23, Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkapkan rencana pembangunan markas komando daerah militer Makodam Baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Bersama dengan penyiar Fitri, silakan.
4: Iya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini ya. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan markas komando daerah militer atau Makodam Baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
6: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
5: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Fitri. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Rizka.
7: Iya, terima kasih, Yuda. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan, selama 10 tahun terakhir, Kota Bau-Bau bebas penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pertanian terus perketat pengawasan ternak. Laporan selengkapnya bersama Wa'ode Nurlian.
8: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan. Beberapa penyakit tersebut diantaranya penyakit mulut dan kuku atau PMK, jembrana, lumpy skin disease atau LSD, flu burung pada unggas, serta African Swine Fever ASF pada babi.
9: Kolera pada babi, ini juga belum ada. Jadi yang penyakit zoonosis ini memang kenyataannya kita tidak ada, 10 tahun terakhir tidak ada.
10: Tidak ada ya, siap-siap. Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Nah, tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi jembrana kami belum disarankan, karena memang kan kita masih bebas.
8: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gemah Sari Pati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka dan Operator Fahmi, mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke Yuda, RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Rizka dan juga rekan Fahmi yang ada di RRI Bau-Bau. Kita masih ada yang bersama di Gemah Sari Pati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu-Palu bersama dengan rekan Wa'ode Rina Mustika.
7: Ya, terima kasih Yuda. Dari RRI Palu, ini akan menyampaikan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan sistem kelistrikan masih menghadapi tantangan.
11: Nah, di tengah kondisi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dan bukan sekedar alternatif ketika terjadi kekurangan pasokan. Lantas sejauh mana kesiapan Sulawesi Tengah mengembangkan energi terbarukan untuk perkuat ketahanan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Aketaba bersama Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir.
12: Potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini apakah sudah dikembangkan kalau kemudian kita mau mengatasi krisis energi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya?
13: Kalau terkait dengan energi baru terbaru untuk potensi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya besar ya. Nah, EBT itu sendiri ada beberapa jenis ya, dari PLTS misalnya surya, kemudian air, biomasa, angin, panas bumi. Itu potensinya cukup besar. Bahkan kalau data terduga kami untuk surya itu sebesar 6.147 MW. Air sendiri sekitar 3.095 MW.
12: Artinya cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan, tetapi apa saja kendala investasi yang kemudian terjadi sampai energi yang cukup besar ini belum termanfaatkan dengan maksimal, Pak?
13: Kalau terkait dengan kendala ini, sebenarnya pertama itu dari investor ini dari sisi mungkin pembiayaannya. Pembiayaannya memang untuk EBT sendiri ini, anggaran untuk pengembangan EBT kan bisa dibilang tidak murah. Dan kedua, kalau misalnya kita mengambil contoh PLTS atau surya, dia itu kendalanya terkait dengan lahan. Karena lahan dia butuh lahan yang cukup luas ya untuk ke EBT itu sendiri. Jadi misalnya untuk rata-rata saja ini ya Bu ya, untuk 1 mega itu untuk PLTS, untuk pembangkit listrik tenaga surya, membutuhkan kurang lebih 1 hektar lah. Nah, ini biasanya yang menjadi kendala kita dalam pengembangan EBT. Tapi berarti tidak mungkin, ada lahannya, hanya saja itu biasanya yang menjadi beberapa kendala-kendala. Dan biasanya lagi terkait lahan ini, potensi biasanya berada di titik hutan lindung misalnya, kan butuh perizinan-perizinan lain berkaitan dengan penyediaan EBT melalui tenaga surya.
12: Kemudian Pak, kemarin Apindo mengeluarkan statement bahwa dari Apindo sendiri siap untuk kemudian berinvestasi begitu di sektor energi terbarukan dengan catatan kebijakan, kemudian peluangnya dibuka dengan sebesar-besarnya. Apakah dari Dinas SDM Provinsi juga mendorong Pak agar pengusaha lokal begitu, terutama asosiasi pengusaha yang ada di Sulteng, juga mereka yang ingin terjun berinvestasi di sektor energi terbarukan ini dibuka aksesnya gitu Pak?
13: Kalau Dinas SDM sendiri untuk mendukung investasi tentu sangat mendukung ya, apalagi situasi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melulu mengandalkan energi yang tidak terbarukan, misalnya energi fosil. Ketika terjadi kemarau misalnya air kering, pembangkit dari PLTA terdampak. Ketika dia terjadi gejolak minyak misalnya, akan terdampak juga. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya matahari, di mana di Sulawesi Tengah ini banyak sekali, besar sekali. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya daerah ini itulah satu kendala juga mungkin ya, regulasi kita itu bagian dari fasilitasi, sementara izin-izin itu kan masih berkaitan dengan pemerintah pusat dan dengan PLN. Mendukung, iya, dukungan gubernur sangat besar untuk penyediaan ini, hanya saja itu beberapa regulasi yang membatasi daerah dalam pengembangan.
12: Kalau ada hal yang kemudian bisa disarankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu Pak, kepada PLN maupun juga dari pengusaha untuk kemudian mengembangkan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dari hasil kajian ESDM, apa kemudian yang perlu dilakukan nih Pak secara berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Sulteng?
13: Kalau yang untuk sekarang ya, memudahkan itu dari sisi misalnya penyediaan lahan untuk pemerintah ya. Kemudian dari sisi investor, mereka tentunya membutuhkan regulasi yang dimudahkan.
11: Ya, untuk wawancara Susanti Aketaba bersama dengan Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari Palu, saya Waudi Rinomustika bersama Muhammad Irfan Pulani mengucapkan terima kasih. Kembali ke RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar juga pemirsa, dari RRI Palu-Palu kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan penyiar Novian. Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Ampana. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata.
15: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
16: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pengembangan pariwisata di Tojo Una-Una. Tidak bisa kalau cuma tertitik di dinas pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
15: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya, memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sore ini kembali ke rekan Yuda di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke RRI Makassar bersama dengan rekan penyiar Rizna Supratio.
17: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, dilaporkan Sarifuddin.

0: 2026 di Desa Posih, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerebekan tersebut yang dipimpin Kadit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
1: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
0: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu, meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
2: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada Gema Saripati Maju Sekolah Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator ada Syahrul mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Rizna dan juga rekan Syahrul yang ada di RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan penyiar Andi Imran.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari Bone kami laporkan, Bone Beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
6: Kalau pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara, Bone Beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau tim pemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi dari seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiber, kemudian penyerang, kemudian gelandang. Luar biasa kerjasamanya, saya juga apresiasi pelatih.
5: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Saya Imran bersama rekan Helma Wangsa. Pamit, sampai jumpa lagi. Kita kembali ke rekan Yuda di Kendari.
3: Terima kasih rekan Imran yang ada di RRI Bone. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan penyiar Wahyuni.
7: Baik, terima kasih rekan Yuda. Untuk sore hari ini, informasi yang coba kami hadirkan dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan dibalik aktivitas penambangan emas tradisional di Kem 7, Kabupaten Buol, ada perjuangan para pekerja yang rela menempuh perjalanan berhari-hari demi penghasilan. Namun di tengah anggapan bahwa pekerjaan ini aman, kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebab dampak dari lingkungan dan aktivitas kerja di tambang ini bisa saja baru dirasakan dalam jangka panjang. Nah, berikut news feature dari Alfiansyah.

0: Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di permukiman, kawasan Kem 7 di Kabupaten Wuhl, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas tradisional. Untuk mencapai kawasan ini, perjalanan tidaklah singkat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu sedikitnya 2 hari. Dalam kondisi tertentu, perjalanan bahkan bisa mencapai 3 hari. Para penambang biasanya berangkat secara berkelompok. Tibanya di lokasi, mereka tidak langsung kembali. Beberapa hari dihabiskan di kawasan pertambangan sebelum akhirnya kembali ke kampung.
1: Sudah cukup sering juga, Pak. Mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian. Ya, 15 kalian sih, kurang lebih. Kebanyakannya itu rombongan sih sama teman-teman. Dalam perjalanan, biasanya rombongan biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi. Paling cepatnya kalau untuk sampai di tiba di sana, paling cepat 2 hari, paling lambat itu 3 hari. Ya berhenti tiap pos, kadang ngopi, makan gitu. Tergantung dari cuaca juga.
0: Lalu M. Zulkarnain merupakan salah seorang penambang emas tradisional yang cukup sering beraktivitas di Kem 7. Bagi Lalu, perjalanan panjang menuju lokasi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bersama rombongan penambang lainnya. Sebelum menekuni aktivitas pertambangan, Lalu bekerja sebagai petani. Namun setelah mulai rutin pergi ke Kem 7, ia merasakan adanya perubahan dari sisi pendapatan.
1: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta. Bersih sendiri, paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
0: Pendapatan tersebut menurut Lalu menjadi salah satu alasan dirinya tetap menjalani aktivitas penambangan secara tradisional. Meski harus meninggalkan kampung selama beberapa hari dan menempuh perjalanan yang cukup berat, hasil yang diperoleh dinilai sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi. Keselamatan dan kesehatan para penambang juga menjadi perhatian. Lalu mengatakan, selama menjalani aktivitas penambangan tradisional di Kem 7, dirinya merasa kondisi pekerjaan masih aman. Ia juga mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan secara langsung selama melakukan aktivitas tersebut. Menurutnya, hal serupa juga belum pernah ia rasakan dari rekan-rekan penambang yang bekerja bersamanya.
1: Kalau di pertambangan, posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
0: Namun pengalaman tidak merasakan gangguan kesehatan saat ini belum tentu menggambarkan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu, saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es, terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti, efeknya nggak kelihatan sekarang gitu. Efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu.
0: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko pekerjaan tidak selalu dapat terlihat atau dirasakan secara langsung. Bagi pekerja di sektor pertambangan tradisional, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab selain potensi kecelakaan kerja, lingkungan kerja dan paparan tertentu dapat menimbulkan dampak kesehatan yang baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang panjang.
1: Harapan saya untuk ke Kem 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
0: Perjalanan menuju Kem 7 mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Bagi Lalu dan para penambang tradisional lainnya, perjalanan itu bukan sekedar menuju lokasi untuk mencari emas. Di balik perjalanan panjang tersebut, ada kebutuhan ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, serta tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pada akhirnya, emas bukan satu-satunya hal yang perlu dijaga. Di antara aktivitas pertambangan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kelestarian alam dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kawasan Kem 7 akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Iya, baik pendengar, demikian tadi news feature dari RRI Toli Toli dan saya Wahyuni Wahab bersama rekan operator Andika dan juga Sela mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Wahyuni Wahab dari RRI Toli Toli yang sudah juga menghadirkan news feature yang menjadi akhir kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Baik, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi siar Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Yuda dan Jerry di tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa

layar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi lalu lintas langsung dari akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara. Pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk kondisi arus lalu lintas di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Namun di pintu 1 Unhas pada sore hari ini terlihat ada kepadatan kendaraan, utamanya di ruas jalan yang mengharuskan kendaraan untuk putar balik. Ini terlihat ada banyak kendaraan roda 4 di situ. Tetap berhati-hati pendengar. Kemudian untuk arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo terpantau ramai lancar. Kemudian di depan gerbang BTP terlihat ada penumpukan kendaraan karena ini memang rush hour atau jam-jam sibuk. Masyarakat baru saja pulang dari bekerja ataupun baru saja akan berangkat bekerja sehingga memang kondisi arus lalu lintas cenderung padat. Tetap berhati-hati, gunakan pelindung ketika Anda berkendara, hindari menggunakan handphone dan juga merokok di atas kendaraan. Bukan hanya merugikan Anda namun juga orang-orang di sekitar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan insight.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Makassar sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ya, halo.
7: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
6: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
7: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
6: Yang paling
7: penting dia nurut, Om.
6: Okay.
7: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
6: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
7: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
8: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
9: Makassar sore ini.
10: Relax time. Perusahaan RRI Makassar.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.

0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
1: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda hiburan pada malam hari ini setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi kali ini. Sanksi deteksi dini penyalahgunaan narkoba hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Sanksi. Dialog interaktif yang akan mengangkat topik deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui line Zoom ada Bapak Heru Arfianta Esos. Beliau ini merupakan penyuluh narkoba ahli muda bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Heru. Assalamualaikum. Boleh diaktifkan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Ibu Rizna.
1: Baik,
2: terima kasih. Rizna atau kakak ini?
1: Bebas saja, boleh Ibu juga. Oh,

0: Mas.
1: Ibu juga gak apa-apa. Baik, Pak Heru, pada malam hari ini kita membahas mengenai deteksi dini ya, penyalahgunaan narkoba. Kita tahu bahwasanya memang edukasi pencegahan narkoba masif dilakukan oleh lembaga-lembaga, bahkan dari lini terkecil pun keluarga sudah diberikan edukasi begitu ya, untuk mengetahui seberapa bahaya dari narkoba, apa dampaknya, dampak untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk fokus deteksi dini ini sendiri, sebenarnya seperti apa yang bisa kita deteksi, tanda-tanda seperti apa atau gejala seperti apa yang bisa kita ketahui ketika orang terdekat kita menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan sehari-hari?
0: Iya, terima kasih Ibu Risna sekali lagi kesempatannya kami kembali hadir di sini. Biasanya kita mengenali ya, kita mulai mengenali bagaimana sih seseorang itu menjadi penyalahguna. Mungkin biasanya ada perubahan secara fisik, perubahan secara psikis, perubahan secara perilaku sosial. Nah itu kadang ada terjadi perubahan-perubahan pada aspek-aspek tersebut. Okay. Ya, misalkan banyak kita temukan juga para pengguna narkoba, para pecandu narkoba, itu biasanya secara fisik bisa kita kenali, misalkan ada perubahan berat badan, atau perubahan cara hidup dari biasanya bersih atau biasanya rapih, tiba-tiba dalam bahasa sini bisa rantasa atau bagaimana tiba-tiba berubah seperti itu. Terus tiba-tiba dalam hal penggunaan narkotika tertentu ada perubahan, ada luka-luka atau seperti apa, atau terjadi gangguan-gangguan kesehatan ikutan yang biasa muncul akibat penggunaan narkoba. Iya. Nah, mungkin secara fisik bisa saja terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Nah, namun juga kita tidak selalu harus menjudge seseorang karena ada perubahan itu langsung kita ponis penggunaan narkoba ini. Tidak, karena kadang perubahan secara fisik itu tentunya banyak hal perubahan fisik yang diakibatkan mungkin karena kita sakit atau karena kita kelelahan atau kita kecapean pekerjaan, bisa jadi ada perubahan-perubahan yang hampir mirip. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga ada perubahan-perubahan perilaku dan psikis. Nah, ini yang ternyata paling banyak, paling mudah untuk dikenali kalau ada perubahan perilaku atau secara psikis. Karena beberapa layanan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba yang melapor diri secara sukarela ke kami, itu kami lihat itu ternyata secara fisik kadang ada yang rapi, secara fisik tubuhnya sehat.
1: Betul.
0: Tapi laporan-laporan dari lingkungan sekitarnya, lingkungan sikalnya, ada perubahan-perubahan perilaku yang sangat mencolok. Misalkan jadi malas, jadi tidak mau sekolah, jadi klepto, bahkan banyak jadi kejadian, jadi suka mencuri. Nah, itu ternyata perubahan-perubahan perilaku itu yang banyak dilaporkan ke kami. Ya, lebih banyak seperti perubahan perilakunya, sehingga perilakunya itu dapat mengganggu pergaulannya, mengganggu bagaimana sikap, bagaimana tata, bagaimana kenyamanan di rumahnya atau kenyaman di lingkungannya. Ternyata lebih banyak yang terjadinya seperti itu, perubahan perilaku. Misalkan di sekolah juga, misalkan usia sekolah atau di kampus, ternyata ada perubahan-perubahan yang mengganggu bagaimana si pengguna ini berkehidupan sosial seperti itu. Nah, itu kalau kita mengenali dari ciri-ciri yang dimunculkan akibat penyalahgunaan, ya. Tapi saya akan lebih spesifik lagi. Bagaimana sih mendeteksi penyalahguna narkoba? Sebenarnya secara, kalau kita mau mengetahui secara pasti seseorang itu menyalahgunakan narkoba, tentunya tidak bisa dengan ciri-ciri seperti tadi. Ya, pasti kita akan melakukan uji atau melakukan tes melalui zat-zat yang ada dalam tubuh kita menggunakan alat-alat deteksi dini, sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaan zat apa sih yang sebenarnya digunakan oleh seseorang itu menjadi pecandu. Seperti itu, Bu Risna.
1: Baik. Jadi, jadi untuk deteksi dini ini bisa dilihat dari perubahan perilaku, kemudian juga perubahan fisik. Tapi kalau fisik ini masih bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya, Pak Heru. Jadi tidak bisa langsung kita judge bahwasanya ada perubahan mungkin dari yang awalnya berisi jadi langsung kurus. Kita tiba-tiba katakan bahwasanya oh pengguna, oh itu tidak dibenarkan berarti ya yang seperti itu. Nah, kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Pak Heru, sepanjang tahun 2026 ya, kan kita sudah ada di bulan ke-9. Apakah memang terdapat perubahan ataupun juga peningkatan atau bahkan penurunan laporan yang masuk ke BNNP sendiri untuk kasus deteksi penyalahgunaan narkoba?
0: Iya. Nah, dari beberapa kami di BNN, terutama kami itu salah satunya bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, mendorong masyarakat untuk melakukan turut serta dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Yeah. Salah satunya adalah melakukan semacam deteksi dini melalui tes urin.
1: Oh,
0: ya.
1: Oke.
0: Iya, begitu ya. Ada beberapa instansi atau beberapa kegiatan yang kita lakukan terkait deteksi itu. Kalau instansi yang secara rutin melakukan setiap tahun, trennya menurun, ya. Tren-tren yang misalkan tahun kemarin dilakukan deteksi dini melalui tes urin di instansi atau kantor tertentu, tahun ini dilakukan lagi, trennya menurun. Tapi fenomena yang saat ini terjadi itu justru ada perubahan penggunaan.
1: Perubahan penggunaan
0: Penggunaan narkotika dalam bentuk liquid.
1: Oh iya, betul.
0: Dalam
1: betul.
0: Bentuk liquid dan dalam bentuk narkotika atau dalam bentuk sintetis. Yeah. Nah, kebetulan semakin kesini juga alat pendeteksinya juga ditambahkan parameter untuk mendeteksi itu dan mulai kita temukan jenis-jenis narkotika yang berbahan sintetis. Baik itu yang dicampurkan dengan tembakau yang dihisap melalui rokok maupun yang ditemukan melalui campuran liquid dalam penggunaan vape. Nah, itu tahun ini mulai muncul kita temukan seperti itu.
1: Jadi memang ini ya, dalam proses tadi pemberdayaan masyarakat, kemudian dilakukan tes urin ini, trennya menurun, hanya saja ditemukan jenis lain dari narkotika yang beredar di masyarakat, yaitu menggunakan cairan liquid tadi ya. Ya memang sih, Pak Heru, kita juga memperhatikan sekarang anak-anak muda utamanya ya, tidak merokok tapi beralih menjadi rokok elektrik, dan ternyata itu disalahgunakan menjadi potensi untuk penggunaan narkoba jenis baru, begitu ya? Seperti itu berarti temuannya di lapangan.
0: Iya, betul sekali. Bahkan saat ini sudah menjama usia-usia pelajar yang menyedihkannya, usia-usia pelajar dan di awal-awal tahun itu sekitar triwulan pertama itu sudah ada lebih dari 40-an yang kita tangani di BNN yang terkait dengan penggunaan narkotika jenis sintetik. Entah itu biasa anak-anak menyebutnya dengan sintek.
1: Oh iya.
0: Ya, betul. Terus ada juga yang ternyata menurut pengakuannya menggunakan cairan liquid yang digunakan melalui rokok elektrik.
1: Oke. Jadi nah, dari itu. Fakta yang ditemukan Pak Heru, apalagi sudah menyasar siswa ya yang masih duduk di bangku sekolah begitu, ini kan menjadi sebuah fakta yang menyedihkan. Lalu sebenarnya bagaimana bisa sehingga siswa pun bisa terkena ataupun terpengaruh penggunaan narkotika?
0: Bersyukurnya banyak sekolah yang maksudnya bukan banyak ya, ada beberapa sekolah yang mulai aware, yang ketika ada perubahan perilaku pada siswanya segera berkonsultasi dengan kami dan segera dilakukan tindakan sehingga kita dapat menyelamatkan adik-adik belajar kita. Nah, ternyata dari beberapa laporan yang disampaikan ke kami itu, mereka mendapatkannya ada yang secara pembelian secara online, ada melalui media sosial, ada melalui marketplace, ada melalui toko-toko online, memberi jajat yang sampai di sini, entahlah, semakin canggih.
1: Betul, betul.
0: Anak-anak
1: betul.
0: Sekarang kayak penelitian ke arah yang salah kayaknya. Nah, seperti itu. Laporannya seperti itu. Kebanyakan pembelian secara online. Seperti itu.
1: Jadi memang kalau dari sekolah sendiri ini sudah banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendeteksi secara dini begitu ya, bahwasanya apakah ada siswa-siswinya yang menyalahgunakan narkotika, walaupun secara praktik tadi dijelaskan mulai lebih kompleks begitu Pak Heru ya, karena transaksinya juga dilakukan secara online. Kemudian dari BNNP sendiri kan ini pasti sudah banyak melakukan kegiatan, baik itu penyuluhan, kemudian juga penguatan ketahanan remaja. Kalau boleh dijelaskan lebih spesifik Pak, bentuk kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan saat ini seperti apa?
0: Ya, saat ini kami mendorong untuk lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah itu ada yang namanya program Ananda, aksi anti narkotika dimulai dari anak. Ya, itu dengan mendorong lingkungan pendidikan adanya kurikulum anti narkoba yang diajarkan, terus dengan mendorong juga pembentukan lingkungan sekolah bersinar, terus kita juga memberikan pelatihan-pelatihan atau secara rutin kita melakukan sosialisasi agar terus tetap mengingatkan kepada adik-adik kita agar tetap waspada, agar juga tetap memiliki ketahanan diri untuk berani mengambil sikap menolak yang namanya penyalahgunaan narkoba. Seperti itu.
1: Jadi memang, nah,
0: ya sebenarnya juga kami juga mendorong untuk melakukan deteksi dini, tapi itu mungkin mudah-mudahan upaya terakhir lah ketika dilakukan deteksi dini melalui tes urin, melakukan tes urin atau tes darah atau sel rambut, itu mungkin itu jadi upaya terakhir ketika ada hal-hal tertentu yang memang harus segera dilakukan penanganan. Kalau saat ini sih lebih kita dorong untuk upaya preventifnya. Bagaimana betul, bagaimana mendekatkan program, misalkan sudah ada yang terlanjur pun kita mendekatkan program rehabilitasi yang berada di lingkungan sekolah, tentunya mendorong. Biasanya di sekolah itu ada guru yang melakukan menangani masalah-masalah seperti itu, guru BP istilahnya ya, itu kita bekali dengan kemampuan untuk melakukan screening singkat oleh rekan-rekan dari tim rehabilitasi, sehingga dapat ketika menemukan kasus di lingkungan sekolah bisa langsung segera ditangani, bisa langsung di assessment, sehingga bisa langsung diambil tindakan-tindakannya seperti apa. Seperti itu, bukan ketika menemukan kasus kita biarkan atau kita langsung jatuh hukuman seperti apa. Yang jelas adik-adik kita pastinya butuh pendampingan. Nah, kita juga memberikan bimbingan supaya ada perwakilan dari sekolah itu yang bisa memberikan pendampingan ketika ada ditemukan adanya penggunaan narkotika di lingkungan sekolah.
1: Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Ini terima kasih banyak Pak Heru sudah dijelaskan bagaimana mekanisme bentuk penyuluhan dan juga dilaksanakannya program Ananda di sekolah-sekolah. Semoga ini juga bukan hanya melibatkan guru ya sebagai orang tua di sekolah, tapi orang tua keluarga inti yang ada di rumah juga harus sudah memiliki kesadaran yang lebih lagi untuk menjaga anak-anaknya. Nah, kalau dari BNNP sendiri Pak, bagaimana keterlibatan dari orang tua siswa ini untuk bisa menunjang tahapan preventif agar lebih maksimal begitu?
0: Ya, beberapa kasus

0: kami berkonsultasi ke kami ya, ada beberapa orang tua, bisa nggak sih anakku ditangkap aja,
1: Wah.
0: bisa nggak sih anakku dites narkoba,
1: Narkoba.
0: bisa nggak sih, saking mungkin saking apanya ya, saking mungkin merasa nggak mampu untuk mendampingi. Nah, biasanya ketika ada orang tua yang seperti itu, kami justru yang pertama kita lakukan pendampingan adalah orang tuanya, ya. Itu yang jelas sebagai orang tua tentunya kita jangan patah semangat sehingga menyerahkan pendidikan anak kita itu ke instansi sekolah sendiri tanpa kita pedulikan, atau saking kita tidak mempunyai ya sudah tangkap aja seperti itu ya. Nah, ternyata ada beberapa klien kami yang ketika ada orang tuanya seperti itu, kita lakukan pendekatan ke orang tuanya, kita ajak orang tuanya, sebenarnya sih permasalahannya sih apa? Itu kita yang harus uraikan dari awal. Nah, biasanya kami sarankan orang tuanya dulu datang ke kantor kami untuk konsultasi, kira-kira tindakan apa yang paling tepat untuk bisa menangani ketika orang tua mengetahui, oh anaknya menjadi pengguna atau menjadi pecandu. Nah, biasanya, oh ternyata kebanyakan kurangnya komunikasi, merasa putus asa, itu yang akhirnya menyebabkan tidak tertanganinya anak-anak di yang sudah terlanjur menjadi pengguna. Nah, itu makanya ketika kami mengajak misalkan, wah, bisa tes urin nggak anak saya?
1: Iya.
0: Oke, kita akan lakukan tes urin. Tapi bisa nggak datang berdua dulu? Orang tua dan anaknya ke kantor kami, konsultasi dengan konselor atau psikolog kami yang ada di kantor, kira-kira permasalahannya apa sih terkait narkoba ini, apakah tingkat sudah betul-betul kecanduan, atau memang butuh pendampingan dari orang tua. Takutnya ketika kita tiba-tiba dipanggil orang tua, kita lakukan, kita jebak deh, misalkan diminta untuk seperti itu, untuk tes urin, itu malah justru menambah dendam anak, tuh, menambah apa ya, beban si anak, bahwa ternyata dia merasa tidak diterima di keluarganya, bahkan orang tuanya tidak menerima dia, itu yang justru kadang memperparah tingkat ketergantungannya.
1: Seperti itu. Jadi memang tidak bisa juga serta-merta begitu ya, orang tua melimpahkan persoalan tersebut kepada lembaga atau kepada, mempercayakan 100% kepada sekolah, padahal memang harus ada campur tangan dari orang tua sendiri begitu. Nah, kan kalau dari contoh yang Pak Heru jelaskan ini, ketika posisinya orang tua langsung menyerahkan anaknya untuk dites urin dan lain sebagainya, tapi bagaimana ketika malah ada orang tua yang masih takut, padahal sudah terlihat jelas tanda-tanda dari sang anak ini ada kecenderungan menjadi penyalahguna narkoba, namun takut untuk membawakan anaknya memeriksakan dan juga berkonsultasi. Ini seperti apa menurut Pak Heru?
0: Wah, ini betul-betul baru-barusan. Baru kemarin nih kami dapat SMS, dapat WA sih tepatnya. Bapak, kira-kira kalau ke anak kami dilaporkan di situ nanti disiksa enggak?
1: Wah, bayangannya
0: disiksa. Ada ketakutan
1: disiksa.
0: Untuk disiksa.
1: Iya.
0: Disiksa. Atau nanti di penjara. Kami sampaikan tentunya ketika kita melakukan penanganan terhadap anak atau orang yang menjadi pengguna atau pecandu narkotika, penanganannya itu secara medis dan secara sosial. Ya, jadi kita akan melakukan pemulihan karena itu terkait dengan bagaimana rehabilitasi medisnya. Terus kita akan tindak lanjut saja dengan rehabilitasi sosialnya. Jadi tidak ada yang dibilang dimasukkan penjara, dikurung atau bagaimana. Yang ada pasti kita akan bagaimana seseorang itu bisa putus dengan zat yang membuat dia ketergantungan dulu, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu takut ketika mau melaporkan untuk rehabilitasi, karena tim rehabilitasi pun terdiri dari dokter, dari psikolog, dari konselor, dan nanti akan ditentukan apakah butuh harus dilakukan rawat inap atau cukup dilakukan, bisa dilakukan dengan rawat jalan. Dan tentunya selama proses rehabilitasi tentunya akan kita kontrol secara berkala, kita akan lakukan tes penggunaan zatnya menggunakan alat tes. Biasanya kita menggunakan alat tes urin dan secara berkala untuk sampai dipastikan betul-betul tidak ada sama sekali penggunaan zat dalam rentang waktu tertentu. Biasanya sekitar 3 bulanan gitu, rentang waktu 3 bulanan kita akan tes secara rutin dan kita akan pendampingan agar betul-betul tidak ada lagi penggunaan seperti itu.
1: Oke. Jadi bayangan-bayangan bahwasanya nanti ketika melaporkan anaknya akan disiksa dan dipenjara ini tolong untuk dihilangkan ya. Orang tua di luar sana bahwasanya memang ketika Anda membawa anak Anda untuk direhabilitasi ini tentunya akan diberikan perlakuan-perlakuan sesuai medis, kemudian juga ada pendampingan dari konselor itu sendiri. Nah, kemudian untuk orang tua nih Pak Heru ya, yang dalam kondisi ingin melaporkan ataupun membawa anaknya rehabilitasi begitu, call center atau malah ada mitra dari BNNP sendiri yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk rehabilitasi nih Pak, atau bagaimana sebenarnya mekanismenya?
0: Ya, kalau untuk layanan rehabilitasi ketika seseorang mendapatkan apa, ketika ada anggota keluarga kita atau rekan kita atau saudara kita yang sudah terlanjur, bisa langsung datang ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan, lapor diri secara sukarela. Nanti ada bagian atau bidang yang membidangi terkait layanan rehabilitasi, nanti akan diarahkan. Nah, itu lapor diri secara sukarela itu tidak dituntut pidana, dan saat ini syaratnya cuma cukup membawa KTP dan kartu keluarga sama satu penjamin, biasanya orang tuanya, wali. Nah, cukup seperti itu. Kalau nanti malu-malu datang, bisa konsultasi melalui call center kami juga atau media sosial kami dulu. Bagaimana sih proses rehabilitasi, ada call center kami di 0812-4108-0030. Itu untuk layanan rehabilitasi atau layanan konsultasi, seperti itu.
1: Nah,
0: tapi ya tentunya kita harapkan, janganlah, mudah-mudahan tidak ada ya yang melapor ya. Bukan tidak adanya itu bukan karena takut, tidak adanya itu karena betul-betul tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Makanya kita mendorong instansi sekolah, instansi kerja, pemerintah supaya bersinar. Bersinar itu bersih dari narkoba melalui berbagai kegiatan preventif, kegiatan sosialisasi, yang jelas menciptakan lingkungan itu yang nyaman sehingga tidak ada lagi rekan kerja kita atau teman kita yang menjadi pengguna narkotika. Atau lebih bagus lagi juga, kita lakukan deteksi dini secara rutin, secara berkala. Mungkin kita sampling, mungkin secara biaya, mungkin kalau misalkan satu sekolah itu dites semua dengan jumlah siswa ribuan, tentunya biayanya sangat besar. Nah, hal seperti itu mungkin bisa ditaktisi dengan ya, sekolah cukup menyediakan beberapa alat tes urin yang akan kita lakukan sampling secara acak sehingga siswa juga merasa terwarning, apa, merasa diperingatkan bahwa oh, sekolah ini juga akan bisa-bisa saja melakukan deteksi dini kapan saja sehingga tidak ada, sehingga siswa juga merasa wah, lebih baik nggak usah sama sekali deh daripada nanti dideteksi urusannya jadi ribet, justru malah nanti mengganggu kegiatan belajar mengajarnya di sekolah, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Tapi kalau untuk biaya, ada dipungut biaya nih Pak atau tidak?
0: Nah, ada beberapa metode yang kita lakukan dalam pelaksanaan tes urin ya. Ketika seseorang itu pengen mengetahui yang apakah saya ini dalam tubuh saya itu mengkonsumsi narkotika atau tidak sengaja mengkonsumsinya, bisa melakukan tes ke BNN untuk mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Nah, itu biasanya digunakan, kadang paling banyak digunakan untuk persyaratan dalam melamar kerja atau masuk sekolah tertentu. Nah, itu sesuai peraturan presiden, kita ada layanan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba itu tarifnya
1: Rp290.000.
0: Itu ya, itu yang layanan biasanya dilakukan tes urin sekaligus ada asesmen secara psikologisnya seperti itu. Itu layanan yang ada di BNN. Nah, yang kedua, untuk instansi-instansi atau sekolah-sekolah yang pengen secara mandiri dengan tujuan untuk melakukan pencegahan, tujuannya pencegahan, bukan tujuannya rahasia atau tujuannya untuk melakukan penangkapan atau pengungkapan di sekolahnya, itu bisa bekerja sama dengan penyedia-penyedia alat kesehatan, penyedia alat deteksi. Nanti bisa kami sarankan ada beberapa penyedia di Makassar atau bisa melalui kami bantu. Nanti bisa hanya untuk melakukan pembelian alatnya. Itu bervariasi tergantung jenis parameternya yang digunakan. Ya, ada tiga parameter jenis narkotika, misalkan jenis metamfetamin, amfetamin, dan THC. Terus ada 7 parameter, ada 10 parameter. Harganya nanti itu bervariasi. Tidak mahal kok kalau kita lakukan sampling, ya. Paling di antara 50.000 sampai 150.000-an per alat itu kalau dilakukan deteksi. Nah, itu ketika instansi atau sekolah itu mengadakan secara mandiri, nanti timnya bisa kami bantu dari BNN untuk melakukan pemeriksaan seperti itu.
1: Okay. Ya, baik. Nah, terima kasih Pak Heru ya.
0: Itu berbagai cara untuk mendeteksi tes urin.
1: Okay. Baik. Yeah. Jadi memang tadi ini sudah dijelaskan ya, seperti apa ketika ingin tes atau sampling itu ada dikenakan biaya, tapi demi kebaikan bersama tentunya ini bukan sebuah hal yang berat, apalagi bagi orang tua yang sudah melihat tanda-tanda secara jelas ada perubahan sikap, bahkan perubahan bentuk fisik yang signifikan dari anak ini, boleh langsung untuk diperiksakan atau bahkan juga dibawa untuk rehabilitasi dan konseling begitu. Terakhir Pak Heru, di penghujung perjumpaan pada malam hari ini, pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan terkait dengan deteksi dini penyalahgunaan narkoba ini Pak, silakan.
0: Ya.
1: Pesan dan harapannya Pak untuk masyarakat kita mengenai deteksi dini penyalahgunaan narkoba.
0: Nah, okay, mungkin saya lanjutkan lagi yang tadi terkait ketika seseorang sudah mendapatkan layanan rehabilitasi di sini, pelaksanaan tes urinnya tentunya yang berkala itu dilakukan secara gratis ketika seseorang tercatat sebagai reside klien rehabilitasi di BNN. Ya, jadi jangan takut ketika melapor diri, wah nanti tes urinnya bayar lagi. Tidak, ya. Itu tadi tes urin ketika untuk dipersyaratkan untuk kebutuhan pribadi, melamar kerja atau kebutuhan sekolah. Ketika untuk tes urin layanan rehabilitasi, seseorang harus menjalani rehabilitasi itu dilakukan secara gratis. Nah, ini mungkin sebagai closing statement kami, tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada, tentunya apalagi saat ini kita sudah mulai banyak kita temukan jenis-jenis narkotika baru atau new psychoactive substance dalam berbagai bentuk. Yang lagi marak saat ini adalah dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, dan ternyata saat ini narkotika yang dicampur dengan liquid yang dikonsumsi melalui rokok elektrik itu sudah mulai beberapa kali kita temukan terdeteksi dengan alat-alat deteksi dini. Nah, jadi tetap waspada, jangan sampai kita pikir kita menggunakan mengkonsumsi rokok yang tidak ada cacatnya narkotika, ternyata ada campurannya. Ada beberapa yang kita temukan melalui cairan liquid itu, ada jenisnya yang terdeteksi sama dengan sabu-sabu, ada jenisnya yang terdeteksi sama dengan THC, dan ada dalam terdeteksi zat etomidin. Nah, jadi apapun perkembangannya, tentunya kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus waspada, apalagi penggunaan rokok elektrik dan vape sudah mulai dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan dicampurkan dengan narkotika. Mari kita sama-sama waspadai, dan mudah-mudahan hal tersebut tidak semakin marak dan tidak semakin merugikan kita semua. Sekian, Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Heru ya, luar biasa pada malam hari ini memberikan
0: terima kasih
1: insight bagi kita semua. Ini menyadarkan kembali bahwasanya menjaga generasi muda dimulai dari lini paling dekat dari lingkungan mereka, yakni orang tua, kemudian juga lingkungan sekolah sangat mendukung bagaimana untuk bisa mengajarkan agar tidak terjerumus menjadi penyalahguna narkotika. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak pendengar dan juga pemirsa. Sanksi pada malam hari ini kami cukupkan. Dengan adanya dialog ini menjadi pengingat bagi kita semua, reminder bahwasanya untuk bisa mendeteksi penyalahgunaan narkotika merupakan tugas kita semua. Kita harus sama-sama bersinergi, baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai teman ataupun sebagai guru, harus bisa terus mengingatkan dan juga mengarahkan generasi muda untuk tidak terpengaruh atau bahkan menjadi penyalahguna narkotika itu sendiri. Ditambah lagi kondisi saat ini sangat banyak jenis narkotika terbaru dengan menyesuaikan tren yang ada, sehingga kita harus lebih mawas diri. Terima kasih, saya Risna Supratio beserta rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita, relay dari Pro 3 sekaligus menutup perjumpaan saya setelah menemani Anda sedari siang hari tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk, atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Alar. Kita. Siap. Latihan menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor impor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: kemarin. Lux sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartnell memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Lux sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang membahas amal yang tidak berbekas menetralkan jiwa. Dan untuk itu mari kita simak bersama mimbar agama Buddha untuk hari ini.

Pendengar RRI yang berbahagia, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Buddha. Kali ini bersama saya, Nelly, dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Seperti pada sesi sebelumnya, kita sama-sama belajar bagaimana pribadi Mahakasi Lugu Polos dari Buddha Maitreya amalkan 6 perbuatan mulia. Kita sama-sama sudah belajar poin yang pertama, yaitu amal yang tidak berbekas. Jadi perbuatan mulia yang pertama dari 6 perbuatan mulia adalah amal yang tidak berbekas. Mari kita sama-sama memahami makna dari beramal, ya, ditinjau dari hati yang penuh kasih. Mungkin banyak orang bisa beramal, tapi belum tentu atau tidak semua orang bisa beramal dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan kasih. Seorang pengasih dalam segenap hidupnya memiliki panggilan kasih yang tiada batas dan tiada akhir, dan itu menjadi tujuan dari hidupnya. Ini yang menjadi prinsip dan motivasi, ya, perjuangan seorang pengasih tiada henti demi umat manusia dan semua makhluk. Setiap pengorbanan dan pengabdiannya tidak lagi ada keakuan dan pamrih, sehingga amal yang dilakukan sepanjang hidupnya bebas dari bekas. Ini yang disebut dengan amal yang tidak berbekas. Ini juga menjadi makna luhur yang kita bisa lihat dari seorang pengasih. Jadi seorang pengasih ini beramal seumur hidupnya, namun tidak merasa dirinya sedang atau pernah melakukan amal apapun. Jadi bagi dia itu bukanlah sebuah beban, sungguh-sungguh hanya sebuah kebahagiaan. Dalam segenap hidup senantiasa bisa beramal, baik itu materi, dharma, ataupun tenaga. Jadi tidak melewatkan kesempatan untuk bisa memberikan manfaat kebaikan bagi setiap orang. Namun dia akan merasa tidak bermanfaat, merasa bersalah dalam nuraninya kalau tidak menunaikan amal. Jadi dalam hatinya akan penuh dengan rasa pertobatan, ya, karena kita hidup di bumi ini, kita mendapatkan banyak sekali kebaikan dari alam semesta. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, apa yang kita dapatkan, semuanya adalah karena kebaikan alam semesta, kebaikan dari Tuhan, kebaikan dari semua orang. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Percayalah bahwa semua kebaikan yang kita dapatkan hari ini atau hidup kita hari ini semuanya adalah karena kebaikan Tuhan, kebaikan alam, dan kebaikan dari sesama. Semuanya. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah juga karena kebaikan. Maka hidup untuk kebaikan itulah kodrat kita yang sebenarnya. Memahami hal ini, maka dalam hati kita tidak perlu ada sebuah beban, tidak perlu ada sebuah noda yang membuat kita melekat kepada kebaikan itu. Kebaikan itu adalah sesungguhnya sesuatu yang sangat alami dan biasa, sesuatu yang wajar dan memang perlu kita lakukan. Sama seperti kita makan. Jadi kalau kita makan, ya, kita tidak perlu merasa hebat gitu, ya. Kita bisa makan gitu. Kita tidak perlu merasa hebat kalau kita bisa berjalan. Kita nggak perlu merasa hebat kalau kita bisa melihat, mendengar, dan sebagainya. Ya, semua itu karena, ya, kehebatan dan kebaikan. Kalau kita mau bilang kebaikan dan kehebatan siapa? Ya, karena kebaikan dari Tuhan. Karena kebaikan dari orang tua kita. Kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hidup kita tanpa orang-orang yang ada di sekitar kita, ya juga hidup kita tidak ada artinya. Ya, coba aja kita bayangkan kalau kita hidupnya sendiri, ya. Misalnya kita hidup di hutan nih, sendirian, tidak ada siapa-siapa. Hebatnya di mana gitu, kan? Ya, kalaupun kita hebat, untuk apa gitu? Nah, jadi sebetulnya tidak ada manusia yang hebat. Yang ada adalah manusia yang bercinta kasih. Jadi cinta kasih itu menjadi kompas, menjadi prinsip hidup dari setiap pengasih yang ada di dunia ini. Karena seorang pengasih adalah seorang yang hidup wajar dan alami. Tidak ada sesuatu yang berlebih-lebihan, tidak ada sesuatu yang hebat luar biasa. Karena hidup kita ini sesungguhnya tidak beda dengan siapapun. Jadi hidup bukan dinilai dari material, dinilai dari apa yang kita miliki, tetapi kehadiran kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada setiap orang, dan tentu saja tanpa bekas. Bekasnya itu tentu saja adalah di hati kita. Jadi yang dimaksud dengan amal yang tidak berbekas itu adalah amal yang tidak berpamrih, atau amal yang tidak menjadikan seseorang menjadi merasa lebih hebat atau lebih tinggi daripada orang lain.
ketika muncul hati di mana ada rasa ingin mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang lain setelah melakukan kebaikan, sesungguhnya itu adalah noda batin. Sesungguhnya itu adalah kesalahan atau bisa dikatakan dengan dosa. Oleh sebab itu, seorang pengasih akan selalu berintrospeksi ke dalam dirinya. Jika timbul satu hati yang penuh dengan kesombongan, maka hatinya akan cepat-cepat untuk bertobat, sehingga dia bisa kembali kepada kewajaran, kembali kepada kebahagiaan yang alami. Semua amal yang dilakukan sepanjang hidup bagi seorang pengasih adalah amal yang tiada keakuan. Jadi dalam diri tidak lagi ada pikiran bahwa saya sedang beramal, dan juga tidak perlu mengingat siapa yang telah mendapatkan manfaat dari perbuatan amalku. Baik diri sendiri maupun orang lain, tidak ada kemelekatan kedua-duanya. Nah, demikianlah amal yang tidak berbekas. Ini merupakan perwujudan dari hati yang wajar alami, hati ilahi, pribadi maha kasih lugu polos dari Buddha Maitreya. Kalau amal yang masih meninggalkan bekas, bukanlah amal sang pengasih. Itu tidak menjadi tujuan dari hidup kita. Itu tidak menjadi tujuan dari kebaikan yang kita berikan. Hidup kita, ya ini perlu kita selalu ingat bahwa hidup kita ini bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Ini perlu kita ingat. Dan kehadiran kita tanpa orang lain ya juga tidak ada artinya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu sewajar mungkin, dan lakukanlah itu apa adanya, maka kita akan bahagia. Nah, amal yang tidak berbekas barulah merupakan manusia sejati yang memiliki kredibilitas, memiliki kepercayaan, memiliki kebajikan yang tidak pernah luntur. Kebajikan yang dipancarkan oleh sang pengasih yang tidak ada pamri, itu adalah kebajikan yang sesungguhnya. Itu adalah kewajiban yang murni. Itu adalah kebajikan yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh setiap orang. Bukan sesuatu yang sifatnya formalitas. Hanya sekedar berbuat baik, hanya sekedar melakukan kebaikan kepada setiap orang, namun dibalik semuanya itu ada sesuatu yang tidak wajar dan alami. Yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak wajar dan alami ini adalah hal-hal mungkin yang menyangkut kepentingan pribadi atau keuntungan yang ingin didapatkan dari apa yang dilakukan. Jadi ini adalah perbedaan yang sangat nyata dari seorang pengasih sejati dengan orang yang hanya sekedar melakukan perbuatan baik. Maka dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan belum tentu seorang pengasih yang sejati. Seorang pengasih yang sejati adalah orang yang bisa melakukan amal kebajikan yang tidak berbekas. Dia akan selalu membenahi dirinya. Setelah dia melakukan kebaikan, dia akan berintrospeksi dan mengoreksi hatinya. Apakah yang muncul di dalam dirinya? Apakah dia sudah melakukan semuanya ini dengan hati yang penuh dengan kewajaran? Semangat yang berpancar adalah semangat memberikan manfaat kepada setiap orang tanpa ada pamri, tanpa merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, tapi berbahagia ketika bisa memberikan kebaikan kepada setiap orang. Pada saat beramal, ya beramallah. Pada saat melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang sangat alami. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, tidak ada yang perlu dijelaskan, dan apalagi memuji diri sendiri. Seorang pengasih yang mulia mampu menunaikan amal yang tidak berbekas. Pada saat beramal, beramal dengan sewajarnya. Jadi tujuannya adalah memberikan manfaat kepada setiap orang. Ketika manfaat itu sudah didapatkan oleh orang lain, dia berbahagia. Sampai di sana saja. Tidak ada lagi keinginan yang lain. Dalam segenap hidupnya berjuang tiada henti, namun sama sekali tidak menganggap bahwa dirinya telah berkorban. Dirinya sudah berjerih payah. Dirinya sudah melakukan banyak hal. Kalau sudah ada pemikiran-pemikiran bahwa saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah melakukan ini dan itu, maka hati akan penuh dengan banyak sekali noda-noda batin. Hati akan tidak lagi leluasa. Hati ini akan banyak sekali lagi apa? Muatan-muatan yang sebenarnya tidak lagi wajar dan alami. Banyak sekali pikiran-pikiran, ya perasaan-perasaan yang muncul, yang sebetulnya itu bukan kodrat kita. Maka kebaikan dilakukan tidak lagi kebaikan yang tulus. Kebaikan yang murni, alami, seperti alam semesta. Akhirnya efeknya kita bisa rasakan sendiri. Orang lain tidak akan pernah tahu
Dan memang bukan tujuan kita mencari tahu apakah kebaikan yang dilakukan seseorang itu tulus atau tidak. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu apakah berbekas atau tidak. Hanya dirinya sendiri yang paling tahu. Dan kalau itu meninggalkan beban atau bekas dalam hati, maka kita sendiri akan menyadari, merasakan bahwa kita tidak bahagia. Tidak bahagianya itu adalah sebuah deraan nurani yang sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa ada suatu yang tidak wajar, yang tidak alami yang kita lakukan, yang telah keluar dari kewajaran nurani. Akhirnya hati akan merasa pesimis, hati akan merasa gelisah dan merasa kosong dan hampa karena adanya kemelekatan kepada hal-hal yang diharapkan, misalnya pujian mungkin atau penghargaan, pengakuan dari orang lain, ya merasa diri melebihi dari orang lain itu sudah tidak wajar. Kita semua manusia setara, kita semuanya ingat hidup kita juga adalah kebaikan orang. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh, gak ada sesuatu yang berlebihan. Sebaliknya, kalau sudah ada yang berlebihan di luar dari kewajaran, itulah yang membebani hidup.

berjuang dan berkorban demi umat manusia. Ini menjadi kehidupan spiritual dan pribadi mulia Sang Pengasih. Jadi setiap orang yang mengaku dirinya bercinta kasih harus bisa senantiasa mengoreksi hati sendiri, apakah hati kita sungguh-sungguh sudah bercinta kasih. Kalau hati yang bercinta kasih tidak akan meninggalkan bekas, tidak akan meninggalkan jejak. Kalaulah setelah kita beramal kemudian timbul niat keterikatan akan amal sendiri, maka ini bukanlah amal yang tidak berbekas. Jika terikat pada kehebatan, kemampuan, dan kepintaran diri sendiri, sungguh menunjukkan kita adalah orang yang tidak memahami kebenaran, orang yang hidup tidak wajar alami. Setelah beramal, kalau terikat pada jasa, pahala, dan kebajikan diri sendiri, ini lebih-lebih merupakan seorang pembina yang sesat nurani. Wujud dari hati yang ilahi, seorang pengasih senantiasa berjuang di dalam hatinya, yaitu hati ilahi. Hati ilahi atau nurani adalah hati yang kekal abadi. Suasana jiwanya tenang dan damai, tidak ada beban, tidak ada kemelekatan, wajar dan alami. Sebagian manusia berpendapat, memiliki pandangan, kalau kita melakukan amal namun tidak mendapatkan imbalan, bukankah ini sesuatu yang sia-sia? Sia-sia bukan? Setiap amal dan jasa sudah selayaknya mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Ini menurut manusia pada umumnya. Jika suatu amal sampai tidak mendapatkan balas jasa, bukankah ini sungguh menyedihkan? Kalau perbuatan baik kita tidak dihargai, tidak dipuji oleh orang lain, tidak mendapatkan balas jasa, apakah kita akan merasa sedih? Apakah kita akan merasa kecewa? Lalu kita merasa sia-sia? Mari kita introspeksi ya, refleksi ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita merasa demikian, maka amal yang kita lakukan selama ini sesungguhnya bukanlah amal yang sejati. Itu amal yang berpamrih, amal yang hanya untuk mendapatkan balas jasa, mendapatkan penghargaan, pengakuan dari orang lain. Amal yang seperti itu, amal di luar diri yang hanya sekedar dilakukan untuk mendapatkan pujian, pengakuan, penghargaan, dan balas jasa dari orang lain, sesungguhnya kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Kita sangat jauh dengan hati kita, tidak ada kedamaian, tidak ada kebebasan, tidak ada keleluasaan. Sudah bisa dipastikan bahwa yang kita lakukan bukanlah amal yang bercinta kasih. Cinta kasih itu tidak ada dalam hati kita. Kita melakukan semuanya itu di luar dari diri kita, hanya sekedar mendapatkan pujian, penghargaan, pengakuan dari orang lain. Sedangkan hati kita sendiri tidak pernah ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Maka kita jauh dari diri kita sendiri. Kita semuanya melekat kepada hal-hal yang ada di luar diri kita. Ini adalah kesalahpahaman banyak orang dalam melakukan kebajikan. Karena ketidakpahaman akan hukum kebenaran, sehingga kita menuntut ini dan itu, menuntut balas jasa, dan kita merasa sedih, kecewa ketika kita tidak mendapatkan itu. Sungguh selama ini yang kita lakukan sudah salah jalan. Semakin melakukan, semakin jauh dari diri sendiri. Semakin melakukan, semakin jauh dari kebahagiaan. Karena di mana tidak adanya cinta kasih, maka tidak ada kebahagiaan yang bisa dikatakan. Hati sendiri tidak akan merasa bahagia meskipun sendiri sudah melakukan kebaikan. Namun kebaikan dilakukan itu hanyalah kebaikan yang berpamrih. Jikalah kita mampu mencapai amal yang tidak berbekas, ini barulah tingkat kesempurnaan pembinaan diri yang tertinggi. Amal yang tidak berbekas merupakan perwujudan dari hati ilahi, hati nurani, hati kita yang azaliyah. Artinya yang paling wajar alami, yang apa adanya, yang memang kita miliki di dalam diri kita. Dari setiap manusia di dunia ini, ada berapa orang yang bisa menginsafi kebenaran seperti ini? Dari sekian banyak pembina ketuhanan, ada berapa pembinakah yang membina dan beramal dengan hati seperti ini? Mungkin sangat sedikit sekali. Dari hal ini kita bisa pahami bahwa amal yang sejati tidak gampang dilakukan. Amal yang berpamrih mudah dilakukan. Semua orang bisa lakukan. Namun amal yang tidak

Tidak berbekas itu tidak mudah dicapai. Tidak hanya tidak berbekas dalam tingkah laku atau wujud perbuatan nyata, artinya tidak menuntut pamrih dari orang lain, namun juga tidak berbekas dalam hati. Demikian baru sungguh-sungguh melakukan amal yang tidak berbekas. Dalam segenap hidup, mampu mewujudkan amal yang tidak berbekas, tidak ada keluh kesah, tidak ada penyesalan sedikit pun, ini barulah kebahagiaan nurani yang tidak ada tandingan. Semakin melayani umat manusia, semakin berbahagia. Semakin berjuang demi wadah ketuhanan, semakin bersuka cita. Semakin beramal, hati akan semakin bebas leluasa. Dalam keadaan demikian, dia akan terus semakin terpanggil untuk terus beramal, berjuang, dan berdedikasi hingga akhir hayatnya, sampai pada hembusan nafas yang terakhir, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, tidak ada kemelekatan, tidak ada beban pikiran. Hidup penuh manfaat, meninggalkan dunia dengan jiwa yang bebas leluasa. Amal yang tidak berbekas, tidak menuntut pamrih, tidak akan menuntut penilaian pemahaman dari orang lain. Tidak akan mengharapkan balasan dari orang lain. Kalau masih mengharapkan pujian, penghargaan dan balas jasa dari orang lain, maka tidak akan mencapai keterbebasan dan kebahagiaan ilahi. Pada saat orang lain memuliakan dan memuji amal kita, baru kita bahagia, gembira. Saat orang tidak memuji, lalu kita merasa kecewa dan bersedih hati, ini adalah amal yang formalitas, amal yang sementara, amal yang fana, amal yang tidak sejati. Tentu kita tidak ingin hidup dalam kepalsuan, kan? Ingin hidup dalam kesejatian, maka hiduplah penuh dengan cinta kasih. Sang pengasih memang kelihatannya selalu tampak lugu dan polos. Semua sebab jodoh di luar dirinya itu hanya sementara. Dia memahami dan menghadapi setiap masalah. Diri sendiri akan memahami dengan jelas dirinya sendiri. Jiwanya penuh dengan kekuatan, penuh dengan kedamaian. Perjuangan hidupnya hanya perjuangan untuk mewujudkan keinsafan nurani. Mengapa sih kita membina diri kita? Mengapa sih kita ingin menjadi sang pengasih? Mengapa sih kita ingin berjuang menjadi pengasih yang sejati? Mengapa sih kita ingin beramal tanpa pamrih? Pada zaman modern ini, banyak orang berpikir, ngapain sih kita melakukan kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain? Buat apa sih kita memberikan keuntungan kepada orang lain, lalu kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa? Nah, ini dua hal yang sangat jelas bisa kita bedakan antara pengasih yang sejati dengan pengasih yang formalitas. Jalan untuk bisa menjadi pengasih yang sejati adalah berlandaskan pada keinsafan nurani. Memahami diri sendiri, memahami kebaikan-kebaikan yang sudah didapatkan dalam hidup ini, memahami kehadirannya di dunia ini, sehingga dia tidak akan lagi bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Karena apa yang kita dapatkan saat ini ada sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup kita dan sangat wajar dan alami. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini ya berputar begitu alami, apa adanya tanpa perlu kita meminta atau menuntut. Kita harus pahami bahwa memang kelihatannya seorang pembina diri dari zaman dulu ya, jalan menuju kebudahan itu adalah jalan yang sepi. Jalan pembinaan diri juga merupakan jalan yang sunyi. Karena sebagian besar manusia tidak akan bisa memahami tekad atau perjuangan kita. Bahkan tidak mengerti apa yang kita lakukan. Jadi sesungguhnya perjuangan kita untuk memulihkan kecemerlangan dari nurani itu adalah untuk membersihkan noda batin sendiri. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan yang dilakukan itu hanyalah sebuah sarana bagi kita untuk bisa membersihkan diri kita, membangkitkan kecemerlangan nurani kita, memancarkan terang nurani kita, sehingga kita bisa hidup sungguh-sungguh di dalam kesejatian. Jadi seorang pembina sejati, dalam perjalanannya membina dan melaksanakan ketuhanan, hatinya akan selalu membebaskan diri dari segala yang sifatnya bisa mengotori batinnya. Maka tujuan dari seorang pembina sejati melakukan setiap kebajikan itu adalah kedamaian di dalam jiwa. Masalah mencapai keinsafan nurani tidak bisa diwakili oleh siapapun. Hanya diri kita sendiri yang bisa berjuang. Nah, tujuan kita membina dan melaksanakan ketuhanan adalah demi mencemerlangkan hati nurani kita. Jika hati kita masih ada rasa benci, maka kita harus menghadapi dan menyelesaikannya sendiri. Setiap hari, bahkan setiap saat, diri kita sendiri harus menghadapi pikiran dan perasaan itu. Tidak ada orang lain yang bisa memahami rasa yang ada dalam jiwa kita apabila kita dicengkram dengan kebencian. Begitu juga saat kita menghadapi rasa
iri hati, curiga, rasa tidak puas, serakah, dan sebagainya. Jadi, teman-teman semuanya, bagaimana baiknya seorang kepada kita, bagaimanapun baiknya kehidupan kita, kalaulah hati kita masih diliputi dengan hati yang penuh dengan kebencian, maka tentu saja kita tidak akan merasa bahagia. Meskipun itu, kita kelihatannya sudah melakukan hal-hal yang baik. Namun kalau hati kita tidak baik, maka kita sendiri yang akan merasa tidak bahagia. Semua faktor yang ada di luar diri kita hanyalah sebab jodoh pendukung saja. Sedangkan sebagai tokoh utamanya tetap diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan hati yang tidak baik ini, ya maka selamanya kita akan menjadi manusia yang hidup menderita. Siapapun tidak bisa menggantikan kita. Nah, ini perlu kita insafi bersama. Maka itu mari kita dalam membina diri, mari kita selalu membina batin, membina hati kita, miliki keyakinan diri dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita dari kilesa, ketakutan, kegalauan, bahkan orang yang mencintai kita sekalipun. Sadarilah bahwa hanya diri kita sendiri yang mampu menyelesaikan masalah hati kita sendiri. Nah, kuncinya itu adalah bagaimana kita membangkitkan cinta kasih dalam diri kita, bisa melakukan kebaikan tanpa pamrih, ya tidak ada bekas di dalam hati, tidak mengharapkan apapun yang ada di luar diri kita. Sama seperti ketika kita makan, ya kita sendiri yang akan merasa kenyang. Tidak perlu kita merasa itu sesuatu yang hebat dan luar biasa. Kalau kita sendiri yang tidak makan, ya kita sendiri yang lapar. Jadi kalau hati kita sendiri tidak ada cinta kasih, mungkin kelihatannya kita bisa bermuka-muka di luar, di orang lain. Tapi kita sendiri yang memahami apakah kita bahagia ataupun tidak. Nah, sekalipun orang lain memuji kita, menghargai, menghormati kita, tapi kalau hati kita ada iri hati, ada kebencian, dan ada keserakahan, ada pamrih, maka kita sendiri yang akan merasakan deraan dari nurani kita, dan kita tidak bisa lolos dari penghakiman hati sendiri, karena hati nurani kita adalah hati yang paling jujur. Dia akan memberikan sinyalnya, memberitahu kita melalui tanda-tanda sebuah perasaan di mana kita merasa kosong dan hampa. Kita merasa tidak bahagia, merasa ada sesuatu. Kita sendiri yang akan tahu. Itu adalah kalau jiwa kita dalam melakukan kebaikan hanya sekedar formalitas, tidak mendapatkan kedamaian di dalam hati. Kita akan masuk pada poin amal yang tidak berbekas, tujuannya hanya satu, yaitu ketentraman di dalam nurani. Jadi seorang pembina sejati tidak menuntut apapun di dalam setiap kebaikan, setiap kebajikan yang dilakukan. Hanya menginginkan damai di dalam jiwa. Hanya menginginkan ketentraman di dalam nurani. Walaupun tampaknya amal sang pengasih tidak dipahami orang lain, namun sesungguhnya dalam hati nurani seorang pengasih penuh dengan ketentraman. Karena dia senantiasa kuat di dalam dirinya sendiri. Walaupun perjuangan pembinaan seorang pengasih kelihatannya sepi dan sunyi, namun kita harus pahami bahwa dia adalah manusia yang paling kuat. Kuat tidak karena hal-hal di luar diri, tetapi kuat karena bahagia di dalam nurani. Dan rasa damai, sepi, sunyi yang dirasakan oleh seorang pengasih adalah sebuah jiwa yang sangat luhur. Perjuangan ini merupakan satu-satunya perjuangan menuju terang dalam kehidupan. Kalau kita berhasil menerobosi dan mengatasi belenggu kegelapan batin sendiri, maka setiap kehidupan kita akan datang sebagai manusia yang bahagia. Lebih mulia lagi, seorang pengasih demi menyelamatkan umat manusia rela menghadapi sejuta kesunyian dan kesendirian. Maka dalam jiwa pasti penuh dengan kebahagiaan nurani. Bahagia melihat banyak umat manusia telah terselamatkan dan mencapai nurani yang bahagia. Oleh sebab itu, kalau dalam diri kita penuh dengan keresahan dan penderitaan, kita mari merefleksi sendiri dan kita selesaikan sendiri bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kalau kita terus mencari orang lain untuk berkeluh kesah, maka semua ini hanya mendatangkan mungkin saja ketenangan sementara, namun tidak akan menyelesaikan dari sumbernya.
tidak akan terselesaikan. Hanya dengan diri sendiri berjuang dalam nurani dan penuh dengan keinsafan, maka kita barulah sungguh-sungguh bisa terbebas dan menyelesaikan semua bentuk kilesa dan penderitaan yang ada di dalam hati kita sendiri. Perjalanan pembinaan ini adalah perjuangan untuk mewujudkan nurani yang bahagia, nurani yang bebas, leluasa, tidak ada keresahan, tidak ada kilesa. Ini adalah mustika yang tiada tara. Kalau kita mampu untuk menggunakan dharma hati ini sesuai dengan setiap kondisi kita, maka dharma hati itu akan menjadi milik kita dan menjadi hidup kita. Baik, demikianlah sharing bincang-bincang kita pada acara Mimbar Agama Buddha sesi ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan topik pribadi Mahakasih Lugu Polos Buddha Maitreya, amalkan 6 perbuatan mulia untuk poin yang selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.

94,4 FM. Tentunya pendengar masih bersama Mori yang menemani Anda. Namun seperti biasa di hari Rabu, kita selalu bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan malam hari ini akan dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan tentunya malam ini akan ada narasumber yang akan mengisi ruang rindu kita bersama Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Untuk itu mari kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dirilai langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya.
0: Berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
1: Kaisaria. Oh, seorang dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Beri todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana? Ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak aja
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial
3: boleh.
1: Tapi yang, sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Waalaikum Mbah Kulanda.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu ya, lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Memoris, nggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket. Ya, karena insya Allah nggak akan menyesal. Gak akan,
1: karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya, itu.
1: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini, 31 Oktober, mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Eh, salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan
1: anaknya. Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudi Ismail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi?
5: Oh, ya, waktu bunyi sandir kan dari NKRI. Apa lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya, karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Nah, kenapa, ada apa dengan Januari gitu ya. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang, siapa dengan istri ya Bang Yudi?
1: Dr. Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dr. Denny juga.
7: Salari.
6: Happy banget ya. Saya mau nanya sama dokternya, kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh ya, boleh, nanti akan dijawab.
6: Kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
0: Siap, pastinya. Pastinya. Terima kasih.
6: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditekke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari Sepang saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudi ya?
0: Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
8: Juga Pripos kabare, iya, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Siap, terima kasih.
8: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
7: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
9: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, mangka sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
7: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
9: gitu ya,
0: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Gila.
2: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75 ribu apa 150 ribu?
0: Eh berarti pas rekaman saat kan itu... Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh berarti okay. Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Iya. Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara satu terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
0: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
2: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
1: putra-putri, gimana Mbak Rita ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Gak, dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin lebih sebagai ke hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah
1: betul ah, okay. Siap sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya
2: iya.
0: Ada Albert
2: dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama
1: sekolah. Iya sama
0: nggak mau hobi. Nyanyi
1: iya nggak mau jadi musisi
0: gitu ya
1: maunya ya karir sendiri
0: oke okay.
1: Tuh
0: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau gak salah. 96. Oh tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
7: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
7: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong. Jujurlah padaku.
1: Bila lagi cinta.
7: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke. Okay.
7: Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget?
7: Enggak, bukan gitu mbak.
0: Halo.
7: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
7: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Ya
7: SMP
2: artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
1: Enggak. Nggak terima.
2: Kabur.
7: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya betul.
7: Jadi Januari Kota Dili kemudian. Selamat tinggal kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
1: keren banget ya. Selamat jalan ya. Kekasih.
7: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Selamat jalan. Kalau selamat tinggal itu yang single baru.
7: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
1: Yang ketuker, Dok.
7: Iya. Selamat jalan kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya Teh.
7: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet touchnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
7: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. No kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan.
1: Habis
7: itu nyanyi ya. Juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
0: Oh, baik, siap.
7: Tapi, tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih bukan konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya enggak jadi gitu.
1: Itu syutingnya di mana, Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soal.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Ya. Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet jadi yang support tuh mama sama kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah,
2: jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi ya. Tak?
1: Enaknya Teteh ya. Nyanyi kan dia berapa Mbak Ita? Iya Teteh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolab
1: ya, kolaborasi
0: dan
1: Teteh
0: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? belum kepikiran, sempat kepikiran seperti itu tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember, adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya Rita. Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup keroncong.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya. Ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
1: Eh, bener ya itu. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Iya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis
0: Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya wes, Teteh, nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal 31 ya guys.
1: Tanggal siap.
0: 31 ya. Tanggal 31 so, nonton akan, ya. Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Okay, Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin lagu Saling lagu. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: Kahitna. Lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini, lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita, ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget, ya iyalah dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana,
0: Huyo. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah, lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke.
0: Oh, oke. Okay.
1: Okay. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke okay, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh.

0: Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
2: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
2: Teh Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
2: Iya. Enggak, oh enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
2: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
3: Damang.
0: Damang.
2: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam. Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
2: Dengan Teh Dinda.
1: Iya.
2: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh, Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan ya, pertanyaannya.
2: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu apa Januari di Kota Diri tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
2: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
2: Nah, untuk dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok. Yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
2: Semoga nanti di 31 Oktober, dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
2: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti itu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya Teteh.
2: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teteh.
2: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host. Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
2: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu siap. Ada ya pertanyaannya nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gadi Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori.
3: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ita Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa, kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa, kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa namanya nih?
0: Denny.
7: Baca dulu. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik ini wajahnya.
0: Siap-siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Mas Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Billy Jo, selamat malam.
0: Siap.
7: Betapa Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Matasawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap. Terima
7: kasih, Mbak Ita. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya,
1: siapa,
0: Teh Rita.
1: Mas?
0: Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana,
8: khusus
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya?
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masyaallah.
1: Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak?
1: Iya kan, selera
0: tuh. Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya, ayo. Lagu yang terbaru itu suka. Pernah
1: ya,
9: dengar kemarin gak? Pasti Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan kekasih.
9: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
0: Siap.
9: Itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddy waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, ntar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awalnya
9: dari situ. Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Foil pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih Teh.
9: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Iya pasti ada.
9: Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh?
8: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
8: Iya, mulia
0: dong.
8: Aku.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
3: Hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa, kenapa? Sehat. Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
3: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan ya. Mau disampaikan.
0: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
3: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Wow.
1: Cintaku teret.
3: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Nah, terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
3: jadi
0: siap.
3: Kita nggak makan obat gitu ya.
0: Betul.
3: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Gitu? Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
3: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
3: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
3: Teh
0: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
3: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
3: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih. Nah,
1: ini mau bikin konser, mau ada konser.
3: Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
0: Siap.
3: Untuk Tete sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
3: Boleh masih dong kirim salam siap. Dong Mas
0: silakan.
3: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Ita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dari Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya,
1: buat promotornya
10: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, okay, iya. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Siap. Itu masih. Oh, itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede. Dede juga saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap terhimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong. Ya,
3: jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya, Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya.
3: Itu,
0: Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang. Dari Pekanbaru kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Mutinya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk pintapon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan sesila pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, okay, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus mungkin di Tabing Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Idi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh si Amis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara. Oh,
0: oke, okay, okay, okay.
2: Gitu, okay. Tapi bukan adeknya.
0: Bukan nih.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah, oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: Ada. RE tetap baru ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi
0: biasanya
5: ya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong. Di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oh, oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
2: Iya.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
2: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Lupa. Aku kasih lupa satu kesempatan lagi, sayang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Yaudah lah ya kan.
6: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Tete, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
6: Lagi.
0: Ayo, siapa Tete?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
6: Mas Yudi tadi gak ini sih, ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Tete ya yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
6: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
6: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah inget?
6: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya?
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik. Kenal baik sih. Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
6: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
6: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
6: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
6: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
6: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
6: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya
0: itu Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
6: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Udah donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
6: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
6: Ya kan aku diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
6: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
6: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama Teh. Trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
6: Aduh, nggak tahu. Mas
0: ya Yudi
6: ini curang nih.
1: Curang ya? Marahin Teh.
0: Marahin.
6: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
6: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
6: Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum dibacakan. Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar.

0: ntar aja didengar abis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
0: ya kan?
1: Mungkin gini,
0: bener
1: Mas Denny.
0: Bener,
1: mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
2: Siap, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
2: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
2: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
2: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
2: Tadi kita
3: selamat
2: putar.
3: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
2: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
2: Betul.
1: Pokoknya
2: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut, big love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
2: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah,
1: Kemudian nangis.
2: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
2: bisa
1: nih.
2: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
2: kemudian
1: jumpa.
2: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
2: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
2: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut. Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
2: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
2: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
2: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa, saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
2: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri.
2: Teh
4: Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
2: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya, Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
2: Terima kasih.
4: Dan Mbak Rita Purnamasari sukses.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
2: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
2: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
5: Dinas
2: luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota Teh. Oke. Kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dokter Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
2: Memory
1: of the Show bisa di
2: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
0: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
2: Oke, alunanmusik.nostalgia.
1: Ada informasi tentang tiket dan lain-lain.
2: Semuanya ada di situ ya.
0: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
2: Oke.

0: Baiklah
1: kalau
0: begitu.
1: Sekali lagi, tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini, ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, Dian kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purvasi, dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai Berita, ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: teater satu. Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
6: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
5: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
6: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
5: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
6: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
5: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
6: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
5: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
6: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
5: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
6: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
5: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
6: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
5: Jadi, saring sebelum sharing.
6: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
7: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
8: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Wisnu Suryaning Aji dalam novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan konfrontasi dengan kematian. Melalui kisah seorang kakek berusia 76 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit dan merindukan kedamaian akhir hayat, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang menyajikan potret yang kompleks tentang manusia dan eksistensinya. Cerita dimulai dengan keinginan sang kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang. Namun, rencana besarnya tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pembaca diajak menyelami lika-liku kehidupan sang kakek. Mulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga hari tuanya yang syarat dengan kenangan. Interaksi dengan keluarga dan teman-temannya semakin memperkaya dimensi karakter sang kakek, membuatnya terasa begitu nyata dan dekat di hati pembaca. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang tidak hanya menyoroti tema kematian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cinta, keluarga, penyesalan, dan harapan. Melalui penuturan yang sederhana namun penuh makna, Wisnu berhasil menyajikan tema-tema universal yang mampu menggugah emosi pembaca. Bagi sebagian pembaca, alur cerita novel mungkin terasa lebih lambat dan kurang banyak konflik yang mendebarkan. Tokoh-tokoh dalam novel terasa hidup dan memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Gaya bahasa Wisnu yang mengalir membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Isu tentang kematian dan penuaan adalah tema yang relevan bagi setiap individu, sehingga hal ini mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menawarkan perspektif yang segar tentang kematian, tidak sekedar sebagai akhir, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kehidupan.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 24 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar Pagi ini hari Kamis 24 September 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Qalam ayat 4-10 bersama Ahmad Husain dan Syahril Ardiansyah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah mengawali kebersamaan kita di hari ini ya, khususnya program acara Mutiara Pagi. Dan kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi untuk Anda, melengkapi terus kebersamaan kita saat ini.

0: Pendengar, kami informasikan juga sebentar ya, akan hadir dialog interaktif Mutiara Pagi di ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah kalimat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kepungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mohon maaf untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi tidak dapat kami hadirkan saat ini. Dan kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran bersama dengan Dr. Andasaji Sayyidin Siala dan Miftahul Jannah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikut setianya. Para pendengar yang budiman, adapun uraian tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Penjelasan ayat diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah menyangkut orang-orang Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan. Bolehkah kiranya kami tetap memuliakan hari itu?" Hal tersebut tercantum dalam kitab Taurat yang juga kitab Allah. Oleh sebab itu, biarkanlah kami sembahyang menurut Taurat pada malam hari. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa kalau masuk Islam, hendaklah masuk keseluruhan atau utuh. Jangan separoh-separoh. Bertolak dari riwayat Ibnu Abbas tersebut, dapatlah ayat tersebut ditafsirkan bahwa ketika seseorang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajiblah ia meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah beragama Islam. Ayat ini diawali dengan perintah kepada orang yang beriman agar masuk Islam. Udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi beriman saja tanpa beragama Islam belum cukup. Allah tidak menghendaki manusia mati sebelum beragama Islam, karena dengan agama Islam manusia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Pendengar yang terhormat, selanjutnya kalimat kaffah artinya keseluruhan secara utuh, bukan meyakini dan mengamalkan Islam separoh-separoh atau sebagian-sebagian. Ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah itu meliputi 4 bidang. Bidang pertama ialah bidang akidah, bidang menyangkut masalah kepercayaan yang di dalam Islam dikenal dengan rukun iman yang terdiri daripada 6. Pertama, iman kepada Allah. iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabullah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian bidang yang kedua, yaitu bidang agama Islam yang kedua ialah bidang ibadah. Nah, seperti yang tercantum dalam rukun Islam, yang terdiri daripada lima rukun. Pertama ialah mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan yang kelima, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Kemudian bidang agama Islam yang ketiga ialah bidang yang menyangkut dengan akhlak atau etika. Meneladani akhlak Rasulullah dalam sikap, ucapan, dan tingkah laku keseharian dalam kehidupan pribadi, individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Mematuhi hukum dan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula budaya dan yang disosialisasikan dalam pergaulan adalah budaya yang tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bidang agama Islam yang keempat ialah bidang muamalat. Biasa disebut muamalat duniawiyat. Ialah yang menyangkut dengan semua bidang aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Dilaksanakan dengan niat dan tujuan beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Pendengar yang terhormat, adapun teknik pelaksanaannya, bidang muamalah ini diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu. Maksudnya, yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya. Walaupun demikian, semuanya itu tidak terlepas dari norma-norma hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat bidang tersebut harus diusahakan secara menyeluruh dan maksimal. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membukakan jalan lurus, yaitu agama Islam bagi hambanya, akan tetapi juga sudah disiapkan tantangan, bahkan musuh bagi manusia, yaitu setan, untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sesuai dengan ayat yang selanjutnya ialah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu ikuti jejak-jejak setan, sesungguhnya dia bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Setan yang berasal dari makhluk jin yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena durhaka kepadanya, berusaha tanpa

meninggalkan ibadahnya, terutama sholatnya. Setan berusaha merubah pola hidup dan pergaulan yang islami menjadi pola hidup dan pergaulan ala jahiliyah, termasuk hukum dan budaya jahiliyah. Jadi setan itu sangat berbahaya bagi orang yang beriman. Apalagi setan itu memiliki banyak kelebihan dibanding dengan manusia. Setan jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia, karena manusia itu usianya terbatas, sedang setan tidak mati sampai hari kiamat. Setan adalah makhluk gaib, tetapi bisa menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk dan yang berubah-ubah, dan mampu bergerak dengan sangat cepat seperti kecepatannya jin. Setan dalam menyerang manusia terorganisasi dengan sangat erat. Dalam hadis riwayat Ibnul Jauzi dari Abi Musa, Rasulullah bersabda, apabila telah pagi-pagi iblis menyebarkan tentaranya di muka bumi ini, dan ia berjanji, barang siapa dapat menyesatkan seorang muslim, niscaya kupakaikan mahkota kepadanya. Setan juga atau iblis menyesatkan manusia dengan cara yang profesional, sesuai sabda Rasulullah, yang artinya kehidupan dunia ini ibarat satu taman yang dihiasi dengan lima sesuatu, yaitu ilmunya para ulama atau para pakar, yang kedua adilnya para pengusaha, para penguasa, yang ketiga ibadahnya para hamba-hamba Allah, yang keempat jujurnya para pengusaha, dan yang kelima disiplinnya para karyawan. Maka setan atau iblis mendatangi lima alamat atau sasaran untuk menggodanya, yaitu satu, iblis mendatangi para ulama atau pakar untuk menyuntikkan sifat iri hati. Yang kedua, iblis mendatangi para penguasa untuk membisikkan kezaliman. Yang ketiga, iblis mengunjungi para hamba-hamba Allah untuk membisikkan sifat riya. Kemudian setan, iblis mengunjungi para pengusaha yang jujur untuk merubahnya menjadi curang. Dan yang kelima, iblis juga mendatangi tokoh masyarakat agar memberi nasihat supaya orang durhaka kepada Allah. Pendengar yang terhormat, walaupun demikian, setan tidak boleh ditakuti, tetapi harus dilawan. Melawan setan tidak perlu mengerahkan tentara, cukup dengan selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena dia atau Allah justru mendekatkan dirinya kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan hadis Al-Kursi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menurut persangkaan hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku di tengah halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di tengah halayak ramai yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila dia mendatangi aku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan jalan yang cepat. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semoga ketika membaca atau mendengar ayat-ayat, terutama khususnya ayat 208 surah Al-Baqarah tersebut ini, hati kita terdorong untuk meningkatkan usaha kita mengamalkan ajaran Islam secara utuh, dan rasa kebencian kita kepada setan semakin mendalam. Akhirnya kurang lebih yang mohon

0: Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita tuntaskan dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tapi sekali lagi, ketika bahan baku tersedia, sebetulnya yang lain akan menjadi mudah.
2: El Nino yang cukup kuat intensitasnya yang mempengaruhi adanya suhu panas.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Sulsel dinilai mampu mendukung program pemerintah terkait pengembangan E50 dari sisi ketersediaan bahan baku. BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini potensi udara panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada 24 hingga 26 September 2026. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Sulsel dinilai mampu mendukung program pemerintah terkait pengembangan E50 dari sisi ketersediaan bahan baku. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% atau E50. Setelah melihat keberhasilan dari implementasi B50, pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan E50 patut disambut baik. Apalagi bahan baku memproduksi E50 cukup tersedia. Namun Prof. Andi Aladin mengingatkan, jika dalam proses produksi etanol itu sedikit agak rumit dibandingkan dengan biodiesel, sehingga ia memperkirakan harganya akan berbeda dari biodiesel. Lebih jauh ia menilai ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian sehingga E50 ini akhirnya dikembangkan oleh pemerintah. Pasalnya, lanjut Aladin, selama ini bahan baku biodiesel berasal dari energi fosil, sehingga cepat atau lambat ke depan bahan baku tersebut juga mengalami titik kritis. Namun Aladin mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terutama pada bahan baku, teknologi produksi dan distribusi untuk pengembangan E50.
1: Yang pertama memang harus komprehensif ini kajiannya ya, dan kesiapannya mulai dari bahan baku, kemudian teknologinya, lalu produksinya, lalu distribusinya. Nah, saya kira itu utama yang perlu dipersiapkan. Tapi sekali lagi, ketika bahan baku tersedia, sebetulnya yang lain akan menjadi mudah kan. Bagi masyarakat kan sebetulnya dia tidak peduli mau E50, B50, yang penting terpenuhi kebutuhan energinya, bahan bakarnya.
4: Terkait dengan potensi bahan baku yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan untuk nantinya terlibat dalam pengembangan E50, Prof. Andi Aladin menyatakan, Sulsel sangat mampu untuk ikut terlibat karena bahan baku untuk produksi etanol seperti tebu, jagung, singkong, sorghum, dan dari limbah massa tersedia. Namun Aladin menekankan perlunya pemetaan daerah mana saja yang bisa mensupport program E50 ini.
3: Dukung bioetanol nasional, Kabupaten Bone siapkan ratusan ribu hektar lahan. Laporan Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin menyatakan, wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk 3 komoditas utama, yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, Pemkab Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111.000 hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Camming, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar.
6: Ya, potensi yang tumbuh di Bone, tapi di lahan PTPN sangat-sangat berpotensi. Itu saya pribadi, itu jelas. Yang pastinya Bone ini selalu menerima program-program seperti itu terkait masalah etanol. Etanol itu kan sama halnya menggali potensi wilayah, menggali kekayaan wilayah untuk kegiatan etanol ini. Bone ini kan potensinya memang bisa. Makanya kalau saya justru sekarang itu dengan adanya etanol itu otomatis pendapatan petani melalui dengan
5: Pemkab Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdin menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.
3: Potensi Sulawesi Selatan mendukung program ketahanan energi melalui bioetanol akan dibahas dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alfianus Baka.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Sarifudin Nojeng.
8: Ya, selamat pagi, Pak.
7: Baik. Pak Saripudin Nojeng, pemerintah rencana sudah mulai merintis jalan untuk segera menerapkan bioetanol atau E50 setelah sukses dengan B50. Bagaimana tanggapan dari Pak Saripudin Nojeng melihat pemerintah untuk dapat membuat kerja di negara kita, Pak?
8: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, memang ini program yang mungkin dipicu dengan kemarin itu kan ada kelangkaan BBM ya. Ada solar, kemudian pertalite dan seterusnya kan. Jadi kalau solar kan itu B50. Sudah kemarin kan sudah disampaikan itu dan saya kira masih banyak sebenarnya di B50. Nah sekarang yang solar, apa namanya yang bensin ya. Ya, jadi program itu kan dia rencanakan B50 lagi ya. Ya. Nah, pemerintah kan mengharapkan itu 50, tapi kan tidak tahun depan itu, tapi kan sekarang itu kan betul agak lambat itu program etanol itu dari E5 ya ke 10 ya. Yang sekarang itu kan baru E5 sebenarnya. Yang mesin yang sudah dipasarkan itu E5, jadi merupakan yang namanya apa? Ada disebut dengan pertama green 95 itu artinya ada 5% dari etanol itu. Tapi kendalanya kalau program etanol itu kan masih butuh sebetulnya tahapan itu, baik itu dari segi teknis maupun dari segi apa non teknisnya. Jadi masih saya lihat itu masih sangat apa sangat besar tantangannya ke depan untuk kita mau sampai E50, apalagi E50, E10 saja ini masih harus tahapannya sampai 5 tahun kalau kita mau sampai menuju E10.
7: Menurut Anda apa ya, itu, Bang? Perlu dipersiapkan oleh pemerintah untuk segera mungkin bisa mempercepat dalam penerapan kemandirian energi berbasis dengan produk-produk alami nih, Pak, yang kemudian bersumber dari tanaman seperti ataupun tebu ataupun juga
8: dari tebu ya dan sebagainya itu kan bahan baku untuk etanol ya. Jadi kendala utama sebenarnya ada di isi dari bahan baku, ya kan? Kalau kita mau terapkan E10 saja, itu kan kita harus membutuhkan bahan baku baik tapioka maupun tebu. Jadi kita harus buat lahannya, lahannya dulu disiapkan, kemudian juga dari infrastruktur bagaimana distribusinya, karena beda ini-nya, karena sifat etanol beda. Nah, dari situ itu, kemudian sisi lain itu adalah bagaimana dengan kendaraan itu, apakah mereka sudah siapkan? Karena tidak semua kendaraan itu bisa sesuai Pak, dengan anu. Kalau kendaraan terbaru, saya kira mungkin sudah beradaptasi dengan program yang bisa etanol sampai 10%. Tapi yang kendaraan lama tidak seperti itu. Itu kendala yang dihadapi. Jadi masih perlu memang terus pengembangan kalau etanol beda kalau yang biodiesel beda.
7: Kalau menurut Pak Saripudin Nojeng, bagaimana dengan sumber daya manusia kita, Pak? Apakah sudah mampu begitu nanti untuk bisa merancang dan juga menerapkan nanti B50 ini?
8: Kalau dari segi SDM tidak ada masalah, Pak. SDM. Cuma dari kendala adalah infrastruktur untuk pabrik untuk membangun itu kan perlu dibangun juga itu. Kalau dari segi SDM tidak ada masalah. Itu. Karena bukan teknologi yang
7: Jadi untuk menerapkan ini butuh teknologi dan juga infrastruktur yang memadai.
8: Betul. Dari segi teknologi, kemudian dari distribusinya, ya. Karena itu disiapkan lagi tangki-tangki untuk mendukung etanol itu.
7: Apakah perlu kerjasama, Pak? Mungkin dengan luar negeri gitu.
8: Ya, saya kira memang harus kita sama karena yang termaju etanol itu kan Brasil itu adalah salah satu negara yang yang sudah terapkan lama itu program etanol lama karena dia punya banyak tubuh di sana banyak. Nah, kita sementara terus terakhir kan semuanya bahan baku luar biasa, tapioka, tebu, ya kan, itu kan tersedia di
7: kita. Baik ya Pak Saprudin Nyonyeng, terima kasih banyak ulasannya, Pak, bersama kita tunggu saya nanti seperti apa nanti.
8: Langkah-langkah.
7: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik. Iya, sama-sama.
3: BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini potensi udara panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada 24 hingga 26 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui kanal resmi BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini potensi udara terasa panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada 24 hingga 26 September 2026. Peringatan dini tersebut mencakup sejumlah kabupaten kota dengan kategori waspada hingga siaga. Perkirawan BMKG Wilayah 4 Makassar Nur Asia Utami mengatakan, untuk kategori waspada menunjukkan udara terasa panas dengan suhu 35 hingga 40 derajat Celcius. Sedangkan kategori siaga 40 hingga 45 derajat Celcius. Dan kategori awas apabila suhu terasa panas mencapai 45 derajat Celcius atau lebih. Di sisi lain, Nur Asia menyebut udara yang terasa panas ini terjadi karena beberapa faktor.
10: Kondisi suhu panas yang terjadi saat ini terutama berkaitan dengan musim kemarau yang didominasi oleh atmosfer yang kering. Namun ada beberapa faktor yang berperan. Yang pertama, tutupan awan yang relatif sedikit, kemudian kelembaban udara juga yang relatif rendah, kemudian yang ketiga curah hujannya juga sangat rendah, dan yang keempat itu adanya fenomena El Nino yang cukup kuat intensitasnya yang mempengaruhi adanya suhu panas.
9: Adapun pada Kamis 24 September 2026, wilayah yang masuk kategori waspada yakni Palopo, Luwu, Sidrap, Parepare, Pinrang, Baru, Sopeng, Bone, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Sementara kategori siaga pada 24 September meliputi Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk hari Jumat 25 September 2026, kategori waspada diperkirakan terjadi di Palopo, Luwu, Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Kategori siaga pada Jumat meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Kondisi udara terasa panas juga diperkirakan masih berlanjut pada Sabtu 26 September 2026. Pada Sabtu, wilayah kategori waspada mencakup Palopo, Luwu, Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Sedangkan kategori siaga meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
3: Sulsel perkuat mitigasi El Nino guna menjaga produksi beras. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Menyusul puncak El Nino yang terjadi pada September ini, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ustanul Arifin menyebutkan, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi beras di Sulsel. Langkah mitigasi tersebut diantaranya menyiapkan pompa, sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi. Khusus untuk pompanisasi ini, Pemprov Sulsel menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian.
11: Bukan hanya untuk 2027, ya sekarang pun kita sudah berupaya mengintervensi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang seperti sampaikan tadi. Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026, sehingga kita berharap ada peningkatan curah hujan mulai di bulan 10, 11, 12 sehingga apa yang kita order bersama itu tidak terjadi.
4: Menurut Bustanul, di tengah kondisi El Nino saat ini produksi beras di Sulsel dari Januari hingga September mengalami kenaikan, berada di angka 2.627.505 ton. Nilai ini mengalami kenaikan secara year on year pada September 2025. Capaian produksi yaitu 2.575.217 ton beras. Bustanul menyatakan pemerintah provinsi pada tahun ini melalui program multi-years project terus mengebut pembangunan sehingga masyarakat tidak merasakan dampak El Nino berkepanjangan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Serapan anggaran SKPD rendah, DPRD Makassar minta Pemkot maksimalkan program strategis. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
12: Legislator Praksi Mulia DPRD Makassar Tri Sulkarnain Ahmad meminta pemerintah Kota Makassar memaksimalkan serapan anggaran seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD hingga akhir tahun 2026. Tri mengatakan berdasarkan monitoring dan evaluasi atau MONEV triwulan kedua, rata-rata serapan anggaran SKPD masih berada pada kisaran 30% hingga 35%. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Makassar, terlebih serapan anggaran Pemkot Makassar pada 2025 hanya mencapai sekitar 85%. Tri meminta program strategis pemerintah Kota Makassar segera dimaksimalkan, diantaranya pembangunan stadion dan program seragam sekolah gratis yang dinilai dapat mendorong peningkatan serapan anggaran. Sejumlah program yang dinilai mendesak juga diminta segera direalisasikan seperti pembangunan puskesmas ujung pandang baru, PAUD di Tamalan Ria, serta penataan Karebosi. Menurut Tri, beberapa program pada sektor pekerjaan umum memang membutuhkan proses tender sehingga pelaksanaannya diperkirakan berlangsung pada triwulan ketiga. Yang penting pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah kota untuk memaksimalkan dan nantinya akan dipantau ulang di MONEV triwulan ketiga sejauh mana serapannya.
13: Rata serapannya di antara 30% sampai dengan 35%. Makanya pada saat rapat paripurna kemarin kita menyampaikan 9 fraksi hampir semua menyampaikan bahwa menyatakan sikap bahwa tolong serapan anggaran yang rendah karena tahun lalu di 2025 itu cuma 85%, jangan diulangi lagi di 2026. Nah, dimaksimalkan. Makanya salah satu jalan kita menyarankan kepada pemerintah kota bagaimana program-program apa namanya strategis pemerintah kota itu bisa dimaksimalkan seperti stadion, seragam sekolah gratis dan sebagainya, karena dari situ kemungkinan besar serapan anggaran paling banyak dan bisa menaikkan persentase serapan anggaran di pemerintah kota.
12: Tri menambahkan DPRD akan memantau program yang belum berjalan hingga triwulan ketiga untuk kemudian memaksimalkan pada 3 bulan terakhir 2026. Tri juga menyebut evaluasi sumber daya manusia melalui mekanisme job fit dapat menjadi salah satu langkah pemerintah kota untuk memastikan setiap SKPD ditempati aparatur yang mampu menjalankan program secara optimal.
3: APBN Sulsel tumbuh positif, belanja negara capai 36,3

0: 34 triliun rupiah. Laporan Aan Ariska.
1: Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 masih menunjukkan tren positif. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan Martha Octavia dalam konferensi pers kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara Sulsel kemarin. Martha menyebut pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan kedua 2026 mencapai 5,59%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,29%. Sementara itu, neraca perdagangan Sulsel hingga Agustus masih tercatat surplus 72,07 juta dolar AS. Dari sisi APBN, realisasi belanja negara di Sulsel hingga Agustus 2026 mencapai 36,34 triliun rupiah atau tumbuh 11,24% dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Belanja negara telah terrealisasi di Sulawesi Selatan sampai dengan Agustus 2026 sebesar 36,34 triliun rupiah. Di mana angka ini tumbuh 11,24% dibandingkan dengan tahun 2025. Kinerja belanja negara yang terus menguat menjadi dorongan positif bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Selain itu, lanjut Martha Octavia menambahkan, inflasi Sulsel pada Agustus 2026 tercatat 0,14% secara bulanan, 2,80% secara tahunan, dan 2,51% secara tahunan berjalan.
0: Kita ke informasi olahraga. Asprof PSSI Sulsel nyatakan kesiapannya mendukung penyelenggaraan Piala Gubernur selanjutnya dengan gagasan peningkatan level kompetisi. Laporan Zainal Abidin.
3: Setelah penyelenggaraan Piala Gubernur Sulsel 2026 berakhir, format kompetisi dan konsep penyelenggaraan untuk edisi berikutnya menjadi bagian yang akan dievaluasi. Pada gelaran tahun ini, turnamen diikuti 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan berlangsung di sejumlah wilayah di mana Kabupaten Bone berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Sidrap melalui drama adu penalti pada partai final yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulsel, Ahmad Jafri menyampaikan, Piala Gubernur 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan arah penyelenggaraan berikutnya. Pihaknya menegaskan, Asprof PSSI Sulsel siap mendukung konsep yang akan dikembangkan termasuk peluang memperluas cakupan turnamen dengan mengundang tim-tim tamu dari luar Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan, kehadiran tim tamu dapat menjadi salah satu langkah untuk membuat Piala Gubernur berkembang menuju event dengan cakupan nasional.
4: Tentu gini Pak, panitia penyelenggara ini tentu akan mengevaluasi Piala Gubernur kedua ini. Dan kemudian kami dari PSSI, kami akan mendukung nih. Kami adalah wadah yang akan mendukung setiap perhelatan sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau dia katakan nanti Piala Gubernur yang ketiga harus wajib USKU, U17 ada, U19 ada, terus kami terima itu adalah hal yang positif. Nah, kenapa saya katakan ini hal yang positif? Dari penyelenggaraan Piala Gubernur yang pertama ditempatkan satu tempat, dan kemudian Piala Gubernur yang kedua ditempatkan beberapa tempat. Ini kan suatu evaluasi yang dilakukan oleh penitia penyelenggara bahwa harus saya seperti ini. Jadi ini bagus sekali, mungkin saja di tahun depan yang ketiga bisa saja mengundang tim-tim yang dari luar yang bagus. Warna daripada Piala Gubernur itu mulai ke event nasional. Ada tim tamu yang kita undang. Mudah-mudahan itu Pak.
3: Pengembangan Piala Gubernur Sulsel pada penyelenggaraan berikutnya masih akan menyesuaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tahun ini. Ajang turnamen antar klub sepak bola daerah se-Sulawesi Selatan tersebut diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk tetap menjaga ekosistem sepak bola di kawasan Sulawesi Selatan tetap di tingkat yang kompetitif. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Dua atlet Sulsel perkuat tim putra sepak takraw Indonesia pada Asian Games, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Dua atlet asal Sulawesi Selatan memperkuat tim putra Indonesia pada cabang olahraga sepak takraw di ajang Asian Games. Kedua atlet tersebut yakni Hardian Syamuliang dan Andi Trisanti Putra. Keduanya turun pada nomor tim putra dan menjadi bagian dari skuad Indonesia menghadapi persaingan dengan negara-negara peserta lainnya. Pelatih putra sepak takraw Indonesia, Nur Alim Kabab mengatakan, persaingan pada ajang tersebut cukup merata. Thailand dan Malaysia menjadi negara yang dinilai memiliki persaingan ketat dengan Indonesia.
6: Ya, sekarang kami main di nomor tim regu. Ini hari kami harus main lawan Korea. Ini penentu untuk masuk ke semi. Karena alhamdulillah kami menang 3-0 untuk Indonesia. Jadi mungkin besok mungkin kami semi melawan juara full di grup B.
5: Selain nomor tim, Indonesia juga akan tampil pada nomor kuadran yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 September. Nur Ali menyebut atlet Sulawesi Selatan juga mengisi sektor putri dengan 3 atlet serta 1 pelatih yang turut berada dalam kontingen Indonesia. Sementara itu, atlet Sulawesi Selatan lainnya, Rusdi, tidak ikut dalam Asian Games karena sedang menjalani pendidikan setelah diterima sebagai anggota kepolisian. Keikutsertaan atlet Sulawesi Selatan di tim nasional menjadi bagian dari skuad Indonesia yang dipersiapkan menghadapi persaingan sepak takraw pada Asian Games tahun 2026.
0: Berikut kita ikuti komentar bersama dengan Ahmad Apri Sudin terkait program E50.
7: Saudara, program E50 mulai diarahkan pemerintah sebagai langkah lanjutan memperkuat ketahanan energi nasional. Setelah pemerintah mendorong B50, Kementerian ESDM kini menyiapkan pengembangan E50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Persoalannya E50 bukan hanya berbicara mengenai campuran bahan bakar. Di balik kebijakan tersebut, terdapat kebutuhan besar terhadap bahan baku bioetanol. Pemerintah sebelumnya menyebut 3 komoditas utama yang dipersiapkan, yakni tebu, singkong, dan jagung. Bahkan, Kementerian Pertanian kini menargetkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar untuk mendukung industri bioetanol nasional. Di titik inilah Sulawesi Selatan memiliki peluang. Data BPS menunjukkan, produksi jagung Sulawesi Selatan pada 2024 mencapai sekitar 1,13 juta ton dari luas panen 191 ribu hektar. Angka ini menunjukkan bahwa Sulsel memiliki basis produksi jagung yang cukup besar untuk menjadi bagian dari pengembangan bahan baku bioetanol. Bahkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Sulsel mencapai 21,84% terhadap PDRB pada 2024. Artinya pengembangan bioetanol berbasis pertanian bukan sesuatu yang sepenuhnya asing bagi struktur ekonomi daerah. Namun, produksi komoditas tidak otomatis berarti kesiapan menjadi pemasok bioetanol. Jagung, singkong maupun tebu harus memiliki produktivitas, kualitas, harga dan kontinuitas pasokan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Pemerintah pusat sendiri menekankan bahwa kepastian bahan baku merupakan fondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu, tantangan Sulsel ke depan bukan sekedar punya bahan baku atau tidak, tetapi bagaimana mengubah potensi pertanian menjadi rantai pasok bioetanol yang terintegrasi. Petani membutuhkan kepastian pasar, industri membutuhkan kepastian pasokan, sementara pemerintah daerah perlu menyiapkan kawasan, infrastruktur, dan ekosistem investasi. Menariknya Sulsel termasuk daerah yang hadir dalam koordinasi pemerintah pusat bersama 44 bupati untuk mempercepat pengembangan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Ini menunjukkan bahwa Sulsel sudah masuk dalam pembicaraan mengenai pengembangan bioetanol nasional. Jadi, Sulsel memiliki modal untuk menjadi salah satu penyokong bioetanol nasional, tetapi peluang tersebut harus dikonversi menjadi kesiapan nyata. Kuncinya ada pada 3 hal, ketersediaan lahan, peningkatan produktivitas bahan baku, dan pembangunan industri pengolahan yang ketat dengan sentra produksi. Jika 3 mata rantai itu dapat dibangun, maka era E50 bukan hanya menjadi kebijakan energi di tingkat nasional. Bagi Sulawesi Selatan, E50 dapat menjadi peluang untuk menghubungkan sektor pertanian, industri pengolahan, dan energi dalam satu ekosistem baru. Sekian komentar.
0: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar melengkapi kebersamaan kita di Makassar, pagi ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan seperti apa informasi selengkapnya, kami sudah bersama dengan perakirawan Rere dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Rere, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Plus 1 dimanapun Anda berada. Hari ini 24 September 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 11 hingga 39 km per jam. Kemudian peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sidrap, Topeng, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Sedangkan waspada potensi udara panas berpotensi terjadi di wilayah Palopo, Luwu, Sidrap, Pindrang, Parepare, Baru, Sopeng, Bone, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
1: Terima kasih perakirawan Rere untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
2: Informasi Media Pro 1.
3: Pendengar, kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Raya Shirley mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga. Batch ketiga ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Hadir juga informasi untuk Anda, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, yakni Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT, yang menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Informasi selanjutnya, pendengar, Pesta Olahraga Asian Games sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya, dan selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Demikian informasi Media Pro 1.

0: sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Makassar pagi ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

57 menit sudah bergeser dari pukul 6 pagi. Pendengar, sebentar pukul 7 nanti kita akan bersama lewat opini publik Makassar pagi hari ini. Tetap bersama kami.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin penerahan ini saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya air rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di kebersamaan kita kali ini di Opini Publik Makassar pagi. Hari ini ya, hari Kamis 24 September 2026. Dan seperti biasanya, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan sebentar Anda bergabung bersama dengan kami, memberikan komentarnya dan juga masukannya. Namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu informasi bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nur Faraini terkait Sulsel dinilai mampu mendukung program pemerintah terkait pengembangan E50 dari ketersediaan bahan baku. Hadir informasinya untuk Anda.
8: Pemerintah telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% atau E50 setelah melihat keberhasilan dari implementasi B50. Pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan E50 patut disambut baik, apalagi bahan baku memproduksi E50 cukup tersedia. Namun Prof. Andi Aladin mengingatkan, jika dalam proses produksi etanol itu sedikit agak rumit dibandingkan dengan biodiesel sehingga ia memperkirakan harganya akan berbeda dari biodiesel. Lebih jauh ia menilai ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian sehingga E50 ini akhirnya dikembangkan oleh pemerintah. Pasalnya lanjut Aladin, selama ini bahan baku biodiesel berasal dari energi fosil sehingga cepat atau lambat ke depan bahan baku tersebut juga mengalami titik kritis. Namun Aladin mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terutama pada bahan baku, teknologi produksi dan distribusi untuk pengembangan E50.
9: Yang pertama memang harus komprehensif ini kajiannya ya, dan kesiapannya mulai dari bahan baku, kemudian teknologinya, lalu produksinya, lalu distribusinya. Nah, saya kira itu utama yang perlu dipersiapkan. Tapi sekali lagi, ketika bahan baku tersedia, sebetulnya yang lain akan menjadi mudah kan. Bagi masyarakat kan sebetulnya dia tidak peduli mau E50, B50, yang penting terpenuhi kebutuhan energinya, bahan bakarnya.
8: Terkait dengan potensi bahan baku yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan untuk nantinya terlibat dalam pengembangan E50, Prof. Andi Aladin menyatakan, Sulsel sangat mampu untuk ikut terlibat karena bahan baku untuk produksi etanol seperti tebu, jagung, singkong, sorghum, dan dari limbah massa tersedia. Namun Aladin menekankan perlunya pemetaan daerah mana saja yang bisa mensupport program E50 ini.
7: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nur Fahraini. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas seputar B50 untuk bahan bakar diesel ya, untuk solar begitu. Kali ini kita akan membahas seputar E50 pendengar, yakni ini akan menuju ke bahan bakar minyak untuk kendaraan yang menggunakan bensin. Lantas, akankah Sulawesi Selatan menjadi salah satu penyokong bioetanol E50 ini, mengingat di Sulawesi Selatan ini kan ada beragam lahan yang memproduksi jagung, kemudian juga singkong yang ini menjadi bahan bakar, menjadi bahan baku untuk pemanfaatan bioetanol E50. Silakan 0821 3333 9440, kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
10: pagi. Waalaikumsalam, Opini Publik, Barti.
7: Dari siapa, di mana ini?
10: Dari Upi di Kabupaten Bone.
7: Pak Upi, dari Kabupaten Bone. Pak Upi, akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong bioetanol E50 ini? Menurut Anda?
10: Saya sendiri optimis sekali, berarti apalagi kan kita tambah sama luas tanah, ya, luas utamanya luas lahan jagung kita sangat tinggi, berarti apalagi kita punya yang kedua itu punya beberapa anu, ya, perkebunan tebu yang membadai, berarti seperti yang ada di anu, ya, yang ada di apa, yang ada di pengawas di daerah Takalar dan daerah Bone, berarti jadi saya sendiri apalagi apa ya juga apa pengembangan singkong juga nanti juga bisa penopang juga ini, jadi saya sendiri mendukung sekali, berarti yang penting saya punya catatan, saya artinya punya catatan, artinya yang penting nanti jangan sampai nanti pas sudah berbondong-bondong artinya
7: menanam untuk singkong dan jagung,
10: menanam artinya komoditi yang dibutuhkan untuk menjadi bahan atau internal ini, jangan sampai terjadi beda kali belakangnya nanti ada masalahnya bahwa tidak bisa diterima dibeli oleh perusahaan apa pengelola ada perusahaan atau yang ditunjuk nanti ya pemerintah itu mengolah ini menjadi bahan dasar etanol karena kualitasnya kurang bagus, berarti jadi jangan sampai seperti itu, berarti saya sebutkan.
7: Baik, jadi intinya bahan baku di Sulawesi Selatan ini untuk bioetanol E50 ini sudah sangat ada, hanya perlu ada kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat banyak juga ini, ya, khususnya para petani.
10: Melimpahin nanti itu bahan-bahannya, arti baru dari masih ditolak anu itu.
7: Baik.
10: Karena kurang bagus kualitasnya, jadi saya tukar begitu, berarti jadi ini masyarakat nanti merasa dipermainkan lagi, ada lagi nanti bias terjadi, berarti
7: baik ya, terima kasih Pak Upi. Selamat pagi. Pagi Pak Upi dari Kabupaten Bone, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, ya, di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pak Fajar, kalau sebelumnya ada B50 ini untuk solar, kali ini ada E50 untuk bensin yang menjadi rencana jangka panjang, ya, untuk ketahanan energi Indonesia. Nah, lantas akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong bioetanol E50 ini kalau menurut Anda?
11: Kalau saya itu ibu arti mendukung sekali, ya. Salah saya. Karena di Sulawesi Selatan ini, para petani itu harus juga diberikan pendidikan, pembinaan, karena yang mendukung dalam hal ini adalah penanaman singkong dan jagung. Karena kenapa saya katakan begitu? Pihak industri itu, karena ini kalau jagung bisa jadi tepung tapioka kayaknya, ya.
7: Tepung maizena kayaknya kalau jagung. Singkong ya, tepung tapioka.
11: Oke, ya, terbalik, ya. Itu dapat diekspor.
7: Baik.
11: Sekarang buat biar lahannya tidak luas, tetapi dia menghasilkan singkong dengan jagung, apalagi jagung apa itu, yang jagung everyday. Kemudian ada juga yang saya budidayakan di Palu ini, pakai rumput laut katunit.
7: Rumput laut.
11: Nah, saya itu budidayakan, Pak. Hanya pemerintah ini, siapa tahu ada pertemuan yang Bu Arti tolong diungkap ini. Ini semau maunya saja pembeli. Dalam artian begini, kalau gudang penuh harga murah, tapi kalau gudangnya kosong harga tinggi. Misalkan rumput laut sekarangnya hanya 3.000, sementara rumput katunit 35.000 per kilo. Yang kasihan ini yang rumput empang itu.
7: Baik.
11: Begitu saya masukkan.
7: Baik, terima kasih ya. Pak Fajar.
11: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Pak Fajar memang perlu ada edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya para petani ini sebelum kebijakan ini akhirnya ditindaklanjuti. Ada pemetaan ya, lahan-lahan mana saja yang akhirnya bergabung sama industri untuk bioetanol 50 bioetanol 50 atau E50 begitu ya. Dan mana yang memang untuk tanaman yang akan diekspor atau menghasilkan tepung begitu. Terima kasih Pak Fajar di Kota Palopo. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak Aldi di Desa Pangaparang Lembang ya, Pindrang.
12: Kecamatan Pindrang.
7: Iya. Bagaimana tanggapannya? Akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong bioetanol E50 ini kalau menurut Anda?
12: Kemandirian
7: energi.
12: Mana? Energi berbasis
7: pangan.
12: Pangan ya, pangan. Pangan, jagung, singkong,
7: tebu juga bisa, sorghum.
12: Tapi bahan pokoknya ini, bahan utamanya ini jagung ya?
7: Ya, bisa jagung, bisa singkong, bisa tebu. Itu kalau bioetanol E50 ya, untuk bensin.
12: Untuk bensin?
7: Iya.
12: Ini luar biasa berteknologi tinggi ya. Namun ketiga bahan ini betul-betul ditopang ya. Karena kalau singkong dengan tebu nggak terlalu banyak ya kalau di sini ya. Dan itu mungkin beda pemeliharannya dengan jagung. Kalau jagung itu kan otomatis ya harus ada hujan, terus pupuknya, lahannya. Karena kalau jagung di sini luar biasa banyak ya.
7: Di Pindrang Pak?
12: Ya luar biasa, kalau di Pindrang bagian utara ini banyak saya lihat ini. Bahkan sering apa namanya itu pembukaan lahan baru biasa juga dialihkan dari taman tidak berproduksi dialihkan ke jagung. Biasa juga saya lihat di situ kakaonya orang ditebang ya, jadikan jagung. Jadi cuma masalahnya kalau dari sini, kalau ditanami di bagian-bagian bukit tebing-tebing itu biasa longsor ya. Terjadi longsor, ada beberapa di sini terjadi longsor gara-gara bukit-bukitnya dijadikan
7: lahan produktif.
12: Lahan produktif seperti jagung misalnya ya.
7: Iya. Artinya seperti ini Sulsel juga akhirnya bisa menjadi salah satu penyokong untuk bahan baku E50 ya, nantinya.
12: Bisa kalau di sini.
7: Oke. Kalau khusus untuk jagung ya di Pindrang.
12: Ya harus ditopang ya pupuknya.
7: Oke.
12: Terus apa namanya? Benihnya. Dan kalau saya singkong sih ada sih beberapa tuh. Banyak jagung dengan tebu. Mungkin di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan ada yang petani tebu ya. Sama singkong. Kalau di sini cuma yang banyak itu jagung.
7: Baik.
12: Jagung cuma ini ya, melibatkan pemerintah daerah untuk menghimbau supaya misalnya penanaman jagung ini dikurangi kalau bagian berbukitan, tebing-tebing itu kan bisa mengakibatkan longsor.
7: Iya.
12: Bagian dataran rendah mungkin ya aman-aman saja.
7: Baik.
12: Ya, mungkin ya seperti itu ya.
7: Oke.
12: Ya oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih Pak Aldi. Kita terima pendengar kita lagi. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arfi.
7: Salam sehat Pak Iwan.
13: Ya, Parepare tetap cerah ini saya lihat ini Mbak.
7: Tetap semangat ya Pak Iwan dalam beraktivitas.
13: Ya.
7: Ya, sebelumnya kita sudah bahas B50 untuk solar. Itu sudah mandatori ketika itu ya, dan ketahanan energi jangka panjang berbasis bahan pangan ini dilanjutkan dengan E50 nantinya untuk bensin. Nah, akankah Sulsel ini menjadi salah satu penyokong bioetanol E50 kalau menurut Anda?
13: Yang pertama dulu ya, di luar topik dulu ini Mbak, terkait dengan B50 dulu ini.
14: begini, banyak orang salah paham. Ternyata katanya kita solar hampir sudah ada B50. Padahal seandainya tidak ada B50, dia selingnya berarti. Kita tidak tahu sejauh mana dan seberapa banyak mobil yang nganggur. Karena adanya B50 ini akhirnya ya itu memang belum bisa terpenuhi 100%, tetapi ya tetap kita ngantri. Karena solar dari luar itu kan agak sulit masuk ya, dan agak mahal. Untunglah B50 itu, yang ini yang tidak disadari oleh kita. Nanti saya amati bagaimana ternyata B50 inilah ya yang mengimbangi kebutuhan diesel itu atau kebutuhan pemakaian solar ya. Ini yang kurang tersosialisasi sebenarnya berarti itu. Dia belum sadari bahwa ternyata hasil B50 inilah yang dinikmati oleh kita ini yang pengguna, sebagian yang pengguna solar itu. Nah, beralih ke 50 ya, tentunya ini sangat kita apresiasi. Dan kalau Sulawesi Selatan, apakah Sulawesi Selatan bisa menjadi
7: penyokong bahan baku dari E50 ini?
14: Saya kira sangat-sangat berarti. Sulawesi Selatan ini masih luas. Iya, masih luas.
7: Dan kalo mungkin ada kecocokan lahan untuk tanaman jagung, tebu, singkong gitu ya.
14: Semua ini berarti bahan baku yang dibutuhkan oleh etanol ini, tebu, singkong, jagung lebih-lebih, itu semua kalau secara pemetaan ada tempat-tempat yang bisa. Anggaplah kalau misalnya jagung. Jagung ini yang disampaikan teman tadi itu Pinrang bagian utara, Pinrang di bagian selatan yang tetangga daerah Parepare, luar biasa. Ini baru-baru lagi ini buka lahan ini Mbak Artini. Di sekitaran lahan saya saja ini ada kurang lebih 10 hektar lagi ini terbuka. Dari sekian ratus lahan yang masih belum produktif ini. Dan itu semua akan berlomba-lomba akan membuka lahan itu. Cuman dia kata yang sampai kita lomba-lomba katanya tanam jagung akhirnya pasaran murah atau apa. Nah, dengan adanya informasi seperti ini bahwa pemerintah akan siap membangun industrinya dan memang dikerjasamakan dengan masyarakat bahan bakunya, saya kira masyarakat berlomba-lomba Mbak, itu menjadikan lahannya itu lahan produktif. Namun tetap kita mengharap apa yang disampaikan oleh teman-teman adalah pendampingannya di situ, supaya bahan bakunya ini betul-betul bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan industri itu. Jadi kita harapkan pemerintah tidak lepas tangan dari hal pendampingan ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada persoalan kadar lah. Mungkin kadarnya ini atau ini ya itu.
7: Jadi sembari dipersiapkan diharapkan masyarakat sudah bisa teredukasi khususnya untuk para petani kita begitu ya.
14: Saya kira memang perlu memang pertanian ini yang saya ini. Karena saya lihat ini ya, kayak sidrap juga, orang cenderung itu Mbak Arti di jagung, karena jagung itu prosesnya 4 bulan sudah bisa panen. Kalau singkong kan 7-8 bulan itu Mbak Arti, agak panjang waktunya. Ya mungkin hanya satu kali panen dalam 1 tahun. Tapi ada juga memang secara pemetaan di Sulawesi Selatan ini saya lihat, termasuk sidrap perbatasan Indrekan itu memang dia memang lahannya khusus singkong cocok. Karena apa? Jagung itu kalau lembab berarti sering berair tidak bisa jadi juga. Malah itu jagung dia lebih suka yang agak miring tanahnya dibanding datar. Kalau singkong kan suka yang datar. Jadi secara pemetaan Sulawesi Selatan ini semua bahan baku yang dibutuhkan tadi, apa yang disampaikan itu, semua sebenarnya siap dan ada ya. Kayak tebu itu kan bonus sudah kelihatan Mbak. Terbukti. Jadi mulai daerah-daerah atas ya, ke Makassar atau kan jagung juga yang kok bisa ada. Jadi saya kira tidak ada lagi alasan industri ini tidak diadakan di Indonesia ini untuk memenuhi apa namanya
7: ketahanan energi kita,
14: industri kita ya, kemandirian dan ketahanan energi kita ini khususnya di Sulawesi Selatan yang lebih cepat lebih baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih kembali lagi. Ini menjadi angin segar sehingga untuk permasalahan bensin ini bisa teratasi ya, dan Sulawesi Selatan dengan begitu banyaknya lahan-lahan yang sudah memproduksi mungkin ya namanya jagung, kemudian juga singkong, tebu, kenapa tidak menjadi optimis ini menjadi penyokong bahan baku untuk etanol 50 nantinya ini atau E50. Kita terima pendengar kita kembali, ada Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Kadir.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat-sehat ya Pak Ahmad Kadir ya.
15: Iya sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, baiklah.
15: Dan info yang sangat menggembirakan ini.
7: Setelah info mungkin solar teratasi, ini kita ke bensin nantinya untuk ketahanan energi, kemandirian energi jangka panjang ya.
15: Jadi bukan hanya solar yang akan teratasi, juga akan meningkatkan kesejahteraan petani. Yeah. Saya ini petani Mbak, jadi senang sekali mendengarkan ini.
7: Oh iya. Yeah.
15: Bahwa Sulawesi Selatan akan dijadikan sentra produksi untuk
7: bahan baku
15: untuk bahan energi ini, intinya bahan baku energi ini. Nah, yang paling penting sebenarnya bahwa apakah ini bukan hanya sekedar wacana, jadi harus ada keseriusan.
7: Oke. Okay.
15: Karena mendengar ya sebagai petani mendengarkan begini saja kita sudah gembira nih bagi petani sebenarnya, karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan.
7: Yeah.
15: Kenapa begitu? Karena kalau ini terjadi, berarti kan pasar produksi pertanian kan jelas. Jadi misalnya kita mau tanam singkong, singkong itu paling mudah ditanam misalnya. Yeah. Kan ada pasarnya. Kemudian tebu juga. Jadi sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya tentang lahan. Cuma masalahnya ya sekarang, apakah betul-betul pemerintah sekarang serius?
7: Yeah. Saat ini tahapan menyiapkan peta jalan ini atau roadmap-nya untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol.
15: Makanya dari sekarang, mungkin kalau memang mau diseriusi, maka seluruh desa harus dipersiapkan, memberikan sosialisasi tentang apa manfaat daripada ini. Kemudian petani, bukan lagi persoalan lahan, tapi petani akan ditingkatkan kesejahteraannya dengan adanya program ini.
7: Yeah.
15: Lalu kedua, ini kan ada program Koperasi Merah Putih. Nah, ini juga akan sangat bagus sebenarnya sinergitas antara Koperasi Merah Putih dengan petani, bahwa mudah-mudahan pasar itu nanti bisa ditangani oleh Koperasi Merah Putih untuk itu ke depan, sehingga kemudian petani tidak perlu lagi jauh-jauh mencari pemasaran produk ini. Tapi yang paling penting bahwa sebenarnya ada keseriusan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.
7: Yeah.
15: Kemudian tentu pemetaan lahan. Jadi misalnya lahan ini untuk bisa tebu, lahan ini untuk singkong, lahan ini untuk itu penting.
7: Yeah.
15: Kemudian bahan apa saja yang bisa dihasilkan. Kemudian harus ada nilai pasarnya masing-masing produk tadi. Kan jangan sampai tadi saya disampaikan tadi itu dari terang bahwa yang sampai melimpah nanti produk tiba-tiba diturunkan
7: harganya.
15: Karena ini permainan tengkulak atau permainan apalah dan lain sebagainya. Tapi yang penting kami dari petani senang mendengarkan ini dan kami tunggu keseriusan pemerintah.
7: Siap.
15: Saya kira itu Mbak.
7: Oke, terima kasih Pak Ahmad Kadir.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Harapannya memang ketika pemerintah telah serius, karena saat ini memang sudah tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap-nya ya untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% ini atau E50, setelah melihat keberhasilan dari implementasi B50, maka diharapkan ini para petani kita yang ada di Sulawesi Selatan bisa teredukasi seperti apa sebenarnya mungkin kualitas atau standar yang nantinya diharapkan dari produksi jagung misalnya atau singkong misalnya atau bahkan tebu atau bahkan sorghum begitu, untuk mengcover bahan baku etanol 50 ini, E50 ini ya. Dan pastinya banyak masyarakat kita ini yang optimis dengan Sulawesi Selatan ini akan menjadi salah satu penyokong untuk ketersediaan bahan baku bioetanol atau E50 ini pendengar. Dan kalau tadi memang Anda menyimak informasinya ya, khususnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan memang diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional Ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Pak Nurdin, yang menyatakan bahwa wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk tiga komoditas utama, yaitu jagung, tebu, dan singkong. Dan berdasarkan juga pemetaan potensi, maka PMK Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111 ribu hektare. Dan selain jagung juga, potensi perkebunan tebu juga disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Caming ya, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar. Dan yang paling penting ini, PMK Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini, dan dikatakan pula bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan. Dan yang paling penting adalah kesejahteraan para petani lokal melalui integritas sektor pertanian dan industri pengolahan. Ini harapan semua pihak ya, dan bukan hanya di Kabupaten Bone. Di sejumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini, semuanya memiliki potensi yang sama untuk menjadi penyokong bioetanol E50 ini untuk kemandirian energi kita. Kalau sudah sukses untuk solar, ini akan beralih ke bensin dengan etanol 50. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
16: Halo, assalamualaikum Mbak Arti. Selamat pagi.
7: Tika di Sabang, Luwu Utara ya. Halo Tika. Halo. Halo Tika. Baik, sepertinya permasalahan jaringan. Dicoba kembali Tika ya. 08213333940 untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Kita membahas topik kita seputar akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong bioetanol E50. Setelah sukses di B50 untuk bahan bakar solar untuk kendaraan diesel, maka saat ini pemerintah tengah mempersiapkan roadmap-nya atau peta jalannya begitu untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% atau E50 yang nantinya ini sebagai pengganti untuk bensin begitu ya. Dan harapan ada kemandirian energi dari pangan yang ada, dan bahan bakunya ini akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong dari E50 ini. Kami kembali sesaat lagi, pendengar tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Dan masih membahas topik kita seputar akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong bioetanol E50 dalam hal ini bahan bakunya. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, silakan di 0821-3333-9440 di hari ini ya. Hari Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, kalau kita berbicara seputar program E50 ini mulai diarahkan pemerintah sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Karena setelah pemerintah mendorong B50, maka Kementerian ESDM ini menyiapkan pengembangan E50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Opini
1: Halo,
0: Publik.
1: Selamat pagi, Marti. Jaringan lagi.
0: Oke, Tika di Sabang, Tika ya. Gimana tanggapannya, Tika? Akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong khususnya dalam bahan baku E50 nantinya ini?
1: Insya Allah, karena kita lihat Sulawesi Selatan kaya dengan sumber daya alamnya. Mana coklatnya, mana jagungnya, mana padinya, dan lain-lain, saya yakin pasti bisa. Yang penting didukung dengan keseriusan pemerintah, jangan cuma wacana tapi tidak ada keseriusan. Jadi nantinya kalau misalkan program ini sudah dilaksanakan, pemerintah juga harus senantiasa terus turut ikut serta di dalamnya, mengawasi masyarakat. Hasil-hasil masyarakat itu harus dikembangkan, bukan cuman di ini aja diprogramkan tapi tidak ada dukungan.
0: Harus ada pendampingan ya,
1: Tika. Iya, ada pendampingan biar nantinya masyarakat lebih semangat lagi untuk untuk program pemerintah ini.
0: Intinya optimis ini kalau seputar lahan di Sulsel ini pasti.
1: Ini sangat optimis. Kita lihat Sulsel sangat-sangat kaya.
0: Baik. Oke, itu saja, Tika.
1: Gimana di Makassar, berarti apakah sudah hujan?
0: Oh, belum. Kami masih menantikan hujan ya. Ini masih cerah, panas.
1: Malam berturut-turut hujan terus. Malahan tadi malam alhamdulillah deras banget.
0: Akhirnya enggak ada lagi nih udara panas ya di Luwu Utara.
1: Mudah-mudahan kedepannya hujannya mulai merata.
0: Ya, baik.
1: Apalagi di sini lagi panen jagung orang, Kak. Lahan itu kurang paling kurang dalam satu lahan paling kurang paling rendah 3 ton.
0: Wih, luar biasa hasil panennya. Dan ini menjadi salah satu bukti kalau Sulawesi Selatan ini sangat mampu menjadi penyokong bahan baku E50 ini.
1: Sangat-sangat mampu, harus optimis.
0: Oke. Baik. Tika, terima kasih. Ucapan yang sama, Tika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika yang ada di Sabang, terima kasih sudah bergabung. Katanya di Luwu Utara udah hujan deras ini 2 hari 2 malam ya. Lagi panen jagung katanya juga di sana. Terima kasih, Tika. Kita terima pendengar kita selanjutnya. Ada Pak Ahmad Arjuna di Barugantang, Makassar. Pak Ahmad Arjuna, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat datang, saya ucapkan selamat menikmati hujannya di Sabang ya, Tika.
0: Di Luwu Utara.
2: Semoga berkah dan segera bergeser ke Makassar lah. Sudah lama kita menunggu hujan ini.
0: Udara panas ini ya, terus dirasakan di Makassar dan sekitarnya ya, Pak Ahmad Arjuna. Oke, Pak Ahmad Arjuna, dulu sudah kita bahas B50 untuk bahan bakar solar, kendaraan diesel begitu. Dan kali ini pemerintah juga sedang memetakan ya langkah lanjutan memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong pengembangan E50, bensin ini untuk kendaraan. Bagaimana menurut Anda? Akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong dalam bahan baku E50 ini?
2: Ya, kita berharap semoga bisa terlaksana dengan baik dan di Makassar khususnya ini tidak ada lagi kelangkaan BBM seperti yang beberapa hari yang lalu sudah terjadi ya. Ya gitu, jadi tapi kalau bisa jangan sampai mahal ya harganya, kalau bisa ya.
0: Tapi yang penting ada dulu ya, Pak Ahmad Arjuna, ada dulu sehingga tidak ada lagi antrian begitu.
2: Ya, karena sekarang ini kualitasnya apakah sudah dijamin bagus berarti ya? Untuk bensinnya.
0: Nah, ini dia, ini kan masih sementara pemetaan masih banyak hal yang perlu disiapkan setelah sukses di B50-nya nanti, B50 untuk solar dan untuk mendukung ketahanan energinya Indonesia secara nasional, tidak ketergantungan lagi ini dengan dari luar negeri. Maka pemerintah tengah memetakan ini untuk penggunaan E50 untuk bensin.
2: Ya, jadi para petani juga secara ikut bergembira lah.
0: Ya.
2: Petani-petani desa, jadi mungkin perekonomian di desa-desa ya agak maju lah.
0: Ya.
2: Dan juga bisa dimanfaatkan dengan adanya Koperasi Merah Putih ya.
0: Baik.
2: Dan adanya proyek baru ini ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih.
2: Saya semoga cepat terlaksana ya.
0: Siap.
2: Sampai cuma sekedar wacana saja.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar. Terima kasih sudah bergabung. Kita terima pendengar kita lagi, ada Pak Niko Beni di Makassar. Selamat pagi, Pak Niko Beni.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Arti.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Niko Beni?
3: Baik, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat-sehat
3: selamat
0: juga.
3: Selamat jumpa ya.
0: Sibuk ya, atau mungkin keluar daerah, Pak Niko Beni?
3: Ya, lagi ada di kota Makassar, tapi karena banyak yang lain yang harus dikerjakan, okay. Jadi kita monitor saja.
0: Siap-siap. Baik, Pak Niko Beni, bagaimana tanggapannya ini? Ya. Akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong dalam bahan baku E50 ini, menurut Anda?
3: Suaranya Mbak Ati hilang.
0: Halo, Pak Niko Beni. Menepi dulu, Pak Niko Beni, ini arti dengar ini lampu hati-hati sudah dinyalakan ini. Hati-hati menepi dulu untuk bisa memberikan komentar yang dalam kondisi safety. Halo, ya, aman. Oke, terkendala jaringan. Pak Niko Beni, hati-hati di jalan, Pak Niko Beni sepertinya lagi beraktivitas ini. Salam sehat, salam semangat semuanya ya. Kita terima lagi Pak Niko Beni, halo, selamat pagi.
3: Tadi suaranya hilang.
0: Gimana sekarang Pak Niko Beni? Tapi suaranya Pak Niko Beni jelas ini. Silakan. Tanggapannya Pak Niko Beni.
3: Ya, saya mohon izin topik dulu. Saya agak baru monitor ini.
0: Ya, ini akankah Sulsel menjadi salah satu penyokong khususnya dalam bahan baku E50? Kalau E50 ini akan menjurus ke bensin, kalau sebelumnya kan B50 itu untuk solar. Dan bahan baku untuk E50 itu ada jagung, kemudian ada singkong, ada tebu, ada sorghum. Nah, akankah Sulsel ini menjadi salah satu penyokong bahan baku E50 ini nantinya?
3: Ya, yang pertama kita apresiasi itu Mbak Aluti Arfian, bahwa ada pemikiran-pemikiran bahwa untuk dengan kejadian-kejadian BBM yang kita alami beberapa hari yang lalu, kemudian yeah. muncul pemikiran-pemikiran itu kita apresiasi.
0: Yeah.
3: Apresiasinya, saya apresiasi itu karena di Sulawesi Selatan ini kan kita punya beberapa perguruan tinggi yang bisa melakukan
0: riset,
3: apa namanya, riset tentang hal seperti itu. Saya kira kalau kita bicara lagi soal bensin itu berarti kan kita melangkah mundur kembali, kira-kira begitu. Tapi kalau itu diadakan kembali, harapan kita adalah yang pasti dia hadir untuk membantu masyarakat dengan harga yang murah. Tadi saya mendengar bahwa supaya kita tidak import lagi. Sebetulnya Republik Indonesia ini tidak perlu mengimport BBM, tapi salah kelola sumber daya alam kita ini tidak memenuhi perintah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sehingga salah kelola, lalu kemudian bahan baku kita ini dibawa dulu ke luar negeri, lalu kemudian di luar negeri dikirim lagi kembali ke kita, akhirnya menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sehingga kalau ada pemikiran dari ayam jago dari timur, dalam hal ini Sulawesi Selatan, saya kira itu kita apresiasi dan kita mendukung itu supaya bisa betul-betul menghadirkan suatu pemikiran, kemudian menghasilkan suatu produk yang baru.
0: Baik.
3: Kemudian harganya di kita harapkan untuk harganya bisa terjangkau.
0: Yeah.
3: Walaupun ini agak terlambat. Kemudian yang kedua, agak mundur lagi kita, karena dulu kan ada bensin, lalu kemudian hilang bensin karena Pertalite. Kemudian sekarang, dulu ada solar yang berlimpah, tapi akhirnya ada lagi produk yang baru, akhirnya kita menjadi kelinci percobaan semua. Tapi saya kira itu menjadi penting, pemikiran itu kita dukung, kita support, tapi melalui jalur yang tepat, kemudian menghindari penggunaan uang negara yang begitu besar untuk menghasilkan hasil yang kecil. Tapi kita berharap efisien, efisiensi kemudian menggunakan uang yang sedikit tapi menghasilkan pendapatan yang besar untuk pemakaian, khususnya BBM di Sulawesi Selatan. Apresiasi Mbak Arti Alfian ya.
0: Pak Nikomeni.
3: Kita dukung itu. Titipan terakhir buat pemerintah, jangan berjalan sendiri tapi menggandeng bergandengan tangan dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan yang tumbuh subur di berbagai daerah kabupaten kota, khususnya UNAS dan UNM kita, yang UNAS, UNM dan UIN yang menjadi mitra kerjanya negara kita. Saya kira demikian. Baik. Mbak Arti Alfian, mohon maaf.
0: Terima kasih.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mbak Arti.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak Niko Beni. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana ini, Pak?
4: Dari Bang Joy di Bima.
0: Bang Joy di Bima. Monitor Pro 1 RRI Makassar lewat apa ini, Pak?
4: 94, sekian untuk di FM.
0: Oh, dapat ya di sana. Oke. Baik, Bang Joy, di Bima ini gimana tanggapannya? Akankah Sulawesi Selatan menjadi salah satu penyokong E50 ini untuk ketahanan energi kita?
4: Sangat mendukung. Dan sama-sama dari 24 provinsi yang ada di Indonesia itu sebagai tempat atau ik daripada penyediaan bahan bakar itu, sumber itu, terutama di Kabupaten Bima itu ratusan ribu hektar untuk lahan jagung.
0: Oke.
4: Baik tanda hujan maupun untuk persawahan biasa.
0: Jadi bukan cuma wilayah Sulawesi Selatan saja ya, hampir seluruh wilayah di Indonesia ini akan menjadi penyokong untuk bahan baku E50 nantinya ini.
4: Ya, sangat-sangat.
0: Oke, okay. Baik, itu saja.
4: Saya hanya menyambung tadi yang disampaikan oleh yang sebelum saya.
0: Iya.
4: Kalau tadi Bapak mengapresiasi, saya secara pribadi dan kawan-kawan yang melakukan penelitian, kami siap untuk mengkreasikan itu.
0: Siap.
4: Dan untuk jagung itu bukan hanya untuk bio, juga bisa juga dia untuk batangnya, untuk daunnya, dan untuk batang dalamnya itu untuk kertas.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sangat bisa itu. Jadi kami dari akademi akan menemukan formula-formula baru untuk itu. Berikanlah kami, dan juga saya punya karya ilmiah nanti akan saya teruskan ke negara.
0: Oh, oke, okay. Baik. Ditunggu terus ya, Pak Joy, yang ada di Bima ini.
4: Ya,
0: terima kasih. Sukses juga, Pak Joy. Terima kasih Pak Jo yang ada di Bima, Nusa Tenggara Barat ini, seorang akademisi yang juga melakukan riset ini bagaimana kreativitas dari bahan baku jagung semisalnya ini, seluruh yang ada di tanaman jagung dari segi batangnya, daunnya tadi, kemudian juga buahnya ini semua bisa dipergunakan ya untuk menghasilkan bahan-bahan yang dipergunakan oleh masyarakat. Jadi sangat optimis dengan adanya langkah lanjutan dalam memperkuat ketahanan energi nasional kita ya. Setelah sukses dengan B50, maka saat ini tengah persiapan pengembangan E50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Dan baiklah, kami ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah memberikan komentarnya, masukannya pagi hari ini di Opini Publik Makassar Pagi, yang akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, akhirnya saya Arti Alfiert bersama dengan rekan Syahrul di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar Pagi Kamis 24 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilam Seba.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul